0: dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
1: Ya semua isu yang lagi...
2: Salah satunya mungkin?
3: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung?
1: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
4: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja tim pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tres Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividen itu diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh, lapor berkami ya, pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai, BLT Kartu Huma Betang Sejahtera, HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan

0: Lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi

Ya, pendengar, telah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pada pagi ini, pagi yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan juga Anda tetap di sini di Pro 1 dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, dan tentunya dalam keadaan sehat, kita harapkan demikian. Dan mungkin yang lagi sedang dalam perjalanan juga tetap hati-hati, tetap fokus. Dan kita masih hadirkan berbagai hiburan di pagi ini di Pro 1.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar koordinator BMC Sekalimantan Barat masuk kami, Fadil Maulana menyampaikan keberatan terhadap rencana diizinkannya ada pada truk dan tronton melintasi jembatan Kepo 1. Menurutnya kebijakan ini perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Fadil menilai bahwa pemberlakuan jalur bagi kendaraan berat di jembatan Kepo 1 berpotensi menambah beban lalu lintas terutama pada jam sibuk. Selain berpotensi memperlambat arus kendaraan, keberadaan kendaraan berdimensi besar di tengah kepadatan lalu lintas juga menjadi perhatian dari segi keselamatan pengguna jalan. Fadil juga mengimbau pemerintah daerah agar tidak hanya melihat persoalan dari segi kebijakan di atas kertas, melainkan turun dan memantau secara langsung kondisi kemacetan di sejumlah titik terdampak. Menurutnya pemantauan langsung diperlukan untuk melihat kondisi lalu lintas yang sebenarnya, terutama pada waktu dengan volume kendaraan tinggi. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan kita masih hadirkan untuk Anda berbagai lagu pilihan untuk di pagi ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Bu Lasmi.
2: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
2: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
2: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
1: Tentu Bu Yola, Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pada pagi ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita tentunya nantikan rangkaian acara Pontianak Menyapa. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
0: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
4: Nah, justru karena bayar harus hemat.
0: Loh, kok begitu?
4: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini. Persediaan air bersih juga terbatas.
0: Tapi kan aku cuma mandi.
4: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
0: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
4: Itu baru pintar.
0: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
4: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
5: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pake baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami kutip kembali informasi dari laman website kami rri.co.id. Kesiapan personel menghadapi tugas di tengah karhutlah ini diperkuat oleh Polres Kuburaya melalui edukasi kesehatan tentang obesitas dan juga paparan asap. Penyuluhan digelar di Aula Mapolres Kuburaya Rabu kemarin 7 Oktober 2026 dengan menghadirkan Dr. Anissa Nabila Hanifa dan diikuti 60 personel. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia, Wakapolres dan juga pejabat tinggi di Polres Kuburaya. Dan Kapolres Kuburaya melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan kesehatan personel menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan pelaksanaan tugas. Dalam menghadapi terutama aktivitas fisik tinggi dan juga lingkungan berisiko. Dan dikatakan dalam kesempatan itu Dr. Anissa ya menjaga berat badan ini harus melalui pola makan seimbang, aktivitas fisik dan juga istirahat cukup masuk kami, dan juga personil mendapatkan edukasi tentang perlindungan dari asap karhutlah. Paparan asap dapat membawa partikel halus termasuk karbon monoksida dan juga senyawa lain yang berisiko mengganggu sistem pernapasan dan kardiovaskular. Dan personel yang bertugas di wilayah terdampak asap diminta untuk memantau kualitas udara, mencukupi kebutuhan cairan, serta mengatur waktu istirahat dan rotasi apabila memungkinkan. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami, pendengar, di rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan informasi dari Sintang di kesempatan kali ini, pendengar. Di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini memperkuat koordinasi dan juga penampingan konsumen seiring perpanjangan pengaturan pelayanan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan Pertalite melalui sistem ganjil genap pada 8 hingga 14 Oktober 2026. Pengaturan ini berlaku di 9 SPBU di Kabupaten Sintang untuk menjaga ketertiban pelayanan dan juga mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap Pertalite. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa kejelasan informasi dan juga pelayanan yang ramah ini menjadi bagian penting dalam mendukung masyarakat selama penerapan pengaturan ini. Dan surat edaran ini juga menetapkan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 2 maksimal 50 atau 5 liter per hari, ya. Maksud kami Rp50.000 per harinya, ya. Untuk kendaraan roda 4 maksimal Rp300.000 atau 30 liter per harinya. Dan tentunya informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice,

0: ini sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mah, kawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua?
3: Apa pah? Ya udah pah, cepat masukin brankas.
2: Brankas?
3: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
4: A few moments later.
5: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai nggak?
3: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
5: Satu aja. Buat pamer di status.
6: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
4: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
3: Bentar, bakar?
4: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
3: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
4: Lah, emang kenapa?
3: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
4: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
3: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
4: Oh, iya juga ya.
3: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
4: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
3: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pagi ini kami hadirkan untuk Anda di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada timnas sepak bola Indonesia usai menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga anggota timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi ini diunggah pada 6 Oktober 2026. Dan faktanya pendengar, tentunya narasi ini adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo hanya menyampaikan bahwa bonus bagi timnas atas keberhasilannya menjuarai FIFA Asian Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir. Hal ini disampaikannya setelah menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand di Gelora, masuk kami di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 5 Oktober 2026 lalu. Erick Thohir juga belum bisa merincikan hadiah untuk pemain timnas usai menjuarai laga FIFA Asian Cup 2026 tersebut. Pastikan terus bersama kami mendengar berbagai ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
2: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
4: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
5: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
4: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
6: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi di pagi ini. Halo RRI, masih menemani Anda di pagi ini ya. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, kita juga ajak Anda ya dengan menyampaikan berbagai informasi yang mungkin Anda dapatkan pagi ini dan hal lainnya di Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti kita coba menghubungi rekan saya Firdaus yang ada di Sambas di pagi ini ya, yang tentunya akan menemani saya di Halo RRI. Anda bisa sampaikan berbagai informasi atau juga mungkin temuan Anda di lapangan, baik itu mungkin ada pelayanan publik yang belum Anda temui kepuasannya, atau juga bisa jadi Anda belum mendapatkan atau informasi terkini yang tentunya bisa Anda update lagi. Kita akan update lagi informasinya ya. Atau juga mungkin Anda belum ada kejelasan tentang sesuatu atau juga hal lainnya yang bisa Anda sampaikan di pagi ini di 0561734987 atau di 0811570104. Itu dia nomor kami ya yang bisa Anda hubungi. Begitu keluhan terkait dengan infrastruktur jalan, hal lainnya ya, termasuk juga saat ini untuk pajak bumi bangunan P2 ini sedang ada diskon khusus ya 50% bagi Anda ya. Nah, itu informasi terkini yang tentunya kita hadirkan untuk Anda. Oke, kita sapa juga mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung sama kami di Pro 1 ya, atau juga Anda yang baru saja bergabung ya. Kita sapa dulu rekan saya Firdaus di Sambas. Selamat pagi, Daus.
1: Halo, selamat pagi, Budi.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat. Budi, gimana kabar?
0: Sehat juga, Daus. Udah ngopi belum nih?
1: Udah, barusan selesai.
0: Wih, sepantasan agak lama ya.
1: Iya.
0: Saya ditinggal ngopi ternyata.
1: Jadi mata udah segar.
0: Siap, mantap.
1: Budi, ngopi belum nih, Di?
0: Kalau saya ini ada bawa kopi, cuma belum diminum.
1: Kenapa tuh?
0: Tumblernya ada di luar.
1: Waduh. Tolong siapa itu ambilin dulu.
0: Daus, gimana juga ya cuaca pada pagi ini, Daus?
1: Di Sambas. Pagi ini di Sambas ya, sampai update jam 9.08 sekarang ini pantauan cuacanya juga masih berawan ya, Budi ya. Walaupun masih sempat tadi mendung sebentar, panas, berawan lagi. Memang beberapa pekan terakhir ini cuaca di Sambas memang enggak menentu, tapi didominasi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Semalam aja sempat guyur hujan, Budi, di Sambas.
0: Oh, begitu ya. Artinya iya, ini kalau kita bicara kabut asap ini udah mulai lumayan berkurang di sana.
1: Ya, kalau dikatakan melemah nih kalau kabut asapnya di Sambas ya. Masih tapi sangat berkurang dari biasanya.
0: Oh, berarti kurang lebih ini ya. Di Kota Pontianak begitu ya.
1: Iya, betul sekali. Karena memang dari pemerintah juga sekarang udah mulai menginformasikan agar memperkuat kesiapsiagaan nih, Budi, di Sambas ya. Karena ini diprediksi akan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah untuk periode yang diperkirakan dari Oktober sampai Januari 2027 nih, Budi.
0: Siap. Dan Daus, kita juga undang ya pendengar kita yang mungkin punya informasi terkini terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur ya, atau juga hal lainnya bisa sampaikan kepada kita ya di pagi ini. Kalau untuk Sambas nomornya berapa nih, Daus?
1: Kalau mau bergabung di Sambas silakan, yang mau informasikan ataupun mau menyampaikan keluhan dan juga membagikan pengalamannya dan juga kesiapsiagaannya menghadapi bencana atau cuaca ini, bisa dihubungi di 0851-7670-0977, Budi.
0: Oke, kalau untuk Kota Pontianak silakan 0561-734-987 atau di 0811570-1042 ya, bagi Anda yang tentunya ingin bersama kita pada pagi ini. Daus, ini sebelum kita melangkah lebih jauh, saya punya informasi terkait dengan, sebentar saya scroll lagi ke atas dulu. Ini informasinya tadi sudah saya dapatkan tadi, cuma kemana lewatnya gitu kan. Oh, ini dia, ini ada gelar dagang berjaya season 3. Ini yang tentunya hadir di Kelurahan Akcaya ya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Jadi gelar dagang berjaya season 3 ini hadir kembali dan bisa dimanfaatkan untuk berbelanja produk unggulan UMKM, mendukung Koperasi Merah Putih dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat Kelurahan Akcaya. Ini dimulai hari ini ya, jam tanggal 9 Oktober 2026, mulainya tadi 7.30 ya. Sudah mulai hingga saat ini, tempatnya di Kelurahan Aksaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Jadi kalau ada yang ingin berbelanja ya, silakan juga untuk datang di Kelurahan Aksaya begitu. Dan juga ada festival sepekan ini bersama museum, yang tentunya hadir juga bersama UMKM ya. Jadi kapan lagi geliat UMKM akan bergelora gitu ya, kalau Anda tidak mendukungnya begitu. Jadi bisa Anda langsung datang juga di museum ya. Sebentar saya cek lagi. Ya betul juga, pagi ini juga ini digelar begitu. Dan berarti banyak kegiatan UMKM nih.
1: Wah,
0: keren ya. Kalau di Sambas juga ada informasi apa nih, Daus?
1: Ya, selain juga tadi kita sorot ya mengenai perubahan cuaca. Nah, di Sambas juga kita informasikan juga untuk di sini Bungus juga punya ya, dari segi pelayanan publik ya, beralih ke sektor pelayanan publik. Di sini juga pemerintah Kabupaten Sambas ini udah mulai melakukan peningkatan kapasitas di Budi bagi 3.227 aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan jumlah perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu ya. Nah, jadi berdasarkan informasi PPID Kabupaten Sambas, ini sudah berlangsung 4 hari sampai hari ini 9 Oktober 2026. Dan juga dalam kegiatan ini juga menekankan pentingnya kinerja, bahkan disebut sebagai salah satu dasar penilaian bagi kelanjutan pengabdian para peserta yang PDKK yang pastinya ya. Dan pertanyaannya mungkin bagaimana kita melihat pemerintah mengevaluasi hasil peningkatan kapasitas ini, dan juga bagaimana nih pengaduan warga bisa ditindaklanjuti. Dan pastinya kita berharap bagi peserta PDKK pada waktu itu mendapatkan hal yang memang bisa membuat mereka menjadi upgrade dari segi pelayanan dan juga kualitasnya begitu, Budi, di Sambas.
0: Betul sekali. Baik, terima kasih Firdaus. Kita juga masih mengajak Anda mendengar, mungkin di pagi ini ada kejadian misalkan kucingnya sekali lagi nyangkut di loteng gitu ya, bingung mendapatkan pertolongan begitu ya, bisa telepon kami juga. Hal-hal kecil yang mungkin dirasa bingung, mungkin cari alamat ini dinas mana, di alamatnya di mana begitu ya, bisa juga.
1: Iya betul. Bahkan dulu itu Budi kemarin sempat juga datang, ada tamu nggak diundang ya. Itu dari Kemenku, orang-orang Kementerian Keuangan datang ke RRI Sambas, tiba-tiba datang pakai jalan kaki mau tanyain alamat. Ini boleh tanya ini alamat kalau mau ke Dirjen Pajak di Sambas di mana ya.
0: Oh gitu ya.
1: Bisa nyasar ke sini, saya tanya-tanya memang, oh ternyata memang ditugaskan buat apa, cari informasi di Kabupaten Sambas. Wah luar biasa. Dan benar, boleh juga tanya-tanya ke kita ya. Kalau mau datang juga boleh datang.
0: Betul. Ya, apapun itu kita akan tetap respon positif begitu ya.
1: Benar. Kita bakal respon.
0: Atau juga mungkin ada saat ini ada kejadian, mungkin masih ada kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda, juga mungkin Anda bisa informasikan kita ya, di Sambas atau juga di RRI Pontianak. Siapa tahu nih masih ada yang bakar-bakar gitu ya, belum ditindaklanjuti sama petugas dan lain sebagainya. Dan juga mungkin sudah mengarah ke perumahan ya, pemukiman warga, bisa juga sampaikan ke kami di pagi ini. Jangan sampai juga Anda telat menginformasikannya begitu ya.
1: Benar. Kalau boleh tahu, kalau update untuk air di Pontianak gimana? Masih asin atau udah aman sekali ini, Bu?
0: Kalau air PDAM sudah tawar ya, sudah tidak asin tawar lagi. Cuma karena kemarin hujan gitu ya, jadi sore hujan gitu, Daus. Jadi asapnya itu setelah saya pulang ke rumah gitu ya, asapnya itu udah muncul lagi gitu, agak tebal juga lumayan kemarin itu.
1: Tapi masih ada asap-asapnya berarti.
0: Masih, masih. Dan pagi ini juga mendung karena asap nih, Daus.
1: Mendung karena asap.
0: Iya. Asapnya. Tapi enggak ini ya, enggak terlalu pekat juga sih.
1: Kalau di Pontianak ini untuk curah hujannya tinggi ya, Budi? Atau sedang gimana?
0: Kalau kemarin sih baru hujan lagi ya. Sudah beberapa hari enggak hujan, tiba-tiba kemarin hujan ya. Walaupun durasinya enggak lama gitu ya. Namun rata ya sekota Pontianak. Dan inilah yang mungkin karena hujannya nggak lama, jadi asapnya pun naik nih ke atas gitu.
1: Betul.
0: Hasil-hasil pembakaran gitu yang mungkin belum padam, padam sih, cuma mungkin belum maksimal lah.
1: Betul, belum habis sampai ke akar-akarnya. Karena memang kalau pemadaman apalagi tanah gambut ya kan, ini memang kalau benar-benar ingin padam kayaknya harus sampai banjir dulu tuh, yang sampai meresap ke dalam tanah.
0: Oh, jangan sampai dulu banjir gitu kan.
1: Ya, jangan banjir. Tapi maksudnya itu kayak airnya tuh banjir gitu di tanahnya.
0: Oh iya, benar. Jangan sampai jadi banjir.
1: Ya, jangan dong banjir dong. Apalagi Pontianak itu kan. Sambas juga jangan dong banjir.
0: Iya, karena kota Pontianak ini kan tingginya di atas permukaan air laut ini kan cukup lumayan rendah gitu kan. Jadi kalau misalkan air pasang apa segala macamnya ya udah mulai tuh tenggelam tuh.
1: Tapi kalau misalnya di Pontianak kalau ngehadapin banjir tuh yang paling dipersiapkan tuh apa ya, Budi ya? Apakah memang persiapkan menaikkan barang dari rumah?
0: Kayaknya sih persiapan mental aja sih.
1: Mental ya?
0: Karena kan kita kan sudah terbiasa begitu kan. Terbiasa untuk terkena bahasa orang Pontianak itu acap ya, air acap. Naik air pasang laut yang naik begitu. Cuma ya naiknya tuh ya sewajarnya aja, nggak terlalu tinggi. Cuma kalau bulan beberapa tahun lalu di bulan Desember itu sempat tinggi tuh, Daus.
1: Ini kalau banjirnya rutin ya tiap tahun atau memang musiman aja?
0: Musiman kayaknya ya.
1: Siman, oke. Berarti kalau di Sambas nih kayaknya tahunan nih bedanya di situ.
0: Oh gitu ya.
1: Benar. Ini kalau prediksi kalau dari pemerintah memang kadang memprihatinkan, memang dibilang kesiapsiagaan. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri ini memang kayaknya udah siap. Tiap tahun pasti udah siap mental dulu. Nah, udah mulai pakai naikkan dulu barang-barang yang berharga ya. Menjelang bulan Desember ini kan udah masuk bulan 10 ya. Nah, November, Desember dan Januari itu kayaknya bulan-bulan yang paling rentan di Sambas, karena ini bukan cuman dari data tahunan, pasti bakalan ada gitu, Budi. Untuk air pasang, musim hujan begitu.
0: Iya.
1: Dan sekarang udah dialami juga. Sepekan ini udah 5 kali hujan, Budi.
0: Wah. Gitu ya.
1: Iya, rajin sekali ya.
0: Ya, mudah-mudahan juga ini berdampak terhadap kabut asap di sana juga.
1: Dan positifnya mudah-mudahan kabut asapnya berkurang. Amin. Dan negatifnya jangan sampai banjir deh.
0: Siap, mudah-mudahan demikian. Dan tentunya sambil nunggu ya, ini juga yang lagi viral ini saat ini ya. Ini terkait dengan tentunya pro kontra terkait dengan pemberlakuan ini ya. Aturan pemberlakuan jembatan Kapuas 1 nih yang harus dinaiki kendaraan berat lagi begitu ya.
1: Oh, itu kenapa, Budi?
0: Kalau dulu kan setelah pasca ditabrak tronton ya. Tronton lagi.
1: Oh,
0: apa? Tongkang
1: iya.
0: Ya.
1: Tongkang.
0: Tongkang di bawah itu kan langsung diperbaiki gitu kan. Dan juga ada pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 begitu. Nah, sejak saat itu kendaraan berat itu dilarang melintas begitu, Daus. Tronton, truk, dan lain sebagainya itu dilarang begitu.
1: Semenjak kejadian yang tabrak kemarin.
0: Yang dulu, bukan kemarin. Dulu.
1: Oh iya, kemarin baru sekali ya.
0: Jadi kalau saat ini tuh kendaraannya melintasi jembatan Kapuas 2.
1: Begitu. Menarik.
0: Di daerah ini ya, apa? Kuburaya begitu ya. Dan ini update-nya itu yaitu kendaraannya itu yang berat itu sudah katanya sih udah mulai boleh nih untuk melintasi jembatan Kapuas 1. Saya cek lagi gambarnya kemarin kemana ya sosialisasinya. Perasaan saya sudah ada pernah menyimpannya begitu kemarin.
1: Oh berarti ini udah boleh dilalui tapi terbatas gitu ya?
0: Saya agak lupa ntar biar agak
1: yeah, scroll
0: lagi ini. biar benar nih.
1: Mm-mm, perasaan ada nyimpannya tuh, nggak ketemu deh.
0: Ya kemarin perasaan saya udah informasikan begitu. Namun sayangnya saya lupa nih simpan di mana.
1: Waduh, kebanyakan file kayaknya ini ya.
0: Iya, sepertinya kayak gitu. Makanya agak oh ini dia. Jadi ini ada surat edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang pembatasan operasional angkutan barang di Jembatan Kapuas 2 Kuburaya. Jadi pembatasan operasional angkutan barang yang melintasi Jembatan Kapuas 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kendaraan roda 6, fuso box, fuso bak atau lebih, dan kendaraan kontainer 20 feet. Ini tidak boleh beroperasi pukul 6 hingga pukul 8 dan pukul 4 sore 16 ya sampai jam 7 malam. Yang kedua, ini kendaraan tronton box, tronton bak dan juga kontainer 40 feet ini tidak boleh beroperasi pukul 5 pagi hingga pukul 21 atau jam 9 malam. Dan gantinya ya, selama mereka tidak boleh melalui akses jembatan Kapuas 2, aturannya mereka harus melalui jembatan Kapuas 1 begitu.
1: Wah, berarti ya ada alternatifnya.
0: Iya. Nah, ini yang agak menjadi agak viral nih, ada yang pro ada yang kontra nih, karena
1: menarik ini.
0: Ya seperti pengalaman dulu ya. Kalau tronton itu lewat jembatan Kapuasnya itu ya macet juga. Makin ya, lama lagi gitu.
1: Iya, kayaknya memang ada pro kontra ya, masih menjadi dilema kayak di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya itu trontonnya masih dibolehin jalan, otomatis macet walaupun 3 jembatannya kayaknya bakal macet juga ya, Budi ya.
0: Iya. Dua sih.
1: Dua ya.
0: Dua. Kalau jembatan Kapuas 1 kan duplikasinya kan di Kota Pontianak begitu. Kalau Kapuas 2 kan di Kuburaya, agak jauh dikit sih, Daus.
1: Oke.
0: Jadi walaupun jembatannya berdampingan duplikasi ya tetap aja gitu kan. Ya bisa menimbulkan keresahan. Ini bagi aku ya, bagi aku ini ya cukup resah juga kalau misalkan harus tetap melewati jembatan Kapuas 1 nih.
1: Nah, ini resahnya gimana itu?
0: Ya resahnya sudahlah tidak ada tronton begitu ya, itu sudah macet begitu.
1: Wah.
0: Apalagi ditambah tronton nanti lewat.
1: Wah, apalagi kalau ada.
0: ya mau gimana gitu kan? Jadi mau bilang ini sudah diatur sama surat edaran Gubernur Kalimantan Barat, tapi sebagai warga ya pasti ya harus ya, tetap menerima bener. Nih.
1: Nah, boleh juga nih kita undang nih pendengar nih dari Pontianak. Nah, gimana kalau ada keresahan juga gak nih sama pendengar juga merasa ya?
0: Boleh sharing kita ya di pagi ini.
1: Iya, sharing.
0: Siapa tahu juga mungkin punya pengalaman beberapa tahun lalu setelah lama tidak ada kendaraan berat yang melewati jembatan Kapuas 1 ya, dan ini ada indikasi akan melewati kembali, mungkin bisa bersama kami ya bercerita dan lain sebagainya di line telepon kami yang sudah kami siapkan tadi, yang sudah kami sebutkan tadi, atau juga melalui ada di Sambas ya bersama rekan saya Firdaus.
1: Iya, dan juga mungkin boleh juga ya, jangan sharing negatif, yang positifnya juga mungkin dulu enaknya gimana, sekarang gimana.
0: Iya.
1: Ya pastinya adalah ya.
0: Atau juga Anda ingin mengapresiasi kinerja pemerintahan gitu ya, lain sebagainya, mungkin termasuk hal lain yang mungkin perlu Anda sebutkan ya, silakan Anda bisa sampaikan juga kepada kami di Halo RRI pada pagi ini begitu Firdaus ya.
1: Sekali.
0: Kita ngomong-ngomong soal ini dulu nih, Daus. Saya punya informasi terkait dengan pajak bumi dan bangunan. PBBP2. Wah. Jadi ini ada keringanan ya terkait dengan pembayaran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2. Ini sebagai kado spesial bagi warga Kota Pontianak ya. dalam rangka menyambut hari jadi Kota Pontianak yang ke-255 tahun, ini pemerintah kota ini akan memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50%. Wah, banyak lagi nih ya. 50% loh, bayangkan. Mungkin
1: luar biasa.
0: PBB-nya 100.000 jadi 50.000 ya.
1: 20.000. Waduh, potongnya banyak sekali tuh.
0: Iya, ya, mungkin

0: Jadi ini wajib kita manfaatkan nih. Jika
1: Betul,
0: saat
1: betul,
0: ini mungkin Anda punya tunggakan PBB P2, langsung deh ke apa namanya ya, ke tempat apa namanya, bisa ke apa namanya, toko retail ya, apa namanya lagi, ke aplikasi-aplikasi yang tentunya ada kiris-kirisnya tuh, bisa juga tuh.
1: Nah, sekarang udah sebenarnya udah dipermudah ya Budi ya. Tinggal kesiapan dan kesadaran kita lagi terhadap pajak dan juga pembayaran-pembayaran yang mungkin masih banyak yang perlu dibenahi. Dan ngomong-ngomong juga ya Budi ya, lupa Bos. Tadi pagi nih, ini
0: Kenapa
1: ceritanya
0: tuh?
1: hangat sekali.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Bos juga mau infokan juga ya ke pendengar di Sambas ataupun di Pontianak ya, kalau di jalan ini mengenai jalan-jalan besar ataupun jalan-jalan yang biasanya ramai dilalui selalu hati-hati karena kecelakaan lalu lintas pasti bisa mengancam siapa aja. Tadi pagi aja Budi, ini barusan pergi ke kantor mau beli sarapan itu udah lihat langsung di depan mata di simpang 3 lampu merah ya. Di Jalan Tabrani itu dekat Tugu itu dua orang pemuda tabrakan depan mata Bung Us lagi diam di situ. Nah, memang kelalaian dari salah satu pengendaranya. Nah,
0: Oh, itu motor lawan motor ya?
1: iya, motor lawan motor ini karena dia berlawanan arah dan satunya ini sangat ngeyel mau nyalip ke depan apa namanya itu ke depan buat nunggu di lampu merah, yang satunya udah melanggar lampu merah. Nah, ini kayaknya memang ada sedikit ego untuk masing-masing ya, karena kita lihat juga kalau di jalan selalu patuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas dan hati-hati yang pastinya, karena memang walaupun pelan itu pelan tapi pecahnya banyak sekali itu di jalanan, motornya sampai wah itu tempat duduknya udah lepas aja itu Budi ya.
0: Waduh, ya.
1: Waduh, ini
0: Ini
1: barusan hari ini.
0: apa namanya, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran berlalu lintas begitu ya.
1: Betul, karena memang tidak menutup kemungkinan kalau mungkin masih ada, walaupun mungkin ya ini cerita mungkin ada yang beranggapan wah di kampung ataupun di Sambas nggak seperti kota-kota besar, tapi tetap aja di jalan pasti ada bahayanya Budi.
0: Siap. Kita ada penelpon nih.
1: Oke.
0: Das. Selamat pagi, Bang Faiz. Halo RRI.
2: Selamat pagi, halo RRI, Bang Budi sama Bang Firdaus ya.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Bang Faiz?
2: Budi sehat ya.
0: Lagi di mana nih Bang Faiz?
2: Ini lagi di Jalan Reformasi, Bang.
0: Gitu ya.
1: Ini tepi jalan ini ya?
0: Iya, kayaknya.
2: Jalan tipis-tipis, pelan-pelan.
0: Suaranya putus-putus nih, Bang Faiz. Lagi di mana tadi? Jalan mana?
2: Jalan Reformasi, Bang.
0: Reformasi. Oke, ada informasi apa nih, Bang Faiz?
2: Mohon Bang. Terima kasih karena jalan yang pernah saya sampaikan dulu yang di jalan tembusan Sepakat Dua Dana yang lewat Jakarta Mali namanya.
0: Jalan apa?
2: Itu lagi di Yang
0: putus-putus nih Bang Faiz. Mungkin agak geser sedikit deh.
2: Oh iya, saya coba geser dulu ya.
0: Ah, geser dulu.
2: Ya. Oke, Bang.
0: Masih sepertinya ya.
2: Oke.
0: Terputus ya. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570142 ya. Mungkin Bang Faiz bisa coba geser lagi di lokasi yang enak mungkin ya, sinyalnya penuh ya. Balok sinyalnya ya, di handphonenya mungkin agak penuh ya, sehingga bisa maksimal untuk berbicara begitu ya, biar enggak putus-putus nih, kita dengarnya agak bingung nih.
1: Ya takut salah informasi juga kita ya.
0: Iya betul. Oke, kita terima telepon dulu. Halo RRI.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Nani ya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya semuanya
0: sehat,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau saya mau informasikan alhamdulillah Jalan Petani ini tadi baru saya lewat, ini menjadi perbaiki, diperbesar. Hanya cuma lampunya saya belum tahu, malam-malam saya ada berjalan ya. Udah, alhamdulillah nih, terima kasih mudah-mudahan ya.

0: lagi ini anggota dewan kita kota ya, turunlah ke lapangan, lihat 9 bahan pokok harganya bagaimana gitu. Saya kan seorang ibu dan juga saya mewakili ibu-ibu yang kelas bawah seperti saya ya. Saya tidak mewakili istri-istri anggota dewan, dia ngeluarkan duit nyaman ya. Saya tidak mewakili mereka, saya mewakili ibu-ibu yang setara dengan saya yang di kelas bawah. Jadi saya mengimbau, tolong turun ke lapangan, lihat harga 9 bahan pokok, menjerit ibu-ibu semua membeli. Dari timun, dari kacang panjang, semuanya naik. Bagaimana mau jadi anak-anak ada Indonesia emas ya? Indonesia emas. Bagaimana anak-anak kita menjadi pintar? Kalau hanya makan telur dan telur dan telur. Ikan mahal, daging mahal, sayur aja mahal. Jadi kita nih bingung mau ngasih anak makan apa. Dikasih suami tak ada maju-maju, segitu-segitu aja. 9 bahan pokok mahal kah? Begitu aja dikasih. Jadi kita bingung, kalau cabai yang ditanya lagi, Bung Pai, Bung Budi. Coba tanya aja istri atau orang tua Bung Budi, bagaimana 9 bahan pokok. Hanya saya minta mewakili ibu-ibu setara dengan saya kelas bawah ini. Bukan, sekali lagi saya tidak mau ke ibu-ibu anggota dewan ya. Tidak. Okay. Mudah-mudahan ibu-ibu anggota dewan dan dewannya mendengarkan. Saya tidak mewakili mereka. Mereka nyaman mengeluarkan duit ya. Sebulannya ada berapa kali gaji? Mungkin kata orang 200 juta, 300 juta terima sebulan. Kemungkinan ya, tidak tahu-tahu. Kalau kita lihat, kalau kita wawancara antara Krisdayanti dengan siapa kemarin itu, apa Isal Akbar Tanjung itu. Kita lihat kan anggota dewan besar gajinya kan? Saya tidak tahu kalau kota. Jadi saya mengimbau, tolonglah anggota dewan kita turun ke lapangan. Kasihan ibu-ibu mengasih anaknya makan gitu. Jadi apalagi kalau udah MBG aktif. Mungkin kalau MBG aktif lagi, itu lebih gila lagi harga barang-barang. Telur pasti mahal. Ini MBG kan belum aktif benar. Belum aktif saya lihat. Belum aktif semuanya gitu. Masih separuh mungkin aktif ya. Tapi kalau MBG udah aktif, tidak ada telur yang 100.000-1.600 tuh. Paling murah 1.900-1.800. Jadi ini alhamdulillah telur agak murah. Jadi kita makan telur terus lah, nggak tahu bisul atau tidak, saya tidak tahu. Nah, jadi ini mudah-mudahan didengar oleh anggota dewan kita. Nggak lama lagi tahun 2029. Kalian mau duduk lagi nggak jadi anggota dewan gitu. Jadi nanti kalau udah masyarakat kompak tidak mau milih anggota dewan bagaimana begitu. Ini kan udah ada seru-serunya ini. Kita lihat, kita dengar di media sosial. Kalau udah anggota dewan tidak itu, kita mau jadi, kalian mau jadi apa? Kalian tidak punya pekerjaan, gitu. Jadi inilah Tuhan kami sebagai masyarakat. Ya, saya mewakili ibu-ibu. Tolonglah anggota dewan turun. Jangan 4D duduk, datang, duduk, diam,
1: tidur.
0: Duit.
1: Mau duit.
0: Jadi, itu ini benar. Mudah-mudahan didengar anggota dewan kota ini yang kami pilih nih. 4D ya? 4D. Itu udah memang nyata 4D kok. Lihat di media sosial, nonton pacaran dengan perempuan. Nonton orang tua itu, anggota dewan tua-tua itu apa dia sudah kemarin. Moreno-moreno itu gampang dia main telepon-telepon dengan pacarnya. Itu tuh kan itu udah menjatuhkan citra anggota dewan, udah gak dipandang lagi. Kalau polisi sekarang kemungkinan besar agak bagus ya, Kapolri-nya udah kita pilih ya, udah dipilih bagus ya. Mudah-mudahan amanah polisi kita sekarangnya dan Kapolri-nya juga amanah ya, Bung Budi ya. Inilah Tuhan kami sebagai masyarakat. Saya mewakili, sekali saya mewakili ibu-ibu kelas bawah, tolong anggota dewan. Tidak lama lagi tahun 2029, kamu mau dipilih enggak? Mau jadi orang kaya tidak? Begitu. Nah, inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Mudah-mudahan didengar oleh anggota dewan. Terima kasih, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, terima kasih sudah bersama kita. Ya. Kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Daus ya.
2: Baik, Budi.
1: Oke, terima kasih kepada Anda yang terus bersama kami, khususnya bagi Bang Faiz tadi ya. Bisa telepon lagi. Ibu Rusmiati tahan dulu ya, kita break dulu. Dan juga ada Bu Nani tadi. Sebuah lagu saya hadirkan untuk Anda semuanya di pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Masih bersama rekan saya Firdaus di Sambas. Daus.
1: Iya, betul sekali Budi.
0: Kita terima telepon dulu ya.
1: Ya, silakan.
0: Silakan. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI.
2: Selamat pagi.
0: Ibu Rusmiati ya, betul ya?
2: Mas Budiman sama Firdaus ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, betul sekali.
2: Selamat pagi. Jadi ini Mas Budiman tadi itu yang diomongkan Bu Nani itu ada benar juga itu kan. Kita sebagai ibu rumah tangga nih, wah beban sekali, harga mahal, sayur-sayuran yang kangkung aja sampai 40.000 gitu kan. Bingung nggak? Sawi lagi lebih mahal lagi. Nggak ada yang murah gitu kan. Nah, untung saya tuh dapat tuh PBB dari Pak RT kemarin itu memang ada potongan kayak enggak tahun lalu gitu kan lebih mahal bayarnya. Ini lebih separuh berarti memang ada potongannya 50% kurang lebih PBB.
0: Oh, sudah saya dapat tuh, ya Budiman, suratnya
2: ano, apa ya?
0: Ya Bu, ya? Sudah dapat suratnya ya.
2: Ya udah dapat, udah tinggal saya bayar aja gitu kan ke bank. Hanya saya tuh pajak motor kendaraan kok naik gitu saya tuh. Heran, motor saya yang apa Genio itu 8 ribuan dari tahun lalu, terus anak saya yang Scoopy itu 10 ribuan. Yang mobil itu kemarin tuh sampai 450 ribuan naiknya dari tahun lalu. Jadi saya nanya ke Samsat tuh, Pak, ada kenaikan kah pajak? Saya ini Bu ngurus STNK aja Bu, itu tanya di loket satu. Loket satu tuh ada ibu-ibu, saya tanya. Ada kenaikan kah? Dia bilang sih, ano, dia bilang mungkin ibu tahun lalu dapat diskon katanya. Diskon apa gitu kan? Ini lainnya. Katanya yang saya dengar-dengar kan katanya kalau udah 10 tahun tuh kendaraan tuh agak murah bayar pajaknya. Karena kalau dijual pun yang jatuh harganya katanya. Itu yang saya dengar. Hanya mudah-mudahan ya ini dia bagian lantas dia pajak ini STNK ini tolong lah gitu kan. Beri penjelasan kepada masyarakat. Saya heran juga tahun lalu kok agak murah kok tahun ini mahal gitu. Udah 10 tahun kok lebih mahal gitu kan.
0: Siapa tahu tahun ini ada pemutihan pajak Bu gitu.
2: Ya?
0: Siapa tahu tahun ini ada pemutihan pajak begitu.
2: Oh gitu. Tapi saya kemarin gak bayar itu bulan Agustus. Bulan tahun ini saya udah bayar pajaknya bulan Agustus. Tiga-tiga kendaraannya saya langsung saya bayar. Capek saya gak bolak-balik gitu kan. Jadi anak bilang sekalian aja, Mak dibayar motornya gak gitu kan. Udah saya bayar tahun ini. Hanya heran aja kok bisa naik gitu harganya gitu kan. Harusnya setidaknya tetap masih lumayan gitu kan. Ini naik gitu. Nah itu mohonlah penjelasannya dari lantas ini bagian SIM dan STNK ini pajaknya udah terutama kan. Nah itu.
0: Ya, pajak kendaraan
2: dan terus
0: Bu,
2: tadi
0: ya?
2: Itu kata. Ya.
0: Pajak kendaraan yang terus naik ya.
2: Ya pajak kendaraan kok bisa naik gitu. Ya 10 tahun kok masih naik dari kemarin gitu kan, tahun lalu. Terus ini katanya dengar kontainer mau lewat di Kapuas 1, Mas Budiman.
0: Iya.
2: Itu kan apa ya, saya bayangkan sekarang aja udah macet ya. Sore-sore tuh, apalagi kalau ada kontainer lewat. Dan saya takutnya itu kan bangunan lama itu yang jembatan Kapuas 1. Lain dengan yang sebelahnya kan apa ya baru bangun kurang lebih 2 tahun ya kalau Jokowi yang kemarin diresmikan. Kalau yang pertama itu kan lama itu tahun 80-an gitu, saya masih SMP ya kalau tidak salah. Jadi dia khawatir aja kuat nggak itu kalau kontainer lewat situ. Harus dipikirkan tuh yang bagian itu kayak Bapak Gubernur, Wali Kota kan ya, itu harus itu dipikirkan siap. Juga jangan asal pindah-pindah juga, takutnya nanti malahan wah, kalau roboh lah, susah lagi itu. Sekarang ya udah macetnya luar biasa tuh. Dan mohonlah itu tolong diinukan apa ya di perempatan Yarsi itu tolonglah ada aparat lah itu untuk jaga terus itu kan, walaupun weekend hari Minggu gitu kan. Ya saya pergi sore macet, pulang macet, naik di jembatan tuh duplikasi itu kayak cecak lah, ya, merayap gitu kan, berhenti berhenti gitu kan. Baru baru ada polisi nih malamnya. Kalau kalau saya pergi sore itu enggak. Jadi masyarakat ini enggak, masih banyak yang kurang disiplin masalah lalu lintas. Kalau bisa memang kok mereka dia nak dia ditilang kok memang yang melanggar-langgar tuh. Jangan biarkan nanti kebiasaan. Hanya itu aja.
0: Baik,
2: Mas
0: Ibu,
2: Budi.
0: Siap.
2: Oke. Okay. Firdaus, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmiati ya di Batu Layang yang sudah bersama kita pada pagi ini ya. Terkait dengan banyak juga yang disampaikan nih ya.
1: Wah, luar biasa itu panjang juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Budi. Sebelumnya Budi ya, ada satu dulu informasi yang mau Bung sampaikan di sini terkait CCTV. Nah, ini yang lagi hangat juga dan masih sempat dibahas juga nih Budi berkaitan dengan keberadaan kamera pengawas atau CCTV di jalan desa ya. Jadi disampaikan bahwa CCTV yang berada di dua titik lokasi di Desa Gapura, daerah Segarau ini dalam kondisi aktif dan berfungsi normal ya. Nah, ini jadi sekaligus klarifikasi atas adanya anggapan bahwa sebagian pihak atau masyarakat ini menyebut CCTV ini cuman pajangan atau enggak berfungsi, Budi.
0: Oh.
1: Dan bahkan ini sempat ada muncul keinginan warga untuk menebang tiang CCTV karena dianggap enggak beroperasi ya.
0: Aduh.
1: Nah, jadi ini udah dikonfirmasi langsung oleh pihak terkait. Dan juga sebagai klarifikasi bahwa CCTV ini berfungsi ya di Desa Gapura, Segarau, Kabupaten Sambas, Budi. Jadi jangan sampai ditebang ini.
0: Siap. Kita okay. Terima telepon lagi Daus terakhir.
1: Iya.
0: Bang Faiz, selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo RTI.
3: Bang Budi.
1: Iya.
3: Apakah jelas?
0: Sudah jelas suaranya, Bang Faiz.
1: Nah, bagus nih.
3: Berarti memang sambil jalan tak bisa ya. Berhenti saya.
0: Siap, siap, siap.
1: Masuk angin nanti.
0: Silakan. Oh, iya. Bang Faiz, apa maksudnya?
3: Saya mau ucapkan terima kasih ke pemerintah karena kemarin pernah saya sampaikan juga melalui Halo RRI terkait jalan Gang Amali yang tembus ke Gang Wak Sidik di Jalan Perdana. Jadi Amali ini disepakat dua, gang nanti tembusnya Gang Wak Sidik di Perdana. Itu jalan alternatif kalau direformasi macet, Bang Budi.
0: Itu jadi, pelebaran jalan kah atau perbaikan jalan?
3: Ini perbaikan jalan, karena itu jalannya sudah ada. Jalan itu masih tanah selama ini, Bang Budi. Sebagian ya, yang sudah dibeton, tapi sebagian lagi ada kurang lebih 200 meter itu belum di beton.
0: Oh gitu.
3: Berarti mobil saya dulu waktu masih pakai mobil yang kecil kan, jadi
0: terus, ya.
3: Syukurnya banyak kos-kosan mahasiswa jadi tertolong lah, ada yang nolong kan.
0: Nanti telepon Halo RRI dong kalau misalkan mobilnya mau go apa segala macam begitu, Bang Faiz.
3: Bisa, Bang Budi bisa datang kan nanti.
0: Siap, insya Allah.
3: Ya Allah, baiknya.
0: Aman.
3: Itu satu. Ucapkan terima kasih, alhamdulillah sudah ditindaklanjuti ya. Nah, yang kedua terkait ini, Bang Budi, saya kemarin udah nyampaikan juga waktu Bang Andre yang penyiarnya, itu di Jalan Reformasi yang di Perdana, Simpang Reformasi sampai ke arah Parit Demang, masih di Jalan Perdana kurang lebih 500 meter, itu lampu jalan yang sebelah kiri itu mati semua, Bang Budi.
0: Lampu PJU itu, ya?
3: Iya, lampu jalan.
0: Lampu itu penerangan jalan umum.
3: Di 6 bulan kayaknya, Pak. Kok hampir setahun lah rasa saya.
0: Itu mati semua atau gimana?
3: Sebagian. Jadi mulai dari Simpang Reformasi sampai masjid apa namanya ya, Al-Ikhlas kah? Baitul Ikhlas kah? Sebelah kiri. Kurang lebih 500 meter itu mati. Nah, setelah masjid, hidup sampai ke Parit Demang. Terang. Terang sekali. Tapi yang dari Reformasi sampai ke dekat masjid itu lampunya mati. Kayaknya memang perlu dicek tuh, Bang Budi, karena kalau malam yang menerangi warung-warung sekitar ya, atau rumah-rumah warga dekat situ ya.
0: Bang,
3: karena bahaya juga kan kalau lampu.
0: Bang Faiz, bisa diulang Jalan Reformasi
3: di Jalan Perdana Simpang Reformasi menuju ke Parit Demang.
0: Menuju Parit Demang ya.
3: Itu mati lampunya Bang Budi.
0: Oke, siap.
3: Oke, lampu lampu malamnya ya.
0: Oke. Siap.
3: Jadi enggak dari dinas terkait.
0: Oke, siap.
3: Dari dinas terkait bisa menindaklanjuti penerangan di sana.
0: Oke deh, siap siap siap siap. Kalau kalau gitu terima kasih Bang Faiz ya.
3: Sama-sama.
0: Oke.
3: Mantap halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faiz sudah bersama kita pada pagi ini ya, menyampaikan beberapa hal yang tentunya ditemui ya. Bravo untuk Anda semuanya. Kita sudah ada tiga penelpon, ada Bu Nani tadi, ada juga Bu Rusmiati dan juga Bang Faiz Sofarizal ya, yang sudah bersama kita pada pagi ini. Daus, iya. Itu tandanya kita harus berpisah sampai di sini.
1: Baik Budi, sepertinya udah di penghujung acara ya.
0: Betul, dan tentunya kita akan update ya informasi-informasi Anda ini kepada pihak terkait agar tentunya segera ditindaklanjuti atau mendapatkan respon ya, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Firdaus di Sambas yang sudah menemani saya di Halo RRI pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Budi. Jangan lupa kopinya itu diminum ya.
0: Ah, siap. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan Firdaus.
1: Siap, sama-sama.
0: Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Ucapan terima kasih dan tetap di sini di Pro 1. Sampai jumpa.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026, di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat, di mana pada hari ini tema yang diangkat adalah bangun, lindungi, dan kuatkan tulangmu seumur hidup. Nanti kita akan berbincang ya pendengar ya, bersama dengan Dr. Izzudin Fatoni SPKO ya, yang merupakan dokter RSUD Dr. Sudarso Pontianak ya. Nanti Anda boleh bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami nanti akan melaksanakan siaran langsungnya ya, jadi boleh di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 08115701042. Selain itu pendengar, pukul 11 hingga 11.30 nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di dinamika olahraga. Dilanjutkan juga dengan rangkaian informasi di opsi obrolan siang, lalu juga di update informasi untuk Anda 13 hingga 13.30 nya di warta berita siang, lalu juga program yang Anda tunggu-tunggu 13.30 hingga 15 nya ada Indonesia Banget. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sekitar 2 menit yang lalu, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat, ya. Di mana untuk berbincang mengenai tema kita, yaitu bangun, lindungi, dan kuatkan tulangmu seumur hidup. Saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting, ya, bersama dengan Dr. Izzudin Tony SPKO yang merupakan dokter RSUD Dr. Sudarso. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Kak Meti. Selamat pagi, Patiana. Selamat pagi, Indonesia.
0: Aduh, mantap sekali. Siang. Bagaimana kabarnya, dokter, pagi hari ini? Sehat, semangat?
1: Semangat. Ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjalani hari yang ya masih penuh asap begini, ya.
0: Betul, betul, betul. Padahal kemarin sudah sempat berbahagia, ya, dokter, ya, asapnya.
1: Itulah.
0: Sudah sudah tipis, ternyata ada lagi dia, ya.
1: Ternyata ada lagi, ya.
0: Baik, seperti itu. Tapi ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, dokter, ya, sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini mau berbincang bersama kami. Nah, sebelum saya berbincang juga bersama dengan dokter di pagi hari ini, panggilannya dokter apa ini, dokter? Enaknya
1: Dokter Fatoni saja.
0: Dokter Fatoni, ya, bersama dengan Dokter Fatoni. Diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi diundang nih untuk pemirsa dan pendengar kita, mungkin ada yang mau gabung, mau sapa-sapa Dokter Fatoni pagi hari ini, atau mau tanya-tanya, ya, berkaitan dengan tema kita, boleh sekali di kolom komentarnya atau di 7349887, bisa juga di 0811570104 2. Nah, dokter, nih berkaitan dengan tema kita, ya. Ini kan tentang tulang belulang, tulang begitu, ya, dokter, ya. Ini sebenarnya mungkin
1: asal bukan tulang beton aja.
0: Ya, jangan, ya, tapi itu kayaknya lebih kuat, dokter, dari tulang kita. Nah, dokter, ini melihat fakta yang ada zaman sekarang nih, dokter. Kebanyakan kan penyakit-penyakit ataupun keluhan-keluhan berkaitan dengan tulang ini kan bukan hanya orang-orang dengan usia lanjut saja sekarang. Katanya sekarang anak-anak muda udah sakit pinggang, sakit punggung, sakit lutut. Ini fenomena apa, dokter? Apakah berkaitan dengan gaya hidup atau seperti apa, dokter?
1: Siap. Jadi izin saya mulai dulu dengan pendahuluan, ya.
0: Silakan,
1: bahwa
0: dokter.
1: Kadang-kadang kita nih hanya membicarakan tulang pada saat terjadi hal-hal yang merugikan di kita gitu. Misalnya kita jatuh, patah, kemudian tiba-tiba ibu kita mengalami bengkok, kemudian kata dokter kita kepadatan tulang kita sudah berkurang. Hanya hal-hal yang seperti itu, dan tadi yang Kak Meti sampaikan juga sama tuh. Ketika sudah ada keluhan di badannya, baru kita berbicara tentang tulang. Dan memang harus dipastikan dulu apakah bagian dari tubuh kita yang sakit tadi itu, yang katanya pegel, linu, nyeri-nyeri pinggang, itu kok apakah memang tulang ataukah struktur lain gitu. Bisa juga saraf, bisa juga ototnya gitu. Jadi memang harus kita pastikan dulu. Dan terkait dengan usia, memang ada fase-fasenya untuk pembentukan tulang, kemudian fase-fase mempertahankan tulang, dan bagaimana kita memaksimalkan kepadatan tulang. Jadi misalnya kalau kita ingat bahwa masa anak-anak sampai masa pertumbuhan, ya, sekitar usia 18-19 tahun itu masa di mana kita menabung tulang istilahnya, ya, modal dasar untuk pertumbuhan tulang. Kemudian di masa dewasa itu sebetulnya kita mempertahankan kepadatan, tapi nanti setelah usia 50-60, pada saat kita mengalami penuaan, ya, itu mau tidak mau kita harus bisa mempertahankan kepadatan tulang itu sendiri, karena memang produksinya juga ketika ada kendala hormonal kayak seperti menopause juga mengganggu kepadatan tulang itu. Jadi memang masa tulang itu tergantung dengan beberapa faktor. Faktor yang pertama mungkin nutrisinya, ya, kemudian aktivitas fisik, kemudian juga lingkungan, dan juga genetika maupun usia. Itu sih, Kak.
0: Baik, seperti itu. Tadi dokter katakan bahwa kebanyakan orang itu memang mulai memperhatikan tulang mereka itu kalau memang sudah ada keluhan begitu, dokter, ya, entah di
1: Sudah.
0: usia muda atau bahkan sudah berumur sekalipun baru memikirkan kondisi tulang tuh kalau udah ada keluhan begitu. Nah, tapi
1: Iya.
0: apakah memang kalau kita berbicara kesehatan tulang ini, dokter, apakah
1: Sehat.
0: sebenarnya memang bisa dijaga sedari dini kesehatannya? Misalnya kata orang kan kalau kesehatan tubuh gitu ya, mungkin dengan pola makan sehat dan sebagainya. Nah, kalau untuk tulang ini, apakah sama juga atau dari usia berapa bisa dijaga kesehatannya?
1: Ya, tadi yang saya bilang tahapannya itu memang kita harus menambah banyak modal tulang di usia-usia pertumbuhan ya. Ya, kalau masih di usia pertumbuhan, kita harus memaksimalkan konsumsi yang bisa menampung tulang, mineral tulangnya jadi lebih padat gitu ya. Konsumsi makanan, nutrisinya, kemudian aktivitas fisik. Karena kita harus menganggap bahwa tulang itu bukan benda mati ya. Dia benda hidup, zat hidup yang memang mengalami perkembangan adaptif terhadap beban mekanik di tubuh kita. Jadi tiap hari itu mengalami pembongkaran dan pembentukan ulang tiap hari itu. Jadi tulang memang harus kita jaga sepanjang hidup kita karena memang tiap hari dia mengalami pembongkaran mineral tulang dan kemudian disusun ulang gitu. Itu sih. Jadi di awal-awal itu di usia pertumbuhan itu maksimalkan, kemudian pada saat kita dewasa ya jaga jangan sampai mineral kalsium kita terutama kemudian vitamin D kemudian protein juga berkurang sehingga pembentukan atrit tulang kita terhambat gitu terganggu padahal kita tiap hari membongkar itu membongkar menyusun ulang lagi tiap hari karena aktivitas fisik kita juga kita lakukan tiap hari dan kita ingat bahwa tulang itu organ gerak juga, meskipun dikatakan di ilmu-ilmu fisiologi, dikatakan bahwa tulang itu organ gerak pasif gitu. Artinya sebetulnya dia organ gerak juga, meskipun dikatakan organ gerak pasif gitu. Dia akan bisa bergerak itu karena adanya tarikan-tarikan dari otot gitu. Dari serabut otot yang menempel di tulang, dari tendonnya gitu. Jadi dengan tarikan-tarikan itulah si tulang bisa bergerak dan bisa memadat gitu. Jadi densitas tulang sangat dipengaruhi juga selain nutrisi itu juga dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh gerakan otot tubuh kita. Itu sih, Kak.
0: Baik, seperti itu. Kalau berkaitan dengan aktivitas ataupun misalnya pekerjaan, dokter, apakah itu juga berpengaruh? Mungkin orang yang lebih banyak bekerjanya aktif begitu ya, bergerak dengan orang yang mungkin pasif banyak duduk seperti saya. Itu apakah juga berpengaruh terhadap kesehatan tulangnya, dokter? Mulai khawatir saya.
1: Iya, jadi emang orang aktif dengan orang yang tidak aktif itu sedenter istilahnya ya. Yang banyak sender-sender, banyak duduk itu sedenter namanya. Nah, itu memang berbeda karena yang tadi saya katakan bahwa tulang akan ditarik oleh otot-otot gitu. Otot-otot itu menarik kan ada tarikan mekanis tuh kecil-kecil yang tidak terlihat oleh mata kita. Tapi tarikan-tarikan itu membuat pembongkaran mineral tulangnya sebagian aktif dan itu akan mendorong tulang untuk adaptasi gitu. Adaptasi sehingga dia akan memadat, menguat itu. Dan memang pada beberapa aktivitas itu ada pilihannya, mana yang lebih bisa menampung tulang istilahnya ya. Mana bisa yang bisa memadatkan tulang dan mana yang tidak itu. Dan di dunia olahraga dikenal ya karena exercise is medicine ya. Olahraga itu obat juga. Dikatakan bahwa yang bisa menampung tulang itu adalah olahraga yang weight bearing, olahraga yang impact, olahraga di mana tubuh kita mampu menahan beban mekanis gitu. Jadi ada pembebanan di tubuh kita, kemudian kita melakukan aktivitas melawan beban itu akan merasa selain ototnya membesar, menguat, juga tulangnya membesar dan menguat. Artinya dalam konteks bahwa kepadatan tulang itu akan menjadi semakin padat jika kita melakukan pembebanan mekanis gitu. Jadi ada banyak pilihan olahraga yang memang kita harus melakukannya kalau ingin memadatkan tulang kita gitu. Contoh misalnya ya aktivitas dengan banyak mengangkat beban ya, aktivitas apapun lah itu olahraga atau apapun. Kemudian kita banyak melakukan kegiatan impact ya, lompat, maupun yaitu termasuk sedang ya impactnya, atau high impact juga, lompat loncat gitu ya, ada yang low impact misalnya sekedar jalan gitu, itu karena dia menapak ke bumi, menahan beban badan sendiri, itu juga bisa menabung tulang gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang menapak di bumi itu sangat-sangat penting untuk kepadatan tulang kita. Dibandingkan, kalau memang toh bisa dibandingkan itu dengan orang yang banyak duduk, yang kakinya jarang menapak bumi, kemudian dengan orang yang bersepeda, berenang, nah itu mungkin kalau dibandingkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kadar kepadatan tulangnya berbeda antara orang yang biasa berjalan dengan orang yang biasa di atas kendaraan. Bahkan kalau toh yang sudah pasti itu, kalau kita melihat cerita jurnal, artikel tentang astronot yang memang banyak diceritakan bahwa astronot itu ketika kembali ke bumi, dia tidak akan bisa langsung berdiri dan berjalan seperti biasa, karena memang di atas sana tidak ada gravitasi gitu. Jadi mereka harus adaptasi dulu beberapa bulan di ruang laboratorium untuk bisa kembali berjalan seperti kita normal di bumi ini. Gitu, Kak.
0: Oke, baik, seperti itu. Lalu dokter, dari pengalaman dokter ya, terutama dokter ini kan bertugasnya di Kalimantan Barat secara luasnya. Ini kalau untuk trennya ataupun masyarakat ataupun pasien yang sudah dokter handle gitu ya, kebanyakan keluhan mereka apa dan dari usia berapa rata-rata dokter?
1: Ya, kalau terkait dengan permasalahan tulang sih sebetulnya tadi itu ya, kepadatan tulangnya yang sudah mulai berkurang, kemudian ada juga yang gangguan tulang misalnya posisinya tulang punggungnya skoliosis, kemudian pada orang tua yang sudah mengalami osteoporosis gitu. Jadi ya itu kasus-kasus yang memang biasa dan mungkin akan dihadapi juga oleh beberapa lansia gitu. Itu sih.
0: Baik, seperti itu. Termasuklah tadi dokter ada menyebutkan skoliosis. Nah, ini kan menurut beberapa orang juga skoliosis ini bisa terjadi karena dari kecil misalnya posisi duduk atau karena terjadi sesuatu. Itu apakah betul dokter? Termasuklah kata orang kalau ada kecelakaan juga bisa berpengaruh. Apa benar dokter?
1: Ya, kalau kecelakaan sih bukan skoliosis ya, mungkin ada kelainan posisi dari tulangnya, mungkin dislokasi, kemudian ada fraktur gitu ya. Tapi kalau skoliosis ini biasanya kan kita dapati ketika bayi lahir itu posisinya memang ada kelainan, kemudian juga kadang ada skoliosis ringan yang memang bisa diperbaiki dengan olahraga yang tepat gitu. Misalnya skoliosisnya nggak terlalu membutuhkan penanganan operatif itu ya, bisa dengan exercise, dengan menguatkan otot-otot yang menyebabkan bengkoknya itu diluruskan kembali gitu dengan kekuatan otot di punggungnya gitu. Jadi skoliosis ini kan berbicara tentang alignment ke kelurusan atau kesejajaran dari tulang punggung ya, dan itu harus betul-betul diperhatikan dan hanya kita dapatkan dengan bukti pasti dengan foto ya, Kak. Dan itu kita bedakan juga sih, ringan, sedang, beratnya, apakah perlu operasi atau tidaknya. Kalau tidak operasi, biasanya kita lakukan latihan fisik atau exercise untuk membantunya. Dan yang paling banyak sih sebetulnya orang-orang sekarang ini kan jarang keluar rumah ya untuk aktivitas fisik yang terkena matahari, dan itu sangat mempengaruhi terhadap penyerapan vitamin D-nya gitu. Seperti itu sih Kak Tiga. Jadi kalsium, vitamin D, kemudian protein itu kan sangat penting ya untuk tulang ya, dan ya, kalau kurang bergerak, tidak ada paparan sinar matahari, kemudian konsumsinya kurang kalsium maupun vitamin D ya, risiko untuk mengalami kekurangan mineral tulang yang biasa kita sebut sebagai osteopenia sebelum jadinya osteoporosis ya. Kalau osteoporosis itu rawan fraktur, kemudian ataupun sudah terjadi fraktur gitu. Kalau osteopenia belum, tapi kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang. Itu banyak terjadi sih. Apalagi di masa asap-asap begini ya.
0: Baik, seperti itu, dokter. Nah, dokter, kalau ada orang yang memang mungkin dari kecilnya begitu ya, tidak terlalu mempedulikan bagaimana menjaga kesehatan tulang, lalu mulai peduli untuk menjaga kesehatan tulang, mungkin sudah di usia 20-an, 30-an, itu sebenarnya terlambat atau boleh-boleh saja, dokter?
1: Ya, sebetulnya tidak ada kata terlambat ya untuk mengubah gaya hidup ya. Karena tidak ada sesuatu yang pasti, artinya maksudnya berhenti total gitu ya. Karena tadi yang saya sebutkan akan ada beberapa faktor yang memperkuat

0: dengan cara tadi itu, memperbaiki nutrisinya, kebutuhan fisiknya, kemudian juga yang lainnya lah. Ya, tidak bisa dia lakukan penambahan pengganti hormonnya. Jadi memang upaya membangun itu memang sejak awal memang harus dimulai, misalnya dari janinnya, jadi bayinya diperhatikan nutrisi gitu. Dan ya seperti yang biasa kita ketahui, komponen nutrisi yang terpenting itu susu yang banyak kalsiumnya ya, kemudian tapi memang bukan hanya kalsiumnya yang dibutuhkan, susu, kemudian tulang ikan yang apa yang lunak ya, ini kan yang dengan tulang lunak, tapi kemudian sayur-sayur hijau ya, janur kayak model apa namanya tahu tempe itu sangat penting sekali. Di samping juga memang kita harus banyak paparan sinar matahari dengan intensitas ultraviolet B-nya yang bagus, dan meskipun dia singkat tapi kalau toh sering terkena paparan sinar matahari kan provitamin D yang ada di kulit kita akan menjadi vitamin D. Gitu, Kak.
1: Dengan sebegitu banyaknya hal yang sebenarnya harus kita konsumsi, termasuklah kalsium, protein dan sebagainya tadi ya yang sudah dokter sebutkan. Nah, dengan gaya hidup anak muda sekarang nih dokter, mungkin tingginya konsumsi kafein, lalu makan makanan yang terlalu manis, tinggi garam, lalu juga apalagi banyaklah ya kurang tidur dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi penyerapan dari semua zat-zat tersebut atau tidak sih dokter?
0: Ya, kalau di PC memang ada beberapa makanan yang memang sebetulnya dihindari ya. Contohnya tadi ya alkohol, kemudian konsumsi merokok. Tapi nggak tahu kalau dengan vape ya, merokok juga nggak tuh. Kemudian juga makanan-makanan yang memang nanti mengganggu fungsi ginjal ya. Karena kalsium, vitamin D itu terkait dengan fungsi ginjal. Jadi ya ketika fungsi ginjalnya terganggu akibat makanan juga semuanya bisa berujung pada tulangnya mengalami gangguan juga, mineralisasi tulangnya. Itu sih, Kak. Jadi makanan-makanan yang memang bisa mengganggu ginjal juga bisa mengganggu tulang. Itu sih.
1: Jadi memang berkaitan juga ya dokter semuanya yang berkaitan
0: Siang.
1: mengganggu ginjal
0: Mati.
1: juga bisa ke tulang juga seperti itu. Nah, kalau kita berbicara faktor resiko, seberapa besar faktor resiko dari genetik dokter? Misalnya punya penyakit bawaan dari genetik begitu berkaitan dengan tulang. Ini punya resiko besar juga kah menurun ke anaknya, ke keturunannya, atau memang berkaitan lagi dengan gaya hidup, pola makan, dan sebagainya dokter?
0: Kalau kita melihat teori penyakit ya, faktor utama itu sebetulnya faktor lingkungan ya. Lingkungan, gaya hidup itu paling penting. Perilaku itu paling besar dibandingkan genetik. Nah, faktor genetik itu memang sebetulnya sumbangan dari dua pihak kan, bapak dan ibunya gitu. Jadi kalau toh ada di ibunya kan di bapaknya enggak ada gitu. Jadi memang beberapa hal ada memang ya, memang penyakit-penyakit yang gangguan pembentukan tulang itu memang dari genetik, dari ras juga ada gitu. Tapi itu sedikit ya, kalau di Indonesia sih enggak. Dan kita bisa bicara tentang genetik itu enggak langsung, misalnya kalau ibumu patah tulang, apakah kamu nanti akan patah tulang, enggak begitu. Cuma kita misalnya bisa berbicara gini, kapan ibumu menopause? Nah, kalau kamu perempuan juga harus ditanya tuh, sekitar situlah, umur itulah kamu akan menopause. Nah, yang perlu kita siapin adalah 10 tahun ke belakang sebelum kita menopause, atau kita sebut dengan ya dewasa gitu ya. Kemudian apalagi yang dekat-dekat perimenopause itu, kita sudah harus siap dengan konsekuensi bahwa nantinya kalau ibumu menopause itu kemudian terjadi fraktur, frakturnya kan di biasanya di tiga tempat tuh, di punggung menjadi bungkuk ya, kemudian di mana? Di panggul, tulang panggul, kemudian di tangan. Nah itu kalau terjadi di beberapa tempat itu ya, kita harus siap bahwa nanti, oh kemungkinan besar saya akan terjadi seperti itu. Jadi kita secara kasar, meskipun kita tidak melihat secara genetika langsung, tapi hubungannya ke situ sih. Kalau orang tuanya menopause dan kemudian mengalami fraktur karena osteoporosis, maka ke depan ya kita akan mengalami hal yang sama. Jadi kita harus cegah lebih awal, lebih dini, dan mungkin akan lebih sering memeriksakan

0: Padatan tulang kepada dokter yang lebih sering, jadi kita bisa waspada dan aware gitu. Itu sih, Kak.
1: Baik, seperti itu. Nah, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Sekalian juga nanti di segmen selanjutnya, dokter akan merespon beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang sudah masuk di pesan WhatsApp
0: Siap.
1: ya, dokter ya. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, di mana masih di program Indonesia Sehat, masih bersama juga dengan narasumber kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini pendengar ya, ada Dr. Fatoni ya. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ada komentar dari nama channelnya @drdarmaneli5353 de Bunda ya. Alhamdulillah Bunda Darmaneli menyimak via YouTube ini, terima kasih Bunda ya. Lanjut lagi dokter, sekarang kan sedang trennya ini banyak sekali, bukan hanya anak muda ya, tapi ya orang-orang zaman sekarang lah, mulai menambahkan suplemen-suplemen tambahan vitamin lah, entah yang berupa tablet apa segala macam bentuk sediaannya seperti itu. Ada yang mengkonsumsi dengan banyak jenis nih, vitamin D lah, kalsium tambahan, magnesium dan sebagainya. Sebenarnya untuk kesehatan tulang, suplemen-suplemen seperti itu sangat dibutuhkan atau tidak sih dokter?
1: Ya, jadi sebetulnya ya namanya suplemen kan bukan utama ya, suplemen kan tambahan ya. Jadi makanan utama yang paling penting nutrisinya tercukupi apa tidaknya. Dan kalau toh memang dirasa kurang tentu harus ada bukti valid ya. Kalau di kedokteran itu biasanya dia harus periksa dulu di laboratorium apakah vitamin D-nya kurang gitu, apakah kadar kalsiumnya kurang atau tidak. Kemudian kita juga harus waspada bukan hanya kepada komponen kalsium atau vitamin D tambahan ini, tetapi juga kepada semua zat-zat yang kita masukkan dari luar. Apakah memang zat-zat ini kita butuhkan dan kondisi kesehatan kita bagaimana? Tadi saya sudah singgung tentang ginjal ya. Jadi kebutuhan kita akan segala sesuatu itu diukur dari kadar kemampuan tubuh kita untuk meresorpsinya, kemudian membuang sisanya di ginjal gitu. Jadi fungsi ginjalnya harus dipastikan dulu aman gitu, sehingga mampu menerima suplemen tambahan itu. Dan edukasi terbaiknya sesungguhnya suplemen itu ya harus atas rekomendasi dokter juga gitu, meskipun itu dijual bebas. Jadi kita tidak sembarangan, karena apabila kita mengkonsumsi sembarangan juga akan berakibat negatif kalau memang terjadi gangguan di ginjalnya. Kita bicara ginjalnya, meskipun juga pasti obat-obatan itu juga diati juga di metabolismenya itu sih Kak. Jadi seberapa kebutuhannya, ada sih kebutuhan yang memang ukuran takarannya memang diukur untuk tablet, misalnya vitamin D usia berapa sampai usia berapa itu kebutuhannya berapa, misalnya vitamin D itu bisa sampai 1.300 gitu ya untuk yang dewasa gitu, termasuk juga ya kalsium, kalsium misalnya mulai dari 200 untuk bayi kemudian sampai ke usia tertentu itu sampai juga di 1.400-an gitu. Tapi ya itu tergantung juga apakah asupan yang didapat dari nutrisi itu mencukupi atau tidak. Jadi pastikan dulu pemeriksaan laboratoriumnya itu. Jadi atau konsultasi ke dokter lah. Jadi kita tahu bahwa kita aman konsumsinya. Gitu sih Kak.
0: Baik, seperti itu dokter ya. Dan mungkin kita bisa saya bisa membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di
1: boleh
0: WhatsApp
1: itu
0: kita ya di pagi hari ini
1: ya.
0: Dokter, karena sudah cukup banyak juga semampunya kita respon lah ya, dokter respon di pagi hari ini. Baik dokter, kita ke pertanyaan pertama. Ini tanpa nama, nomor ujungnya 3211. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya, saya sering lihat di media sosial soal klaim bone broth ataupun kaldu tulang dan suplemen kolagen tinggi yang katanya bisa mengembalikan kepadatan tulang yang bolong. Aduh, yang bolong. Secara medis di kedokteran, apakah nutrisi tersebut memang terbukti bisa memulihkan struktur tulang atau cuma mitos pemasaran saja dokter? Silahkan.
1: Ya, jadi basicnya adalah nutrisi. Apapun yang dibuat orang ya tetap basicnya ke nutrisi ya. Nutrisi yang kita butuhkan protein itu pasti ya. Karena protein itu zat pembangun tubuh kita. Nah, komponen di protein itulah yang penting. Kemudian vitamin D, vitamin D yang bagaimana? Vitamin D3 yang biasanya kita asup ya. Itu yang efektif. Kemudian kalsium mungkin tadi komponen makanan yang dibuat itu mungkin tinggi kalsium mungkin ya, tetapi ya tetap harus ada kajian ilmiahnya, dan saya pikir sah-sah saja sih, karena komponen kalsium memang didapatkan dari makanan produk-produk hewani ya, daging, kemudian kaldu, kaldu kan dari daging juga, kaldu daging, kaldu tulang, ya. Kemudian bisa juga dari yang nabati ada ya, kayak kedelai gitu ya, bisa sih. Cuman ya memang kadang itu bisa klaim sepihak ya dari produsen. Dan kalau kami sih memang lebih menganjurkan kepada makanan alami sih. Kalau sepanjang makanan alami itu tersedia ya kenapa tidak gitu. Kemudian yang paling penting ya ingat ya bahwa nutrisi saja tanpa pembebanan mekanik, tanpa rangsangan mekanik dari aktivitas fisik tadi, tidak akan bisa memadatkan tulang sih. Itu sih kan.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih dokter untuk jawaban tadi
1: Ya.
0: dari pertanyaannya. Enggak, ini penanya tidak menyebutkan nama ya. Lanjut kita
1: Siap.
0: ke penanya selanjutnya. Ini dari Pak Adi di Kota Pontianak di Sungai Jawi tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei dan
1: Salam.
0: dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sudah berusia hampir 70 tahun dokter dan terdiagnosa osteopenia. Beliau ingin tetap aktif, tapi saya khawatir kalau disuruh jalan kaki terlalu jauh atau senam malah berisiko patah tulang. Latihan beban seperti apa yang paling tepat dan aman untuk lansia dengan diagnosis seperti ini? Dokter, silahkan.
1: Siap. Jadi usia 70 tahun dan itu luar biasa ya masih osteopeni. Osteopeni itu artinya kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang, tapi resiko jatuhnya juga masih jauh ya. Maksudnya resiko frakturnya jauh. Yang kita hadapi sehari-hari di usia segitu tuh biasanya sudah osteoporosis ya. Sudah mengalami fraktur di beberapa tempat. Alhamdulillah ibu dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan bisa menjaga kondisinya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa yang paling penting pada lansia itu adalah jangan sampai dia jatuh, itu jangan sampai jatuh. Jaga dimanapun agar ada pegangan ya di kamar mandi, di tempat-tempat dia biasa berjalan itu harus ada titian yang aman untuk dia pegang. Kemudian yang kedua tetap aktif secara fisik ya aktif. Karena tadi yang saya bilang di awal-awal bahwa aktivitas fisik yang aman itu ada, yaitu jalan ya. Sederhana, tapi dia membuat tubuh kita bisa menampung tulang. Makanya ada penelitian, bahkan diambil penelitian itu sebagai milik suatu produk susu tertentu, dikatakan bahwa jalanlah 10.000 langkah untuk menguatkan tulang. Nah, itu yang bisa dipegangnya. Lakukan aktivitas sehari-hari, jalan sedapat mungkin. Itu. Kalau mau ikut senam, boleh. Dan ikutin senam yang biasa mudah-mudahan di Pontianak ada, yaitu senam osteoporosis ya, senam untuk lansia yang memang rawan bagi orang-orang yang rawan mengalami osteoporosis. Jadi posisinya bisa berdiri, bisa duduk dengan pembebanan tertentu. Nah, yang saya katakan tadi itu dengan berjalan itu sebetulnya beban untuk tulangnya sudah cukup itu, dan beban dari badan dia sendiri. Apalagi kalau ditambah dia dengan bawa belanjaan, kemudian naik turun tangga yang tadi itu yang aman tapi ya gitu. Jadi biasakan aja berjalan. Kalau 10.000 nggak mampu, 4.000 sampai 5.000 langkah itu juga sudah efektif sih untuk menampung tulang. Jadi aktivitas fisik tentu penting ya, di samping dengan ya suplementasi kalsium atau nutrisi yang mengandung banyak kalsium gitu.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih, dokter. Itu ada tadi pertanyaan dari Pak Adi di Sungai Jawi ya. Lanjut lagi, dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Halimah di Siantan. Dokter, saya mau tanya, anak saya bekerja IT usia 26 tahun, kerjanya remote dari rumah seharian di kamar ber-AC dan hampir tidak pernah kena sinar matahari pagi. Paling keluar rumah jalan hanya malam hari. Apakah suplemen vitamin D 1000 IU saja cukup untuk menggantikan paparan sinar matahari atau tetap harus wajib periksa kadar vitamin D-nya, dokter? Silakan, dokter.
1: Ya, jadi untuk mengetahui kekurangan vitamin D memang wajib ya periksa. Kemudian yang kedua adalah tolong hindari itu ya perilaku sedentari yang hanya banyak duduk gitu kan. Kemudian keluar hanya di malam hari. Dan sebetulnya saya sedang memperhatikan kondisi kita saat ini yang beberapa bulan yang kita bersembunyi di dalam ruangan gara-gara asap ya. Jadi paparan vitamin apa namanya ultraviolet B-nya kan sangat kurang sekali ya. Jadi barangkali nanti ke depan akan banyak sekali orang yang kekurangan vitamin D karena dia jarang keluar rumah karena ultraviolet B kita dari sinar matahari itu kan sudah terhalang oleh atmosfer, kemudian juga nanti tersebar oleh partikel-partikel asap tidak sampai ke kulit kita gitu. Dan perilaku sehat tadi yang Ibu tanyakan tadi memang tadi itu kan karena memang dia banyak duduk berarti perangsangan kepada otot, perangsangan kepada tulang, perangsangan kepada jantung, perangsangan ke pembuluh darahnya kurang sekali. Jadi akan mudah-mudahan tidak. Tapi prediksi saya sih akan banyak masalah ya. Karena masalah metabolisme, misalnya gulanya akan tertimbun, kemudian obesitas, lemaknya, kolesterolnya. Karena memang hidup tuh salah satu tanda kehidupan kan gerak. Kalau dia tidak banyak gerak akan mengalami masalah. Jadi saran saya sih hindari banyak duduk gitu ya. 1 jam, 2 jam duduk, kemudian jalan aja gitu. Atau 10 menit gitu nanti. Tiap 1 jam, 2 jam itu duduk berjalan atau bergerak gitu. Kemudian juga pembatasan diet yang tidak sehat ya. Itu janji Kak.
0: Oke, baik, seperti itu. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir mungkin dokter ya di
1: Boleh.
0: hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya umur 48 tahun dan mulai masuk fase menopause. Akhir-akhir ini sering ngerasa ngilu di area pinggul dan tulang belakang kalau bangun tidur. Padahal hasil cek asam urat normal. Apakah perubahan hormon di usia ini bisa langsung memicu pengeroposan tulang secepat itu, dokter? Padahal belum usia 50. Silakan, dokter.
1: Iya, jadi memang tadi itu ya faktor dari orang tua yang ibunya usia berapa menopause, kemudian lihat juga apakah ibunya juga mengalami hal yang sama, riwayat ibunya kalau kalau punya informasi terkait itu penting sekali. Dan bagi ibu-ibu yang sudah mulai menopause atau menjelang menopause ya penting ya memeriksa kepadatan tulangnya dengan DEXA namanya ya, pemeriksaan sinar X-ray ronsen di punggung, kemudian di ya terutama di punggung, kemudian di tangan dan panggul. Panggul itu tulang tulang paha yang paling ujung yang ada bonggolnya tuh, tulang panggul. Biasanya frakturnya di situ. Jadi mulai sekarang saran saya periksa. Dan memang pada beberapa orang, tidak semua orang, menopause itu kan hormon estrogennya sudah tidak berfungsi ya, atau tidak ada lah dikatakan. Jadi itu akan memicu pengeroposan tulang memang. Jadi harus berhati-hati di situ dengan aware melihat mungkin sekarang belum patah ya, maksudnya masih ngilu-ngilu. Jadi ya itu segera konsul saja. Mudah-mudahan sih masih kalau apa namanya terjadi osteopeni juga osteopeni yang ringan saja. Jadi bedakan osteopeni dengan osteoporosis. Osteopeni itu pengurangan kepadatan tulang tapi belum sampai ada fraktur gitu ya. Tapi kalau sudah osteoporosis sudah terjadi fraktur ataupun ancaman fraktur. Dan aktivitas fisik itu sangat penting ya untuk menjaga tadi lambung tulang, kemudian juga keseimbangan badan. Jadi kita dengan banyak berjalan, dengan banyak aktivitas itu nanti kita tidak mudah jatuh. Itu yang paling penting. Jadi persepsi kita terhadap lingkungan, otak kita tuh bisa ngatur tuh kalau kita banyak berjalan, banyak beraktivitas tuh supaya tidak jatuh tuh, menjaga keseimbangan itu juga bagian dari upaya kita menjaga kesehatan tulang. Itu sih Kak.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih dokter ya. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir mungkin ya dari pendengar yang bisa dijawab oleh dokter di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Dan sebagai penutup dokter, mungkin adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sebagai closing statement juga, terutama mungkin bukan hanya kepada para lansia ya dokter, kalau berbicara mengenai ya kesehatan tulang, tapi sedari dini juga pastinya sudah harus diperhatikan. Silakan dokter, pesan-pesannya.
1: Ya, tulang adalah bagian tubuh kita yang adaptif terhadap pembebanan ya. Jadi manfaatkan untuk menabung tulang sejak dini, kemudian mempertahankan kepadatannya, kemudian juga menahan supaya dia tidak segera mengalami osteoporosis dengan nutrisi yang tepat, aktivitas fisik dan pemeriksaan yang sesuai. Adapun mengenai suplemen, tetap kita harus waspada dengan cara melakukan pemeriksaan sejak sebelum mengkonsumsinya, apakah memang tubuh kita butuh atau tidak. Di samping juga melihat ada enggak kelainan organ terkait konsumsi suplemen itu pada ginjalnya, pada hatinya misalnya. Yang terbaik adalah segera konsultasi apabila mengalami gangguan terkait dengan masalah di tubuh kita kepada ahlinya, ya, kepada dokter. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa bergeraklah, karena gerak adalah salah satu tanda kehidupan. Terima kasih.
0: Baik, lagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dokter sudah menyempatkan hari ini berbincang bersama kami. Harusnya kita 3 jam ngobrolin tulang nih dokter
1: Sama,
0: ya.
1: nanti jumpa
0: Kurang
1: lagi.
0: pertanyaannya masih banyak dokter yang belum teresponnya, tapi semoga nanti kedepannya kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema
1: Sip.
0: lainnya dokter ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi dokter, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, itulah tadi ya program Indonesia Sehat, obrolan kita bersama dengan Dr. Izzudin Fatoni SPKO tentang bangun, lindungi dan kuatkan tulangmu seumur hidup. Untuk Anda yang tertinggal nih dengan obrolan kami, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya pendengar ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di Dinamika Olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia. Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah

0: kedudukan menjadi satu sama. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, dengan Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Michael Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16, Maximo Quales, dan ada di posisi ketiga. Dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari di mana pun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
5: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Menggunakan yang menuju ke Red Gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke Langit Jauh, kita akan melakukan penyekatan dua hari di sana. Dari sini informasinya, kemudian masih bisa parkir di area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatan dari sini yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah. Serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Hit, aku mulai merasa nggak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
2: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
2: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
2: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

7 ayat 2. Penerus samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube

banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pake baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Mas masih di Pro 1 RRI Pontianak. Obrolan siang ini ada Atika dan rekan saya juga.
1: Ada Mei di sini pendengar ya. Jadi menyambung lagi, kalau tadi kita sudah membahas tentang kesehatan ya. Pukul 10 tadi Tika tentang tulang.
0: Tulang ya kak ya.
1: Tulang, sehatkah tulang Anda?
0: Agak ini nih, kayaknya perlu dikretek gak sih?
1: Oh ini sedikit cerita apalagi bulan kemarin ini Tika, saya tuh sempat kecelakaannya.
0: Oh iya.
1: Sempat urut. Terjadi masalah di tulang gitu ya. Dan setelah kejadian itu memang terasa sekali kalau tulang yang sehat itu sangat penting.
0: Benar. Jadi sekarang kalau duduk gimana tuh Kak?
1: Aman. Tetap sakit pinggangnya. Ini kayaknya memang faktor U ya. Trum, takut.
0: Gak boleh dipegang-pegang.
1: Nanti ya panggil ini, panggil operator ya. Dan tadi juga sedikit kita bahas, ternyata katanya memang kalau berkaitan dengan gaya hidup ya Tika, tadi katanya apa yang kita konsumsi itu berpengaruh juga dengan kesehatan tulang. Termasuklah nih anak-anak zaman sekarang kan hari-hari ngopi
0: gitu. Apalagi junk food.
1: Ini makanan yang tinggi gula, tinggi garam ya, tinggi kafein, itu juga pastinya berpengaruh. Tapi susah kalau siang hari kita gak ngopi ya.
0: Bener.
1: Tapi kalau Tika sendiri, kalau siang hari biasanya apa yang dikonsumsi? Air putih kah sehat ya? Air putih kah? Jus kah? Kopi? Teh, susu atau apa?
0: Kalau air putih itu sebenarnya adalah pilihan cadangan kak ya.
1: Cadangan,
0: cadangan.
1: Baik, baik.
0: Biar menghemat juga in this economy gitu. Biasanya ini saya langsung cari, aduh pengen yang manis-manis nih, makanya kayak minum selain kopi pasti pilih-pilih yang minum coklat gitu. Kalau kami gimana tuh?
1: Kalau saya memang tidak. Ini kayaknya seluruh dunia tahu siapa saya, seluruh dunia tahu. Saya memang tidak terlalu suka minuman manis. Jadi minumnya siang hari kopi tanpa gula. Itu di tumbler saya kopi hitam tuh. Siapa kemarin? Ya Edi kok, enggak salah saya. Kenapa Kak? Lagi stres kata. Enggak, emang suka minum pahit aja karena sudah tua. Mulai mengurangi gula seperti itu ya. Tapi mau kopi ya. Rata-rata kalau siang hari, tapi termasuklah si ini Tika juga ya, termasuk kopi, kopi susu mungkin.
0: Termasuk ngopi juga, tapi kalau misalnya ada yang mau manis-manis pasti kopi susu.
1: Kopi susu.
0: Kalau udah yang agak berat-berat tuh kayak ada Japanese atau yang Americano, nah itu pilihannya.
1: Tapi tetap dikasih gula atau enggak?
0: Enggak.
1: Kita memang generasi kuat ya. Generasi kuat. Nah, ini boleh juga ya pendengar kita yang mau bergabung, mungkin mau sharing-sharing minuman favorit di siang harinya apa, boleh gabung di nomor WhatsApp kami, nomor telepon kami yang satunya juga boleh, di mana?
0: Bisa, bisa. Untuk WhatsApp kami tadi ya, bisa melalui nomor 0811-570-1042 atau bisa juga tadi di nomor telepon kami di 734987.
1: Ada yang gabung, boleh dijawab dulu.
0: Ada yang gabung nih, boleh kita jawab dulu.
1: Jawab
0: ya.
1: Jawab dulu dengan siapa, di mana, lagi apa. Halo, selamat
2: halo,
1: siang.
2: Kami. Halo Tika.
0: Halo.
1: Halo Bang Wardi.
2: Ya.
1: Nyanyi apa? Dulu dong boleh.
2: Tiba-tiba di sebelah. Ada pergi cintaku.
1: Oh, memang gitu, ready ya, ready itu
2: sebenarnya. Gitu.
1: Bang Wardi sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah, Kak Me.
1: Bang Wardi, kalau siang hari sukanya minum apa?
2: Siang hari saya kadang-kadang sebelum yang air putih loh, Kak Me, baru ke ruang teh.
1: Dengar tuh Tika.
0: Harus ya minum air putih.
2: Kadang-kadang kok ada es jeruk juga Kak Me, kok ada.
1: Seger.
0: Jeruk gitu. Kecil kan, jeruk yang mana nih?
1: Jeruk manis kah? Ya. Jeruk sambal kah?
0: Jeruk nipis kah?
2: Jeruk yang biasa tuh, jeruk yang mana ya? Lupa.
1: Pokoknya ini ya, jeruk-jeruk lah ya.
2: Jeruk, yang berbau jeruk lah pokoknya kemarin tuh.
0: Tambah es lagi tuh ya.
2: Tambah es lagi, aduh mantap.
1: Tapi Bang Wardi ngopi gak sih?
2: Kalau ngopi saya tidak sering Kak Me, kecuali kok ada temannya kopi susu. Yang ketiga tadi bilang tuh ada americano juga, suka juga saya cappuccino juga.
0: Sama lah gitu nih ya.
1: Tapi sekarang keren ya bahasanya ya, kopi hitam tuh americano
0: namanya.
1: Aduh. Kalau saya bilang kopi hitam lah.
2: Kopi hitam. Kopi putih ada ga?
1: Gitu ya. Tapi memang lebih suka es-esan ya kalau siang hari.
2: Oh iya, es-esan juga kami. Apalagi sekarang kan panas nih kami. Cuaca panas, jadi kalau es mendukung sekali kami.
1: Betul. Apa kawannya tuh kalau udah ngopi tuh?
2: Saya.
1: Kalau minum-minum es siang tuh apa kawannya tuh?
2: Oh, kok minum es kawannya
1: gorengan.
2: Apa ya? Kadang-kadang kalau minum kopi itu gorengan kok kami kalau es sih kadang-kadang tak ada sih kawannya, tak ada kan.
1: Es kita cukup dah.
2: Kalau kopi masa ada gorengan, ada bakwan, kawannya, ada korket, macam-macam lah.
1: Tapi kalau kopi sama gorengan tuh memang cocok pagi sebenarnya.
2: Ah, cocok. Kalau es cocok kami.
1: Tapi cocok gak sih kok gitu makan-makan gorengan kan rasa ini. Apa berminyak-minyak tuh pengen enggak
2: kan? Ah, berminyak-minyak sambal.
1: Minum air.
2: Aduh.
1: Air jeruk
2: tapi sedap selera sih kami, sih selera. Betul. Heeh, kalau kami sih kopi gorengan lah, kemudian pisang goreng ke. Mantap ya.
1: Udah lah, siapa yang ngaki ngaduk kopi itu boleh gak lempar sikit sini?
0: Boleh.
2: Gak tuh di sana.
1: Mau gak saya?
2: Mungkin itu aja kali kami ya.
1: Iya, makasih ya Bang Wardi ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Betul tuh. Jadi siang hari tuh banyak minuman segar Tika ya.
0: Iya, karena kan memang mungkin panas apalagi Pontianak ini ya. Kalau udah siang-siang memang enak dan segar-segarnya itu yang es-es gitu.
1: Nah, yang penting dingin. Kalau kopi juga kalau siang tuh pasti es kopi kan?
0: Es kopi.
1: Ya ada sih mungkin kopinya yang panas hangat mungkin ada. Tapi kebanyakan kok kita sih es ya.
0: Es.
1: Es kopi.
0: Mau kopi hitam kamu, kopi susu pasti ditambah es.
1: Ini sama tadi operator kita sama penyiar Pro 2 Erna barusan nanya kan mau ikut pesen kopi enggak
0: katanya. Iya benar. Malah udah pesen duluan.
1: Iya, tadi ngopi jam berapa?
0: Iya, tadi ngopi karena belum sarapan jadi sarapan dulu habis itu aduh kayaknya kurang nih kalau enggak ngopi iya, gitu kan.
1: Ya,
0: jadi tadi di jam 10 tuh udah ngopi.
1: Juga dari jam 10-an tuh udah mulai ngopi. Ini masih nih kopinya sampai sekarang. Seperti itu ya. Untuk Anda juga pendengar mungkin ada yang mau gabung boleh ya. Tapi mungkin di segmen selanjutnya kita perdengarkan dulu satu lagu ini untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa.

0: dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di RRI, masih di Pro 1 RRI Pontianak bersama Atika dan juga rekan saya Meiti, ada Kak Mei gitu. Iya. Kami lagi pasang kabel mic ini sebentar ya pendengar. Nah, tadi kita juga udah bahas tentang rekomendasi atau temen minum siang yang seger-seger gitu ya kami ya. Tadi juga udah ngebahas coba Kak Mei. Oke, silakan Kak Mei.
1: Bisa enggak ya? Oh, emang mic-nya udah pindah ke satu aja deh, Tika.
0: Oke, okay, kita pindah lagi ke mixer. Oke. Okay. Pendengar juga bisa bergabung untuk mencerita-cerita gitu udah, ya Kak Mei ya.
1: Ini pendengar juga enggak tahu kita pindah-pindah mic nih kayak gimana. Dibahas pas on air. Sudah ada yang bergabung Tika, boleh kita jawab?
0: Kita jawab.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aura, ada Kak Tika gak di sini nih?
2: Iya, sama kenal lah buat Kak Tika.
0: Selamat siang.
2: Ngomong-ngomong soal minuman.
0: Biasanya Kak Aura nih minum apa nih kalau siang-siang nih buat nemenin hari-hari siang?
2: Kalau tak ada apa-apa, sukanya minum air putih ya.
0: Ih, sehat betul. Sehat ya.
1: Hidup sehat.
2: Air putih hangat. Kalau ada tergantung susu, teh, itu dia. Aku ndak balik aja air putih.
1: Emang hidup sehat lah Auranya ya.
2: Kebanyakan minyak putih lah di rumah. Kalau susu sih kadang-kadang kalau ada minum lah. Kalau kopi pagi-pagi ya udah minum air putih, kopi. Ikut orang rumah.
1: Pak Mok ya, ngopi gak semua nih?
2: Kalau orang rumah tak jauh dengan kopi.
1: Hati-hati di jalan Bang Budi.
2: Siang gini ngopi. Ngopi. Ngopi.
1: Jadi berapa gelas lah kopi sehari itu?
2: Tidak terhitung, Mbak Mi. Jadi kadang-kadang bikin gelas yang tinggi.
1: Yang besar.
2: Kalau saya tak bikin jadi enggak ada seorang.
1: Pandai ulah.
2: Kok tak jauh dengan kopi ya. Kalau saya kadang-kadang kepengennya ngopi. Kebanyakan ya ibu teh lah.
0: Kalau SS gitu Kak Aura?
2: Kalau es pun jarang. Kalau minum es, misalnya es putih gitu tak bisa. Kecuali ada campur teh atau misalnya es apa ya, es campur buah-buahan. Minum. Kok tak ada balik ibu teh lah.
1: Air putih pun dah harus yang air putih dingin gitu ya.
2: Kalau pagi-pagi tu dimasak ngangat kuku gitu kan. Pagi-pagi ini tak ada yang nak dimakan air putih. Ini ada teko ni. Minum air putih. Kalau kue sih tergantung lah. Kalau ada gorengan. Kalau tak ada apa ya. Kadang-kadang kebing. Kadang-kadang kalau coklat. Tapi kalau coklatnya lawat. Apa ya? Kawan air putih. Karena dia kan manis. Saya enggak agak anak manis, tapi kalau coklat suka-suka.
1: Ya, karena
2: air putih.
1: Karena Pak Mok dah manis.
2: Saya hobi ya coklat memang dari dulu. Dari belum nikah sama Pak Mok paling hobi coklat. Coklat apa ya? Dari donat sampai coklat apa suka. Tapi lawannya itulah tadi air putih, karena dia kan manis. Memang saya tak jauh dengan air putih. Asal haus sekarang kan saya ada apa-apa. Kalau ada air teh, bikin air teh hangat gitu kan. Kalau ada kawannya adalah, kalau tak ada itu ya air teh. Kalau tak ada baliklah macam ini, tak ada apa-apa kan air putih lah diminum, diteguk gitu kan. Kalau awal sampai lah malam. Kalau orang rumah sih memang tak jauh kopi. Nak tidur pun kopi. Kata dia nak ngomong sama Mbak Mei ni hilang tu.
1: Apa dia?
2: Pak Mok.
1: Walah.
2: Kemana
1: Pak Mok tu?
2: Kopi terus. Tua di belakang. Walah. Tahap pun dia no. aku nak ngomong sama Mbak Mi nih, Mbak Mi kan suka kopi, jadi aku nak ngomong ke kopi.
1: Tapi kalau mau diadukan sama Pak Mu kalah jauh lah saya.
2: Hai.
1: Nggak bisa dong.
2: Ah, kita jauh kopi tak bisa tanpa kopi. Yalah gitu, yang lain tak ada, yang penting kopi. Ya tak ada orang rumah, jadi yang penting kopi.
1: Kopinya ada. Nah,
2: sekarang lah, tak ada orang rumah.
1: Begitu Pak Mu .
2: Karena kawan dari dulu, kata dia kopi. Mau sedih, mau senang ke. Yang penting kopi.
1: Tak bisa lepas lah buka dari
2: tak
1: kopi.
2: Jauh. Kopi dah hadir atas anda.
1: Nyaman dah.
2: Dia mau tidur ya ngopi.
1: Nggak kan ngaruh ya, tetap bisa ini, tetap bisa
2: makin
1: tidur.
2: Makin ngopi, makin nggak tidur. Kalau tak ngopi, agak susah kan sih tidur. Lain kan, cuma nggak tidur, ngomong kopi tak bisa tidur. Iya tak ada kopi tak bisa tidur. Kalau Mbak Minanya udah tidur, kasih ada kopi. Tidur deh malam.
1: Ya. Ini ya unik ya.
0: unik.
2: Dia tuh kadang-kadang monitor di persatu ngopi lah dia.
1: Gitu.
2: Udah ada ngopi, udah terasi tidur, baru si tidur.
1: Ya Allah.
2: Kan ambil tidur dulu, Dudi. Kan dia ngopi loh. Tak bisa deh tanpa ngopi.
1: Mantap.
2: Kalau kita kan lain. Kok
1: malah payah tidur kan, kalau banyakan kopi.
2: Tak bisa tidur, ada aja lain. Tak ngopi, tak aja ya tak bisa tidur. Kalau kopi dia bisa tidur. Gitu dah.
1: Oh,
2: iya. Aneh ya.
1: Enggak apalah, cuma nenggi kan. Baiklah, terima kasih ya Mak Mo ya sudah bergabung ya.
2: Sehat ya Mbak Mi, Mbak Etika.
0: Amin, terima kasih.
2: Masuk di acara Indonesia banget.
1: Nanti gabung lagi, nanti gabung lagi.
2: Mudah-mudahan bisa. Makasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya. Jadi orang punya kebiasaan tuh unik-unik. Tapi Aura nih ini ya sehat gitu,
0: iya.
1: Sukanya minum air putih.
0: Dan juga jarang minum es ya.
1: Enggak suka manis.
0: Enggak suka manis. Aduh, tapi kalau ngeliat kami manis sih.
1: Oh iya, makasih. Enggak ada penolakan. Orang biasa, aduh enggak kok. Saya bilang, oh terima kasih. Bercanda ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Tika ya. Dengan obrolan kita. Tapi mungkin masih akan ada satu lagu yang akan lewat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Rilas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW, juga nomor 93/PDT.G/2026/PT/PTK. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 7 RW 6 Singkawang Barat, Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat atau terbanding. Tentang putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 93/PDT.G/2026/PT/PTK tanggal 30 September 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat atau pembanding lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat atau terbanding. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW tanggal 10 Agustus 2026 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715 panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum atau orang banyak atau masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD. Rilas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat. Nomor 66/PDT.G/2026/PNSKW. Saya, Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 66/PDT.G/2026/PNSKW, telah memberitahukan kepada Hermanus bertempat tinggal dahulu di Jalan SM Saifuddin nomor 4 RT 1 RW 1 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 66/PDT.G/2026/PNSKW tanggal 1 Oktober 2026 antara Mary Julianti sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Menyatakan sebagai hukum perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Miao Tong serta dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6172KW14720205-0004 tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Darnila SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraiannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.184.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum, orang banyak, masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita Septia Susanti.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: Pelaku usaha kedai kopi di Kuburaya keluhkan air PDAM asin.
6: Kita mencuci gelas, piring, apa bekas makan, apa kan segala.
5: Toko Kalimantan Barat dukung program prioritas pemerintah.
7: Dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 9 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Miti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kuburaya. Salah satunya pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Berikut laporannya.
8: Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Cahroni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin tersebut paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya.
6: Untuk kondisi air yang waktu itu masih asin, ya jelas sangat berpengaruh, terutama untuk kita mencuci gelas, piring, apa bekas makan, apa kan segala. Kalau untuk minum, kita tidak menggunakan air leading yang asin, kita pakai air lain gitu.
8: Untuk mengatasinya, Irfan terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya, biaya operasional kedainya bertambah.
6: Sangat jelas bertambah, karenanya biasa kita hanya berapa galon dengan air asin, otomatis kita akan menambah jumlah galon air.
8: Kini, air PDAM sudah tidak asin lagi. Pelan-pelan, Irfan mulai mengurangi pemakaian air galon. Namun, air galon tetap dipakai untuk mencuci. Pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Rico Ferdinand melaporkan.
3: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah. Kita simak laporannya.
9: Program prioritas pemerintah dinilai perlu diperkuat agar manfaat pembangunan nasional semakin dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung Asta Cita dan sejumlah program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, termasuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat.
10: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat, mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
9: Menurut Edi, program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, sekaligus memperluas pemerataan pelayanan publik di berbagai wilayah. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, menilai bahwa tujuan program pemerintah sudah baik, namun pelaksanaannya perlu diperkuat melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang optimal.
11: Semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksananya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik, ternyata tidak seperti kita harapkan. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya akta cipta ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
9: Andreas mencontohkan makan bergizi gratis yang perlu dievaluasi dari rantai distribusi, waktu pengolahan, hingga perlibatan pelaku usaha lokal agar program tidak hanya tepat sasaran tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan produktif untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan. Berikut laporannya.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi di online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme.
13: Teknologi kalau kita gunakan secara bijak, produktif, maka kita akan memperoleh manfaat yang sangat baik. Semua pekerjaan kita dimudahkan, informasi-informasi yang positif dapat kita serap, kemudian pengetahuan kita juga menjadi pengetahuan global. Oleh sebab itu, hindari sisi positif dari sisi negatif dari teknologi itu sendiri, karena sangat membahayakan. Ada judi, ada berita bohong, kemudian paham-paham radikalisme yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, banyak sekali konten-konten yang menyesatkan. Nah, itu saya harap hindari. Kemudian provokasi juga luar biasa, sehingga kita tidak lagi berpikir jernih.
12: Krisantus menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Syarusani melaporkan.
3: Kelenturan tubuh penari pria seringkali memunculkan stigma feminin di tengah masyarakat, terlebih dengan maraknya tren anak muda laki-laki yang memainkan koreografi grup idola perempuan atau cross-gender dance. Namun, dalam kacamata akademisi seni, tubuh penari sejatinya adalah medium ekspresi yang bebas dari label gender. Lalu, bagaimana para pelaku seni menjawab stigma di atas panggung? Berikut kita simak laporannya.
14: Dosen Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura, Ismu Nandar menyebut stigma tersebut muncul akibat pergeseran cara pandang masyarakat. Secara historis di Kalimantan Barat, baik dalam tradisi Dayak maupun Melayu, penari pria justru dipercaya menampilkan karakter yang gagah dan kuat. Meski saat ini baik penari pria yang memiliki pembawaan luas, Ismu Nandar menegaskan standar tari bagi pria tetap memiliki pakem atau aturan tersendiri. Baginya, identitas di dunia nyata dan peran saat pementasan adalah dua hal yang berbeda.
15: Padahal kalau menari itu kita sebenarnya melihat untuk kebutuhan, keperluan pemanggungan, penampilan di atas panggung. Itu kalau menurut pemikiran saya. Nah, ketika dia di luar panggung, nah sebenarnya itu sudah kembali lagi ke kodratnya lah ya. Kalau dia laki-laki ya dia harus seorang laki-laki. Kalaupun dia ada sedikit feminim ya, ya seperti itu. Tetapi sebenarnya juga ya, di atas panggung itu ketika menampilkan profil karakter laki-laki, dia harus laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami di masyarakat bahwa seperti itu.
14: Menyikapi fenomena cross-gender dance seperti koreografi K-pop yang baik ditiru pria, Ismu Nanar menilai hal tersebut memang berpotensi memperkuat stigma. Dirinya mengingatkan mahasiswanya untuk tetap bijak menempatkan diri agar kebebasan berekspresi tidak dikaitkan dengan isu sosial yang sensitif. Di sisi lain, bagi mahasiswa pendidikan seni pertunjukan Suwarna, mempelajari gerak tari perempuan bukanlah sebuah ancaman bagi identitas. Sebagai calon tenaga pendidik, Suwarna menilai kemampuan laki-laki menarikkan koreografi perempuan adalah bagian dari penguasaan teknik.
16: Kalau untuk cowok, untuk mengembangkan gerak tari cewek, itu tidak masalah. Karena gerak tari cewek bisa juga ditarikan oleh cowok. Nanti itu kita akan diajarkan lagi untuk gerakan-gerakan dari tarinya. Kayak tari cewek itu kan dari yang lembut. Nah, sedangkan tari cowok ini dia pakai power atau tenaga yang sedikit dari yang cewek.
14: Dunia tari menuntut totalitas, termasuk kelenturan tubuh bagi seorang pria. Stigma yang melekat diharapkan dapat terkikis melalui edukasi bahwa saat berada di atas panggung, tubuh penari sepenuhnya bekerja sebagai alat untuk menghidupkan seni, bukan cerminan karakter pribadi di kehidupan sehari-hari. Rian Ivander Alino melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah. Budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih. Pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar, saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung ya bersama kami di siang hari ini. 13 lebihnya 36 menit, berarti sudah waktunya kita di Indonesia banget. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu favoritnya pendengar ya di siang hari ini. Tapi saya tidak sendirian pendengar, ada siapa di sana? Mic berapa lagi nih? Aduh, hai. Tes. Kendor-kendor Kang Sikilo.
1: Tes.
0: Memang begitu deh ya.
1: Agak itu kan.
0: Ada cak dia kan.
1: Hai para pendengar semuanya, halo. Kembali lagi bersama saya Edi yang akan menemani siang Anda.
0: Dari mana sih tadi kok enggak ada sih di office?
1: Biasalah, laki-laki.
0: Iya, salat Jumat dulu ya tadi ya.
1: Iya.
0: Memang bertepatan juga dengan hari Jumat, jadi tadi para muslim juga salat Jumat terlebih dahulu. Tadi sama Tika ya saya. Ini Tikanya juga. Nggak tahu ini ya, izinnya sebentar, tapi beneran sebentar. Sebentar lagi akan datang ini beliau ya, si Tikanya. Kita awali dulu ya di segmen pertama ini ya.
1: Siap,
0: Edi
1: siap.
0: Ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 7349987, bisa juga di 0811570102. Ada beberapa lagu di sini yang bisa Anda pilih pendengar, seperti dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Judika, Andai Sampai Akhir Usia, Caleb J, Kebutuhan Hati, Raim Laude, Dunia Yang Nanti, Firza Bayangmu, Gey Indrawari Kurelakan, BCL Karena Ku Cinta Kau, Raisa Jangan Cepat Berlalu, Anggis Devaki Dekat Denganmu, dan Kotak Dengan Kamu Saja. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung.
1: Silakan yang
0: Halo Indonesia Banget.
1: Halo Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama Bang Edi siang hari ini.
1: Salam kenal Ibu.
0: Dengan Bu Ana ya?
2: Iya.
0: Sehat Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Ana mau dengar lagu apa?
2: BCL.
0: BCL boleh. Salamnya silahkan.
2: Salamnya pertama buat Mei dan Edi, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin, amin. Makasih.
2: Nah, buat Andrea Pan, Emma Selpa dan Manjunai, Tina dan Masukur, Mama Mumin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Bang Batiar, Ma Anja Siti dan Imel, Anista, Ismail Yungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Rosi dan Nodiana, Bang Dedi, Bang Awi, sama Kak Sumi, Bang Ami Sanjaya, sama ayangnya, Bu Adi Atia, Dulaiha, Bang Yahya, Warbi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Lina, Wanaci, Wanusu, Wokowani, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Tia, Ella, Wokowali, Wokowandi, Mbak Kakung, Elni, Atika di Sekalanting. Ah, buat semua-semua leme.
1: Buat semua-semua.
2: Dan Edi. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Minta tolong dong, siapa? Atika, mic 2. Ada tidak? Oh, enggak ada. Wes. Kemana ini?
1: Ada.
3: Lanjut Atika sama Edi dulu.
1: Iya, kita lanjut di penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo,
1: Indonesia Banget. Hai.
4: Apa kabar?
2: Ayah.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ya, dengan Bang Wardi, dengan Kapuan, Bang Edi.
1: Oh, iya.
4: Bang Wardi, gimana kabarnya siang ini, Bang Wardi?
2: Iya, sehat, alhamdulillah.
4: Mau pilih lagu yang mana nih, Bang Wardi?
2: Lagu Judika gak tadi itu, ya?
4: Judika ada, Andai Sampai Akhir Usia.
2: Iya, betul.
4: Oke, siap.
1: Oke, salam-salamnya, Bang Wardi.
2: Ya, salam-salamnya pertama buat
0: Bang masih Edi. Ada saya loh.
4: Oh iya, Kak Mei. Oh
3: iya, lupa.
2: Ada loh.
5: Lagi buat Kak Me pertama ya, buat Bang Edi juga, buat Atika. Terus buat Bu Ana tadi, terus Pak Hendra di Mempawa juga ya. Buat Bang Jaka Suara. Jaka Suara kata dia betul, Jaka Suara. Buat Aura Pak Mok juga ya, Mama Ririn, Mama Nurul. Juga buat Bang Deden Pekanbaru. Terus buat Bang Japar juga ya, kok masih monitor. Buat Bu Juleha juga ya, Bu Juleha BTL. Dan mungkin semua-semua tanpa terkecuali lah ya.
1: Tanpa terkecuali. Bang Edi,
5: Kak Ika, kami juga. Buat semuanya sama bertugas ada di situ.
4: Terima kasih.
5: Oke, kami, Kak Tika, Bang Edi, makasih.
1: Ya, sama-sama ya, kembali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya.
1: Indonesia banget.
0: Halo. Sinyal.
4: Cik Nur. Nih dari Cik Nur.
0: Bergeser.
4: Halo. Indonesia banget.
6: Indonesia banget, banget.
0: Echa.
6: Tika.
4: Iya. Ada Tika, ada Aksa, Mami juga.
6: Dan ini si Nina. Siapa lagi cowok nih? Siapa?
1: Edi.
6: Edi.
0: Bang Edi.
6: Yalah yang si ganteng, si cantik manis. Lanjut. Lagu cewek apa yang tersisa tu? Cina buat habis makan dah tak dengar.
1: Walah.
4: Sedap lah tu.
0: Masih lagu apa Kak Tika yang cewek-ceweknya?
6: Lagu cewek lah.
4: Ada dari Gea Indrawari, Kurelakan, Raisa, Jangan Cepat Berlalu, Anggis Devaki, Dekat Denganmu, dan ada juga dari Kotak Band, Kamu Saja.
6: Allah. Anu ya lah, Kotak Band ya lah.
1: Kotak Band.
4: Silakan.
6: Mantap.
1: Salamnya buat siapa
6: Tapa
1: aja?
6: Salam terutama buat si cantik-cantik dan si ganteng.
1: Kena pula
6: semoga
1: saya.
6: Semoga yang terbaik. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai.
1: Amin.
6: Lanjut buat Wardi sama Mama Yohana tadi. Buat Bang Japar, Kak Nila, Amoy juga, Hendra, ada Bang Dedi Sungai Duri, Eti, ada juga Umaira, Manis Manila. Lanjut. Ada Bu Ana ya, udah bergabung.
1: Udah.
6: Bu Ana Tandrai, dan Bang Andriopan juga. Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa juga. Bang Herman, Mak Ye, Anista, buat Mbak Tini, Niko, Awik dan Sumiati. Dilanjut. Ada Kak Ani Gang Korma, juga Lina Padang Tikal, Mak Anjang Siti, Emil, Mbah Kakong. Juga Bang Suko Tina, udah belum Cik Nur siapa ya. Dalam buat Emma Selpa juga, buat Juleha, Bang Hamdan Hana, yang lainnya Bang Hosi Nurjana, yang lain yang belum disapa mohon maaf. Karena apa nama ngejar-ngejar waktulah ya. Momua tempat terkecuali sapaannya dibungkus habis. Selamat bertugas, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah ada beberapa lagu ya, Tika. Coba ada berapa tuh? 16
4: ada
0: 3. Kalau suka marah gitu, 16 lagu. Sudah ada 3 lagu, jadi langsung saja ya. Diawali lagu pertama dari siapa?
4: Dari BCL, Karena Aku Cinta Kau.
0: Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah. Budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih. Pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Masih di laman komdigi.co.id, faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan. Khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan. Menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Maka, Kemendikbud akan larang guru punya barang mewah adalah berita hoaks.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget. Ah, panjang. Mau bilang Indonesia banget caca-caca nanti keperempat saya. Masih bersama dengan Mei, Tika dan juga Edi. Edinya pakai I apa pakai Y?
1: Pakai I.
0: Pakai I. Nah, ini coba gerakkan sedikit ujung nih.
2: Kabelnya nyangkut-nyangkut nih Edi punya.
3: Pakai I. Pakai I ya.
0: Betul. Soalnya tadi ngisi data penyiar kan. Ini iya. Edi pakai I ke pakai Y. Pakai I sih tadi saya tebak-tebak buah manggis. Ah, silakanlah untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Lagu masih banyak ya, Tika?
2: Masih. Ada dari The Massive juga, ini Cinta Ini Membunuhku, ada juga dari Khalib J, Kebutuhan Hati, ada juga dari Raim Law De, Dunia Yang Nanti, Firza, Bayangmu, dan ada juga dari penyanyi wanita, ada dari Gea Indrawari, Kurelakan, Raisa, Jangan Cepat Berlalu, Anggis Devaki, Dekat Denganmu. Jadi untuk pendengar juga masih bisa memilih ya request lagu yang sudah kami berikan.
0: Sudah disiapkan oleh MD kita sih. Sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada yang bergabung nih.
0: Halo Indonesia banget. Halo. suara mas-masnya keluar. Halo. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Hendra Mempawa.
0: Oh, Bang Hendra.
4: Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
4: Halo, dengan siapa nih? Ini
2: dengan Tika, Bang Hendra.
4: Salam kenal buat Tika ya.
2: Salam kenal.
4: Juga ya.
2: Mau pilih lagu yang mana nih, Bang Hendra?
4: The Massive yang tadi.
2: The Massive ya, oke. Okay. Sila, Bang Hendra.
5: Salam-salamnya, Bang Hendra.
4: Oh ada Rio, salam kenal buat Rio juga ya. Selalu ya Rio ya.
2: Ini rekan Tika ini Edi, Bang Hendra.
4: Oh Edi, salam nama Edi kayaknya.
2: Edi.
4: Bang Hendra ucapkan semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Salam ya untuk yang udah masuk tadi ya sama Jenor, De Wardi tadi ya di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti, buat Aura Pak Mo, buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Anista di UKA, Jaka Suara, buat Koko Ali Makakungnya, buat Kak Tina Bang Sukur, terus buat Bang Yahya Kita Mengawi, terus buat Mak Anjang Siti di Olala Kubu, buat Rina di Padang Tikar, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn, terus buat Ismail di Jongkat, buat Bang Amin Senjayanya, buat Bang Fahtiar kita, buat Makam,
0: siapa lagi?
4: Buat semua pendengar lah dimanapun berada ya.
0: Oke.
4: Okay. Buat penyiar semuanya, buat Mbak Ome, buat Tika, yeah. Buat Edi, semoga sehat selalu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih. Bye. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya.
5: Indonesia banget.
6: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Aura di Simpang Banjar.
0: Simpang Banjar.
2: Kak Aura, apa kabar Kak Aura?
6: Baik, sehat. Alhamdulillah bisa masuk.
2: Alhamdulillah.
0: Biasa berbuat ya.
6: Berbuat nih masuk nih.
0: Alah, mau pilih lagu apa?
6: Cewek Mbak.
2: Cewek ada Gea Indrawari, Kurelakan, Raisa, Jangan Cepat Berlalu, dan yang terakhir Anggis, Devaki, Dekat Denganmu.
6: Dekat denganmu ya.
2: Dekat denganmu, siap.
6: Yalah, siapa salamnya tadi ada Bang Hendra, ada Abang Kapal, Bang Didi, gitu kok buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, sama Kak Suminya, terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mano Bakau, buat Kak Manis Manila, buat Kak Ida, buat Kak Nita, buat Kak Yunita, terus buat Koko Ali, Koko Wendy, terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imra, Manjang Siti, Imel, Makunda Arbianya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Ran sama Pak Ardiantonya. Terus buat Mama Eti, Mama Mumi, Pak Cece. Buat Juleha. Juleha sama Pak Om dan neneknya. Susah benar sih, karena dengan saja. Terus buat siapa lagi ya? Buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Dina, Bang Sukonya. Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya. Buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usul, Busui, Bang Pawaji, Bang Haji, Bang Usu, Bang Alimin, Bang Haniman, Pak Karim. Terus buat Bang Sofian, Pak Kakong.
5: Ada lagi ya? Halo.
0: Hilang nih sinyalnya nih. Halo. Baik.
2: Oke.
0: Terima kasih Aura ya sudah bergabung. Mungkin sudah berapa lagu sih Tia?
2: Dua.
0: Oke. Satu lagu lagi boleh deh.
2: Iya. Halo Indonesia banget.
1: Banget.
0: Banget. Dengan siapa di mana?
1: Kak Manis Manila.
0: Kak Manis Manila.
5: Kak Manis Manila.
0: Sehat ya Kak ya?
1: Sehat alhamdulillah baik. Salam kenal ya buat penyiar baru Tika dengan Dedi.
2: Salam kenal.
5: Mau request. Ya.
1: Request lagu dari siapa yang pertama tadi biarkan berlalu.
2: Wow. Tinggal Raim Laudey, Dunia Yang Nanti, Firza Bayangmu, Gea Indrawari, Kurelakan, dan Raisa Jangan Cepat Berlalu.
1: Kurelakan ya.
2: Oke, siap.
5: Salam-salamnya boleh.
1: Salamnya pertama buat penyiar bertiga di sini kayak Mbak Mei, Mbak Tika, sehat selalu bertiga di sini ya, pulangnya dengan terus buat Kak Nur di Bakau, Bang Dedi di Sungai Duri, buat Aura dengan Pak Mo tadi, Bang Awi, terus Pak Herman dengan Mak Ianya, Juleha dengan Hamdan Ananya, Mak Kam, Kak Tini dengan Bang Niko, terus Bang Deden, Ayu Grepa, Fiona di Kupang, terus Mbah Kakong, Ina di Padang Tikar, Etika di Sukalanting, Jongkat, terus buat Wanaci Wanusu, Pak Usubusri di Sambas, Ella, Putri Tia, salam kompak selalu semua di Sambas. Buat itu siapa lagi? Mak Jang Siti, Mak Nur, Emma, Emma Selva, terus buat Bang Deden udah ya, terus Pak Karim, terus Bang Febri. Buat semuanya lah.
5: Buat semuanya.
1: Empat terkuali. Buat Tetika, Dedi dan Mbak. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita telah angkat 3 telepon. Yang mana itu dari jauh-jauh semuanya ya. Dan kali ini kita akan putarkan 3 buah lagu yang sudah dipinta oleh pendengar semuanya. Silakan menikmati.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: pagi para pendengar semuanya, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1.
1: Di Indonesia banget ya,
0: Indonesia
1: masih ya
0: ini ya. Banget, ya tentunya.
1: Oke, okay, kita sudah ada calling lagi nih dari pendengar. Boleh kita angkat dulu ya dia?
0: Boleh.
1: Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang.
0: Dengan dan siapa di mana?
2: Kak Me. Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah
1: baik.
2: Alhamdulillah. Lagunya yang cewek yang pertama.
1: Yang cewek ini ada Raisa Anggiani jika nanti, dan ada juga Nabila.
2: Iya, yang pertama.
1: Oke, siap, Pak.
0: Siap. Salam-salamnya dong.
2: Lagunya dikirimkan buat yang udah duluan bergabung seperti Bu Ana di Tandai Dua,
0: Bu Ana,
2: Tekno di Bakau, juga buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, juga Kak Aura dan Pak Mo-nya di Sungai Rengas, juga buat Bang Hendra di Mampawa, buat semua-semuanya terima kasih buat bertiga ya. Selamat sore.
0: Sore. Terima kasih kembali.
1: Baik mendengar, kita cukupkan untuk request kita satu lagu ini karena bagi pendengar juga yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan tepat pukul 14:43 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami akan hadirkan, tadi juga udah dipilihkan satu lagu di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

2 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube

0: Baik mendengar, ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ini doang.
2: Iya, disuruh siapa
1: itu? Gak boleh dipegang nih,
2: Mak. Gak boleh.
0: Kok tiba-tiba rame?
2: Iya. Ada.
1: Kalau kan emang habis ini.
0: Oh iya, iya. Saya juga sudah selesai.
1: Oh, udah selesai ya?
0: Mereka berdua lanjut.
1: Oh, lanjut kan? Iya, makanya.
0: Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pendengarnya yang sudah menemani saya dari pukul 10 tadi. Tapi jangan kemana-mana, pendengar setelah ini masih ditemani oleh Edi dan juga Tika.
1: Di lock ya, biar jalan terus sampai jam 4 ya. Sampai
2: terima kasih kami.
0: Sama-sama. Selain ini akan ada siapa?
1: Akan ada Andre yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam.
0: Program apa sih nanti awal pertama?
1: Kita tuh nanti ada ekonomi digital. Tapi belum tahu nih ya, tamunya hadir apa enggak.
0: Ekonomi ya. Tapi digital.
1: Iya.
0: Baik, seperti itu ya. Dan berarti juga sudah harus diakhiri ya program Indonesia Bangetnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Satu lagu penutup, lagu apa Tika?
2: Dari Siti Nurhaliza nih, aduh. Aku Cinta Padamu.
1: Masya Allah. Waduh, mandangnya kok ke Edi ya?
0: Edi bersuara, bersuara.
2: Edi langsung balik badan nih.
0: Oh, tidak bisa berkata.
2: No
1: word-word ya.
0: Baiklah untuk Anda pendengar ya, selamat mendengarkan. Assalamualaikum, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di kali ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kita jalan sampai dengan nanti jam 8 malam dan 1 jam ke depan nanti kami coba hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda gitu pendengar ya. Terkait dengan ekonomi digital dan beberapa informasi kaitannya dengan ekonomi yang ada di kota Pontianak bahkan Kalimantan Barat juga gitu pendengar ya. Dan juga satu informasi terlebih dahulu, mungkin ada di beberapa wilayah yang terlihat mendung gitu pendengar ya, tapi gak tahu nih hujannya di mana gitu ya. Asal jangan hujannya di pipi aja. Waduh. Ya pastinya kalau untuk di sini perkiraan dari BMKG gitu ya, untuk di hari ini sih di wilayah kota Pontianak diperkirakan udara kabur gitu ya, atau berkabut gitu pendengar. Nah jadi di Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara ini diperkirakan hari ini udaranya kabut gitu ya. Dan yang pastinya kalau memang ada informasi hujan boleh sampaikan ke kami juga gitu pendengar ya, hujannya di mana gitu ya. Dan yang pastinya untuk di sore hari ini bisa bergabung juga di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Dan nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi dan juga lagu pop Indonesia di sore hari ini untuk menemani aktivitas sore hari Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Satu miliknya Dona Maulana ya, dengan menari sampai tua kita mendengar. Menemani kita di sore hari ini, lepas dari jam 3 sore, 35 menit gitu pendengar ya. Dan di sore hari ini, kalau ada satu cerita yang bisa disampaikan sampai dengan tua nanti gitu ya kan, itu adalah terkait dengan pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak saat ini gitu pendengar ya. Yang dikabarkan untuk di wilayah Kalimantan Barat sendiri itu semakin pesat gitu pendengar. Nah, namun kemampuan mengelola usaha itu juga menjadi kunci agar bisnis mampu bertahan dan berkembang berkelanjutan. Nah, di sini melalui Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMP Kota Pontianak, Ade Marheni Dewi mengatakan bahwa pertumbuhan UMKM kini banyak berawal dari rumah tangga, termasuk usaha yang dibangun berdasarkan hobi dan juga keterampilan nih pendengar. Dimana menurutnya gitu ya, perkembangan zaman dan juga digitalisasi itu membuat pelaku UMKM tidak lagi hanya mengandalkan konsumen yang datang langsung, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Dan Ade menyebut kalau sektor kuliner itu menjadi salah satu bidang yang berkembang cukup cepat dan juga pesat gitu ya, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Jadi inovasi produk juga terus dilakukan untuk menyesuaikan selera konsumen, dan bahkan dirinya mencontohkan produk dimsum gitu ya, yang sebelumnya hanya memiliki sedikit varian.

tapi kini berkembang dengan berbagai isian, dengan cara pengelolaannya juga yang berbeda-beda, di mana kondisi itu juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai merespon perubahan permintaan pasar. Nah, meskipun jumlah pelaku usaha ini meningkat, ada juga mengingatkan pertumbuhan UMKM tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya produk dan juga transaksi, tapi kemampuan mengelola usaha itu menjadi faktor yang penting untuk menentukan keberlanjutan bisnis itu. Dan ada juga menambahkan bahwa pencatatan keuangan itu juga menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Jadi pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga itu diperlukan agar kondisi bisnis dapat diketahui secara lebih objektif gitu pendengar. Nah, pemerintah Kota Pontianak juga terus membuka ruang promosi gitu ya bagi pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan. Dan pada kegiatan CFD sekitar 500 pelaku usaha dapat terlibat setiap pekan, dengan sekitar 60% diantaranya itu bergerak di sektor kuliner. Nah, sementara itu, menurut Akademisi FEB Untan Pontianak, Muhammad Fahmi menilai bahwa pertumbuhan UMKM itu perlu diarahkan menjadi ekosistem ekonomi yang saling terhubung, bukan berkembang secara sendiri-sendiri.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajo di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Dirasa cukup efektif antrian BBM genap ganjil diperpanjang.
3: Kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, juga sampai tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan program pemutihan pajak.
4: Penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, peralihan menuju musim hujan di Kalimantan Barat belum merata. BMKG mengingatkan potensi karhutla di wilayah selatan, sementara BPBD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir dan cuaca ekstrim. Berikut kita simak laporannya.
5: Peralihan musim di Kalimantan Barat memerlukan kewaspadaan ganda menyusul masih adanya wilayah bercurah hujan rendah dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi basah di daerah yang mulai diguyur hujan. Analis meteorologi dan klimatologi ahli madya BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat Muhammad Elifan Yugotomo mengatakan sebagian wilayah tengah hingga utara mulai memasuki musim hujan, sedangkan Ketapang, Kayong Utara, sebagian Kuburaya dan Melawi masih berpotensi mengalami curah hujan rendah. Khusus wilayah selatan Ketapang, musim hujan diperkirakan baru tiba pada pertengahan November.
6: Jadi ketika kita bicara Kabupaten Ketapang, kita masih perlu mewaspadai potensi adanya hotspot yang bisa memicu munculnya karhutla. Karena memang dari sisi iklimnya sangat mendukung untuk munculnya hotspot di wilayah Ketapang, terutama di bagian selatan pada bulan saat ini hingga diprediksi hingga mungkin awal November.
5: Sementara itu, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Danail, menyebutkan sebanyak 559 desa dan kelurahan di seluruh kabupaten dan kota berpotensi mengalami banjir. Pemerintah daerah diminta mensosialisasikan kawasan rawan, memastikan tempat evakuasi, serta mengaktifkan posko untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi periode 2026-2027.
6: Jadi jangan menunggu sudah terjadi banjir gitu. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus memastikan seluruh bupati dan wali kota itu melakukan kesiapsiagaan di daerah masing-masing.
5: BPBD Kalimantan Barat menyiagakan personil dan logistik untuk menghadapi berbagai ancaman bencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, baik potensi kebakaran hutan dan lahan maupun banjir serta cuaca ekstrim. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Ansar Simanjuntak, dijadwalkan menghadiri pengajian akbar bersama calon jemaah dan alumni jemaah haji di Masjid Mujahidin Pontianak pada Jumat sore setelah sholat asar. Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan pihaknya telah menyiapkan kegiatan pengajian akbar yang ditujukan bagi calon jemaah haji dan alumni jemaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Ansar Simanjuntak dijadwalkan tiba di Pontianak pukul 13.25 waktu Indonesia Barat berdasarkan jadwal penerbangan yang diterima pihaknya. Kamaluddin menjelaskan pengajian akbar tersebut juga menjadi sarana penyampaian informasi terkini mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun peradaban dan keadaban, sekaligus mendorong alumni jemaah haji agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Kita ingin jemaah haji memberikan manfaat, kemudian berdampak di masyarakat, kemudian dapat memberikan contoh, kemudian menjadikan tokoh penggerak di masyarakat, tidak hanya penggerak di bidang agama. Kita juga ingin haji-haji kita ini memberikan dampak kebaikan baik kehidupan sosial, ekonomi, ya, dan membangun peradaban agar masyarakat.
7: Selain menghadiri pengajian akbar, Wakil Menteri Haji dan Umroh juga dijadwalkan menghadiri pengukuhan organisasi Matahari Pagi Indonesia. Wamen juga diinformasikan akan menghadiri pertandingan tinju Daud Jordan di Gor Terpadu Ayani Sabtu 10 Oktober 2026. Syarsani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Nelayan tradisional Kalimantan Barat menghadapi tantangan meningkatkan hasil tangkapan di tengah keterbatasan modal, teknologi, dan perubahan cuaca. Dukungan peralatan modern serta pengetahuan kondisi perairan dinilai penting untuk menekan biaya operasional dan mengurangi resiko kerugian saat melaut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Nelayan tradisional Kalimantan Barat membutuhkan dukungan modal dan teknologi untuk meningkatkan hasil tangkapan, menekan biaya operasional, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, mengatakan nelayan masih mengandalkan pengalaman membaca arah angin, arus, dan kondisi air untuk menentukan lokasi penangkapan. Namun, perubahan cuaca dan keterbatasan peralatan membuat aktivitas melaut belum optimal.
9: Yang paling efektif dalam rangka penangkapan ikan memang harus tahu di mana titik ikan dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada lokasi-lokasi strategis yang sudah dipasang rumpon. Rumpon itu artinya tempat berkumpul ikan.
5: Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalbar, Yainul Arifin, menambahkan pemahaman tentang habitat ikan, informasi cuaca BMKG, dan penggunaan alat tangkap sesuai karakteristik perairan perlu diperkuat agar nelayan dapat mengurangi risiko kerugian.
10: Iya, memang seringkali biaya operasional itu tidak mencukupi, Pak. Artinya melebihi kebutuhan nelayan itu gitu. Artinya kadang-kadang ya lebih banyak sering ruginya.
5: Penguatan pengetahuan, akses teknologi, dan modal perlu berjalan beriringan dengan perlindungan mangrove serta ekosistem pesisir. Langkah ini diharapkan membantu nelayan Kalimantan Barat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program TJSL atau CSR untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Pemkab Sanggau mengajak dunia usaha membantu pembiayaan awal terutama untuk pekerjaan pematangan lahan karena keterbatasan anggaran daerah dalam APBD perubahan. Berikut kita simak laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, TJSL atau CSR, untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Keterbatasan anggaran dalam APBD perubahan mendorong PMK Sanggau melibatkan dunia usaha, terutama untuk membangun pematangan lahan sebagai tahap awal pembangunan. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan, kolaborasi dengan perusahaan akan dioptimalkan sesuai ketentuan TJSL atau CSR. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat.
12: Kehadiran sekolah rakyat di Kota Sanggau. Nah, ini kan sifatnya mendesak, ya kan, oleh pemerintah pusat. Ya, waktunya sangat terbatas, ya, karena November ini sudah harus dilakukan kegiatan pembangunannya. Dan waktu hari ini kalau kita hitung-hitungan tinggal hanya tinggal 22 ya. Udah hari. Pemda juga keterbatasan dana di APBD perubahan, maka kita hari ini berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sanggau. Kita minta mereka juga ikut terlibat melalui dana sosial mereka.
11: Untuk menegaskan, PMK Sanggau akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan untuk mendukung tahap awal pembangunan sekolah rakyat. Dia juga berharap kolaborasi melalui TJSL atau CSR dapat mempercepat pembangunan sehingga sekolah ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2027. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026, ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
14: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2020.
13: Menurut Bupati, keputusan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan obsen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua dan seterusnya, diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor, kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Suryatini melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dirasa cukup efektif, penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrean di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan keputusan memperpanjang kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrean di sejumlah SPBU.
16: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, justru sampai tanggal 14. Kita juga menghimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan, tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
15: Perpanjangan kebijakan ini diikuti dengan pengawasan di lapangan yang juga diperketat oleh personel Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri serta Disperindakop Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan wadah atau jerigen yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Pemerintah berharap perpanjangan kebijakan ini menjadi langkah sementara hingga distribusi Pertalite kembali lancar, sehingga antrean di sejumlah SPBU dapat berkurang dan masyarakat kembali memperoleh BBM subsidi secara normal. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut kita simak laporannya.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru di Kabupaten Sintang untuk mempererat silaturahmi serta mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sudirman menyampaikan, Porsenijar diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Sudirman, pelaksanaan Porsenijar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Sudirman berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Porsenijar dapat terus dipelihara dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
18: Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti perlombaan dan pertandingan. Semoga nanti apa yang diharapkan seperti ya dari tiap kecamatan nanti bisa membawa Kabupaten Sintang bisa berprestasi di tingkat provinsi, terutama dalam prestasi guru-guru dalam mendidik peserta didik kita.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang yang juga anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para guru untuk berkompetisi sekaligus mempersiapkan peserta terbaik yang nantinya mewakili Kabupaten Sintang pada ajang Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Senen berharap Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan antar guru serta mendorong lahirnya pendidik-pendidik berprestasi yang dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan motivasi para pendidik dalam menjalankan perannya guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
20: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menginformasikan cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landa, Kuburaya, Gayong Utara, Ketapang, Sanggau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 10 Oktober 2026, kami perakirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun diperkirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan pukul 3 sore hari ini, terdeteksi adanya 393 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Dirasa cukup efektif, antrian BBM genap ganjil diperpanjang. Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan program pemutihan pajak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Hah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari

pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini peringkat informasi yang menghadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Wakil Wali Kota Pontianak bahasan yang mengatakan bahwa kegiatan pasar murah dan pemberdayaan UMKM terus diperluas di sebagian, maksud kami diperluas sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus juga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Dan kali ini gelaran serupa juga dilakukan di halaman kantor Lurah Aksaya dengan tajuk Gelar Dagang Berjaya pada Jumat 9 Oktober 2026. Dan kegiatan itu juga turut menghadirkan pasar murah, kemudian produk UMKM, pembagian hadiah, serta penyerahan bantuan kepada masyarakat. Antusiasme warga juga terutama kaum ibu-ibu, maksud kami pendengar, ini terlihat dari ramainya masyarakat yang mengikuti kegiatan sejak pagi. Dan bahasan juga mengatakan bahwa pasar murah ini menjadi salah satu daya tarik karena masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih ringan. Dan kegiatan itu juga berfungsi sebagai tempat transaksi gitu ya, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara pelaku usaha, maksud kami pendengar ya, pelaku usaha dengan masyarakat. Dan semakin banyak ruang pemasaran yang tersedia, semakin besar pula peluang UMKM untuk meningkatkan penjualan dan juga memperluas konsumennya. Dan dirinya berharap keberadaan UMKM di tingkat kelurahan dan juga kecamatan ini terus mendapat ruang melalui berbagai kegiatan masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat berlangsung hingga ke lingkungan pemukiman. Dirinya juga berharap kegiatan gerakan ekonomi warga ini terus berkembang dengan melibatkan pemerintah, kelurahan, kecamatan, koperasi, UMKM, serta masyarakat itu sendiri. Itu sudah pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda pendengar. Dan untuk kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan juga dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Dan faktanya pendengar bahwa klaim yang menyebut foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dan dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya di University of Bradford di Balai Kota Solo dan untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Dan selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026 karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Dan itu dia peringkat informasi untuk Anda dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Prosatu Pontianak.

Rilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 45/PDT.G/2026/PNBEK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya, Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Bong Nifung dahulu beralamat di Dusun Taum, RT 3 RW 1, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 10 pagi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Moirin sebagai penggugat lawan Bong Nifung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.
3: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang negara Anda di petang ini, pendengar. Kali ini terkait dengan Singkawang yang menguatkan semangat gotong royong menjelang hari jadinya melalui aksi bersih lingkungan yang melibatkan TNI, pemerintah, pelajar, dan juga masyarakat. Dan hal ini dilakukan oleh 3 kelurahan dan kerja bakti yang digelar oleh Babinsa Kodim 1202 Singkawang bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat pada Jumat 9 Oktober 2026 menyasar kelurahan Kuala, Bagak Sahwa, dan juga Roban. Dan kegiatan ini melibatkan personel TNI Polri, aparatur pemerintah, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta warga setempat. Dan sasaran kegiatan ini meliputi pembersihan drainase tersumbat sampah plastik, kemudian pengangkatan sampah, dan juga pemotongan rumput liar di sepanjang jalan serta pemukiman. Dan di Kelurahan Kuala, kerja bakti dipusatkan di Jalan Yos Sudarso dan juga sekitarnya, sementara di Bagak Sahwa, ini kegiatan menyasar Jalan Singkawang Bengkayang, sedangkan di Roban dilaksanakan di Jalan Wonosari RT 36. Dan aksi itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga nyaman, sekaligus mengurangi resiko banjir akibat saluran yang tersumbat, pendengar. Dan di sini menurut Dandim 1202 Singkawang, Letkol Muhammad Ivan Junior, dan dirinya mengatakan bahwa kerja bakti ini menjadi wujud kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan melalui kegiatan itu, semangat gotong royong diharapkan semakin kuat dan juga kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga terus meningkat. Sehingga Singkawang semakin bersih dan juga nyaman dalam menyambut hari ulang tahun ke-25. Itu dah pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Sebelum kita merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional, pendengar, kami juga hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda terkait dengan pemerintah Kota Pontianak yang terus memperkuat upaya penanganan genangan melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Dan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan bahwa pemeliharaan ini dilakukan setiap tahunnya terhadap saluran primer, sekunder, dan juga tersier agar aliran air tetap berfungsi optimal. Dan salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Partokaya, yang merupakan salah satu saluran primer utama dengan cakupan wilayah luas yang mana di sini termasuk kawasan Kota Baru dan juga Pontianak Selatan. Dan menurut Edi, normalisasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Selain pengerukan, pemerintah kota juga tahun ini menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk membantu mempercepat surutnya genangan air, terutama ketika hujan terjadi bersamaan gitu ya dengan kondisi air pasang. Dan dirinya juga menerangkan bahwa kondisi topografi Pontianak yang relatif datar ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan drainase, di mana kemiringan lahan itu sendiri yang kecil gitu ya, itu membuat aliran air sangat bergantung pada kondisi pasang surut. Pemerintah kota juga memanfaatkan pompa bergerak untuk menangani genangan pada titik-titik tertentu, di mana peralatan itu juga digunakan ketika terdapat sumbatan pada saluran tali air maupun parit lingkungan. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Kami juga ajak Anda langsung merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya, kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, aset masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel-hotel di bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya itu. Ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau kayak gitu, kalau
6: terpaksa terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
4: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang langsung mau berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jamaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuan Kutambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan satu orang dokter, dua perawat, dan satu orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut, titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran,
16: Pak? Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
5: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
15: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
5: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of the Regina, Face of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
22: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju dek 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
23: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya, tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
22: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
24: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJGW. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
22: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikut sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, tadi sudah kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama untuk di malam hari ini, mimbar agama Pantai Costa, yang nantinya akan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang negara Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami

keluarga besarku yang ada di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat, serta di daerah Jawa, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian. Selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan semangat dalam beraktivitas. Juga Pak Yun, kami juga doakan semoga Tuhan terus menyertai dan mendampingi, sehingga Tuhan terus menyatakan mujizat melalui tangan yang diberkati, memulihkan banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Juga untuk hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, terkhusus kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Parel, Tuhan terus juga memberikan pengurapan yang luar biasa. Juga untuk keluarga besar yang ada di Desa Maju dengan Bapak Pendeta Roy Manurung, kami sampaikan selamat malam. Juga kepada keluarga yang ada di Lampung, kepada John Tris dan juga Opo Rafael, Tuhan terus juga mendampingi, menyertai, dan memberikan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Juga kepada Bapak Erik, kami doakan yang terbaik untuk terus Tuhan mendampingi, menyertai, dan memberikan kekuatan pemulihan yang sempurna untuk kesehatannya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan berkat yang luar biasa, jasmani, amat terbilhami. Juga kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami juga terus doakan semoga Tuhan berikan semangat dalam berkarya dan beraktivitas. Kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak dan Ibu Matius, juga Bapak Markus, juga Ibu Yunus, kemudian Bapak Samuel, kemudian Mama Susi, dan seluruh anak cucu yang ada di Putus Sibau, yaitu di Sibaulu, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan berkat yang luar biasa, terlebih Tuhan memberikan kesehatan sehingga nanti Tuhan dimuliakan dengan mujizat-mujizat dan pertolongannya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi buat pendengar setia kami dimanapun pada saat ini berada, kami doakan yang terbaik. Semoga Tuhan terus memberikan yang terbaik dan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hidup dalam persatuan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Rasul Paulus mengirimkan surat nasihat kepada jemaat di Korintus untuk menjaga kerukunan di antara jemaat. Kerukunan merupakan ciri khas dari kehidupan gereja awal. Mereka bersatu hati, bersekutu, dan terus berkumpul di bait Allah, dan saling mengasihi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Perpecahan bisa terjadi oleh banyak faktor. Khusus di Korintus disebabkan karena muncul anggapan adalah golongan Kefas, ada golongan Apolos, dan ada golongan Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada jemaat adalah Tuhan Yesus Kristus sedang merupakan kepala, dan jemaat adalah anggotanya. Gembala atau pemimpin rohani lainnya adalah pemimpin administratif di dunia, tetapi pemimpin atau kepala rohani yang sejati adalah Kristus. Sering kita mendengar pemimpin gereja yang berpandangan akulah pemimpin gereja. Jadi secara tegas pemimpin gereja secara rohani adalah Kristus, karena dialah yang layak diagungkan. Jangan mengagungkan manusia.

Manusia adalah bersifat daging yang tak luput dari banyak kelemahan. Kesaksian-kesaksian dalam khotbah yang membanggakan diri, aku ditonjolkan terus, itu menyakiti hati Tuhan. Jadi dalam setiap kata dan kesaksian, agungkanlah Kristus, maka Allah akan memuliakanmu. Bila keakuan yang ditonjolkan, maka kita sudah mengambil kemuliaan Allah. Perpecahan jemaat terjadi karena keakuan diri yang lebih menonjol dan lupa bahwa pemimpin gereja adalah Kristus. Tuhan Yesus tetap ingin jemaat lebih banyak melakukan penyempurnaan rohani melalui peningkatan kehidupan dalam doa dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dan melaksanakan kasih, maka damai sejahtera Allah akan tinggal di dalam diri kita. Sedangkan menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, maka iblis akan mengambil damai sejahtera kita dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai dengan 27. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, kerukunan juga harus terjadi dalam kehidupan keluarga dan saudara-saudara kandung. Sering karena masalah kecil terjadi perpecahan keluarga, bisa karena harta, pekerjaan, masalah-masalah sepele. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus jaga kerukunan. Dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, memasuki tahun-tahun politik, kita juga harus jaga persatuan dan kesatuan. Siapapun presiden yang terpilih, kita harus dukung sehingga tidak ada perpecahan di masyarakat. Kita harus bisa menerima siapapun yang terpilih. Sebagai pemilu, kita harus tetap bergandengan tangan, dengan demikian tidak ada unsur dari luar yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Prinsip NKRI harus menjadi kesatuan yang solid masyarakat Indonesia. Semoga firman yang kita dengarkan itu dapat membangun dan memberikan semangat kepada kita untuk terus-menerus menjaga persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, saudaraku terkasih, dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Alkisah dalam tubuh manusia, hiduplah empat bersaudara. Mereka adalah wajah, tangan, kaki, dan perut. Suatu hari kaki berkata, "Ah, aku ini memang yang paling penting dari antara kalian. Sebab tanpa kaki, manusia tidak akan bisa pergi kemana-mana." Tangan seketika menyaut, "Hei, jangan tangan. Manusia tidak akan bisa bekerja dan mencari makan." Wajah tak kalah congkak berkata, "Kalian sama sekali tak penting jika dibandingkan aku." Manusia itu dihargai dan dikagumi karena wajah yang tampan dan cantik, lagi pula aku lah yang memiliki panca indera. Yang jelas aku yang paling hebat dan paling penting. Perut yang dari tadi diam akhirnya ikut bicara. "Kaki kau mungkin lebih kuat dariku, tangan lebih pintar, dan wajah lebih menarik tampilannya dibanding aku. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting, sebab tanpa aku, kalian semua tak akan ada gunanya." Yang lain tentu saja marah mendengar perkataan perut. Mereka pun sepakat untuk tidak mau mencarikan makanan buat perut. Perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari dan menjadi sangat lemah. Tapi akibatnya tangan dan kaki menjadi lemas dan tidak bergerak. Wajah yang tadinya tampan kini menjadi sering meringis sakit. Kaki, tangan, wajah yang menyadari kesalahan mereka, bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Pertengkaran pun berakhir. Mereka kini bersatu dan bahu-membahu dalam segala hal. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Tuhan itu selalu rindu agar rasa kesatuan dan kebersamaan dalam tubuh Kristus tidak pernah luntur. Tuhan tidak ingin ada hati yang dingin satu sama lain dan merasa tidak terlalu saling membutuhkan. Spirit menutup diri seperti ini sangat berkembang di akhir zaman, terlebih di masa pandemi yang
yang sudah kita lewati, jaga jarak yang dianjurkan pemerintah, bisa juga keterusan menjadi jauh di hati. Sadarilah jika kita ingin mengalami kemuliaan yang lebih besar, dibutuhkan kebersamaan, kesatuan, dan kerjasama dari semua pihak. Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong serta menguatkan dalam kasih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan lebih terang sungguh-sungguh segera dinyatakan dalam hidup setiap kita. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, gereja bukan sekedar organisasi saja, namun gereja merupakan kumpulan anggota gereja yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang lazim di antara mereka, yakni hidup bersekutu dan mempelajari firman Tuhan. Apa beda perusahaan atau organisasi dan gereja? Dalam satu organisasi, kalau salah satu departemen, mogok paling-paling. Bila mana kita diperlakukan tidak sesuai aturan, atau kalau di PHK, kita cari orang lain yang menggantikannya sebab banyak yang sedang antri untuk bekerja. Tetapi di dalam gereja, kalau ada salah satu anggotanya mogok, kita akan usahakan supaya dia kembali. Kita akan berusaha memahami kesulitannya, kita akan mendoakan dia, kita akan menolong dia, kita akan besuk, kita akan turut bersimpati keadaannya. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2:19. Kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Kristus disebut persekutuan. Kata yang dipakai untuk persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang berasal dari kata dasar koinos yang berarti lazim atau umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Adapun kata lain yang berhubungan dengan koinonia yaitu koinonos, yang berarti sekutu atau kawan sekerja. Kata lain yang seringkali dikaitkan dengan koinonia adalah aleleus, berarti satu terhadap yang lain. Kata ini dipakai dengan pengertian hubungan yang timbal balik. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi satu sama dengan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sudah terkasih, apa saja yang harus ada di dalam menjalin kesatuan dan persekutuan dalam Kristus? Yang pertama, harus saling mengasihi. Kebenaran ini ditemukan dalam perintah baru yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 13. Hal saling mengasihi tidak hanya terdapat dalam Injil atau surat-surat Yohanes, melainkan dalam surat-surat Paulus juga. Janganlah berhutang apapun kepada siapapun juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain, sebab orang yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi semua hukum Musa. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mengasihi bukan sekedar simpati saja ataupun dalam perkataan saja. Kasih itu dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Yohanes mengatakan, anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Semua ini dapat dilakukan dengan cara praktis, seperti pemberian uang ataupun makanan kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Saling mengasihi merupakan satu tanda bahwa orang-orang Kristen adalah benar-benar pengikut Kristus. Kita tidak mungkin bersekutu tanpa adanya kasih. Yang kedua, harus saling melayani. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam pelayanan. Dia memperlihatkan keteladanan seorang hamba dengan menanggalkan jubahnya.
dan berpakaian seperti seorang hamba membasuh kaki murid-muridnya. Aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Dalam Yohanes 13 ayat 15. Pelayanan adalah akibat dari kasih, sehingga ada orang mengatakan kamu bisa melayani tanpa kasih, tetapi engkau tidak mengasihi tanpa melayani. Paulus sendiri pernah mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemudian adalah harus saling membantu menanggung beban. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Perintah ini merupakan perintah praktis yang dirangkai oleh Paulus secara relasional. Nah, tema gereja kita, dan tentunya untuk semua orang-orang percaya bahwa gereja adalah keluarga Allah, di mana orang-orang Kristen itu merupakan anggota keluarga Allah. Keyakinan ini seharusnya tidak berhenti dalam satu teori yang mati atau dalam perdebatan teologis, melainkan harus teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang percaya yang hidup dalam persekutuan mestinya memiliki karakter-karakter dasar Kristiani, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi. Dengan adanya karakter dasar itulah memungkinkan kita untuk terus merasakan kesulitan yang dirasakan orang lain. Bukan hanya kita sekedar melihat saja, tetapi kita harus turut serta membantu mereka. Kemudian berikutnya adalah harus saling mengampuni. Mengampuni dan melupakan dua hal berbeda. Orang yang melupakan saja belum tentu mengampuni, tetapi yang paling penting adalah walaupun kita tidak melupakannya, tetapi ada pengampunan. Tuntutannya dalam satu tubuh Kristus yang hidup dalam persekutuan adalah saling mengampuni. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan tenang kalau di depan kita masih ada musuh? Saya terkasih, ada satu kisah. Di satu sore terjadi sesuatu yang dinyatakan dalam satu keluarga. Udara waktu itu sangat panas dan tentu juga merasa haus. Lalu melihat di kulkas masih ada buah mangga. Nah, saya terkasih, lalu langsung saja orang ini meraih mangga itu dan ambil pisau dan mengupas kulitnya. Namun karena terburu-buru, kupasan pertama telah melukai tangannya. Namun karena mangga itu begitu enak, maka dengan tangan yang sudah tergores pisau, darah mengalir sedikit, tangan terus memegang mangga dan mengupas kulitnya, dan kemudian dimakan. Pertanyaannya, tak kalah tangan kanan terpotong oleh tangan kiri, apakah tangan kiri langsung membalas menggores tangan yang kanan? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena ada terjadi kesakitan lebih mendalam lagi. Demikian juga kita yang merupakan anggota tubuh Kristus, semakin kita saling menyakiti maka semakin sakit. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara terkasih, berikutnya adalah harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dalam Yakobus 5:16, seorang Kristen boleh mengaku dosanya kepada yang lain dan menerima bahwa dosanya itu telah
diampuni. Konsep keimanan orang-orang percaya sangat penting di sini. Namun, dalam praktek kehidupan sehari-hari, jarang sekali orang-orang Kristen mengaku dosanya kepada saudara seiman. Orang-orang tidak percaya satu dengan yang lain. Nah, kalau ada itu dalam satu tubuh, itu artinya ada masalah. Kalau misalnya tangan saya yang tergores pisau gara-gara mangga harum manis itu tidak boleh diketahui sakitnya oleh tubuh yang lain, maka itu berarti ada masalah. Mungkin karena ada urat yang kejepit atau yang terpotong. Yakobus mencatat dalam suratnya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian berikutnya adalah harus saling menasihati. Menasihati sesama tidak perlu sampai dengan memakai gaya emosi atau marah besar, cukup dengan bisik-bisik. Mengapa demikian? Sebab jujur saja, tidak semua orang mau dinasihati karena semua merasa lebih daripada orang lain. Sebagai tubuh Kristus, anggota keluarga Allah tidak bisa demikian. Semua harus tumbuh dan sama merata sesuai dengan keberadaannya. Jika ada orang atau kita sebagai seorang anak yang tubuhnya mulai besar, lalu tangannya dan kakinya serta kepalanya tetap kecil, maka sebagai orang tua, ia akan bawa ke dokter untuk mengobati, karena itu abnormal, tidak mestinya demikian. Demikian juga kalau ada salah satu anggota tubuh kita bersalah atau sakit, perlu diobati atau dinasihati. Kemudian berikut adalah saling menghibur. Mana lebih gampang menangis bersama atau bersuka cita bersama? Tidak gampang ikut bersuka cita dengan orang lain tak kala orang lain berhasil, tak kala orang lain sukses. Seringkali yang ada dalam pikiran kita adalah, mengapa tidak saya yang sukses? Mengapa tidak saya yang berhasil? Keegoisan kita begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak bisa menerima kesukacitaan orang lain. Rasul Paulus hendak menghancurkan tembok keegoisan itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain. Orang-orang dalam jemaat di Tesalonika pada waktu itu kebingungan tentang kedatangan Kristus sehubungan dengan kematian beberapa orang dari antara mereka. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa kedatangan Yesus tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, melainkan orang-orang yang mati juga. Untuk itu mari kita harus saling menghibur. Ya, sudah terkasih dimanapun berada, kami percaya bahwa kesatuan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena bila kita hidup rukun, maka Tuhan katakan bahwa Dia akan memerintahkan berkat tertuju kepada orang-orang yang rukun. Yang kita mulai, kerukunan itu terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami, semoga renungan ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dan dapat mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan harus kita jaga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sudah terkasih, salam, amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat bestie.
5: Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia. Mbak, saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
6: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, tadi setelah bersama kita dengarkan mini drama, kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini pendengar, spesial 9 Oktober 2026 hingga 60 menit ke depan ya, kita akan membahas satu tema, Kita Jaga Kita, mendesain 255 Kota Pontianak. Bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, graphic designer sekaligus pemenang karya terbaik desain logo hari ulang tahun ke-255 Kota Pontianak, Gusti Fahri. Selamat malam Bang Fahri.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Fahri, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya, dalam keadaan baik. Dan tentunya kita senang banget. Pertama kita mau ngucapin selamat dulu nih buat Bang Gusti Fahri dan tim. Ada Bang siapa? Bang Tommy ya?
1: Tommy Anggara.
0: Bang Tommy Anggara yang sayangnya belum dapat bergabung bersama kita karena sedang berada di luar kota ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ada di Pontianak pasti kita undang ya, juga kita undang. Awalnya mau Zoom dari itu ya. Tapi kayak takutnya di sono, di Bali udah jam berapa artinya sekarang? Ya.
1: Beda satu jam
0: sih sebenarnya ya. Dan selamat tentunya buat Bang Fahri dan Bang Tommy ya, telah memenangkan sayembara kemarin ya untuk logo terbaik hari ulang tahun Kota Pontianak ke-255. Dan memang menjadi event tahunan juga ya. Kita lihat beberapa desain-desain tahun-tahun sebelumnya juga dipublish dan dipakai untuk hari ulang tahun. Dan 255 ini salah satu yang unik nih pendengar. Akan kita ulik malam ini di Ngobras. Tentunya kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui 104,2 FM. Dan juga nanti Anda juga dapat menyimak siaran ini melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Anda dapat berkomentar di kolom live chat ataupun mau WhatsApp boleh pendengar di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Baik, di segmen pertama ini kita akan memulai dari ide menjadi karya terbaik nih pendengar ya. Dimana kita pengen kenalan dulu nih sama Bang Fahri. Sebenarnya backgroundnya sendiri Bang Fahri apakah udah dari awal suka dengan desain grafis atau bahkan dari pendidikannya atau gimana Bang Fahri?
1: Kalau dari pendidikan sangat bertolak belakang sebenarnya Mas.
0: Bertolak belakang? Gimana tuh?
1: Saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Untan, Fakultas Manajemen, Manajemen Keuangan lebih tepatnya konsentrasinya.
0: Dari manajemen keuangan akhirnya malah
1: karena sekarang, dulu pas zaman kuliah tuh kita gabung ke KM seni, jadi dari situlah memang dari awal hobinya gambar kayak lebih udah dari awal tuh udah ketertarik ke dunia desain. Jadi pas masuk UKM ketemu sama lingkungan yang sama nih kan.
0: Iya.
1: Jadi ya dari situlah mulainya.
0: Baik, justru dari manajemen keuangan sampai akhirnya ketemunya malah di UKM ya untuk ngulik bakat itu. Tapi bakat menggambar sendiri emang udah terasa dari kapan sebenarnya?
1: Dari SD.
0: Dari SD emang udah
1: terasa gambar? Dari SD itu apa jual gambar dulu.
0: Jual gambar, iya dulu waktu SD saya juga suka tuh beli gambar teman saya. Suka gambar apa waktu kecil? Waktu
1: macam-macam, Digimon, Dragon Ball, terus teman
0: request
1: bisa gambarkan Dragon Ball dapatlah duit buat jajan.
0: Iya. Tapi justru malah dari situ yang akhirnya menghantarkan Bang Fahri ke Bang Fahri yang sekarang begitu ya pendengar ya. Kalau misalnya kita lihat begitu ya dari ide 255 ini kan kita jaga kita itu nanti akan kita bahas di segmen kedua pendengar ya. Untuk mengetahui adanya kompetisi hari ulang tahun kemarin tuh gimana sih Bang Fahri sampai akhirnya apakah ada yang kontak atau ada ide yang muncul kayak langsung pengen menyempatkan diri untuk ngikut sayembara ini atau gimana kemarin Bang Fahri?
1: Dari tahun ke tahun tahu memang Pontianak pasti akan ngadain sayembara. Namun di tahun ini memang formatnya itu berbeda karena formatnya tim dan waktunya cocok juga. Ada spare waktu yang bisa kita sisihkan lah untuk fokus ke sini, jadi akhirnya kita berani buat ikut.
0: Kemarin berapa lama artinya waktu untuk desain akhirnya pengen ikut sayembara ini sampai akhirnya jadi logo itu berapa lama sih waktu yang dimakan kemarin Bang Fahri?
1: Gak lama sih karena tahu formatnya tim terus ya kirim aja langsung ke Tommy. Gas gak kita Ming? Gas.
0: Jadi karena emang tim juga ya, gak lama itu sekitar berapa? Dua bulan, sebulan?
1: Persiapan, gak ada persiapan. Gak ada persiapan, langsung aja kita daftar. Kita kan karena kebetulan kita satu kantor, jadi memang kita sering kerja bareng, jadi portofolio kita tuh sama kurang lebih. Jadi kita tinggal bikin portofolio, submit portofolio, udah selesai.
0: Oke, karena emang udah tahu akan ada sayembara ini dari tahun ke tahun begitu ya. Artinya emang udah dirancang nih 255 dari jauh-jauh hari, tapi akhirnya emang tanpa persiapan gas aja gitu ya sama Bang Tommy begitu.
1: Itu nama tim kami itu Gasman.
0: Gasman itu nama timnya.
1: Nama timnya.
0: Kesibukan sehari-hari Bang Fahri saat ini apa nih, selain desain grafis atau jangan-jangan full time designer?
1: Full time, sekarang udah full time designer.
0: Oke, full time designer ya. Dan ikut, artinya ini bukan kompetisi pertama yang diikuti ya Bang Fahriat?
1: Enggak, justru ini pertama kali.
0: Justru ini pertama kali?
1: Iya, saya enggak, memang enggak ada tertarik buat ikut sayembara dari entah kenapa ya, kayak takut aja gitu. Banyak cerita-cerita kayak ya selintingan-selintingan yang enggak enak lah. Tapi saya tahu kalau di Pontianak ini pasti fair dan benar gitu. Juri-jurinya memang apa memang berkompeten lah memang di bidangnya.
0: Baik, takut ya, takut menang kali Bang Fahri. Alhamdulillah menang begitu ya. Dan dalam proses pekerjaan sendiri apakah emang udah punya konsep yang cukup matang di awal atau memang justru apa ya, trial and errornya tuh begitu setelah akhirnya menemukan desain final atau gimana Bang Fahri kemarin?
1: Pasti kita banyak trial and error. Pertama tuh kita kalau di biasa kita apa skema atau mekanisme kerja kita, pertama kita mind mapping dulu, terus kita riset lah apa yang kondisi yang saat ini, apa yang mau diangkat, terus kita lihat ya, riset lah ya, riset dari logo tahun ke tahun, logo dari kabupaten dan kota lainnya, nah barulah kita coba. Setelah main mapping kan kita lingkar-lingkarin lah yang mana yang paling relevan untuk kita angkat saat ini. Makanya, nah kebetulan kami ketemu di benang merah yang kurang lebih sama. Jadi kami itu sama-sama ngeluarin logo masing-masing sebenarnya. Jadi di saat mentoring tuh dua logo itu kami majuin. Tapi dari mentor milihnya yang logo yang satunya
0: yang akhirnya menang ini ya begitu ya. Oh jadi sebelumnya ada fase mentoring dulu dan sebagainya begitu ya.
1: Jadi fasenya tuh ada workshop, ada mentoring, terus pemilihan 5 besar, terus pemenang.
0: Jadi cukup panjang juga ya sebenarnya ya. Untuk sampai akhirnya, karena logo ini akan dipakai di seluruh sudut kota Pontianak nantinya begitu ya. Gimana perasaannya Bang Fahri setelah mengetahui bahwa karya yang Anda ajukan ini ternyata menjadi terpilih sebagai karya terbaik dan memenangkan logo terbaik, dan akhirnya nanti akan dipakai nih di seluruh sudut kota Pontianak, bahkan kayaknya nanti di RRI juga bakal pakai itu pasti itu. Gimana perasaannya Bang Fahri?
1: Masih gak bisa dipercaya sih, masih gimana
0: ya? Gak bisa diungkapkan.
1: Gak bisa diungkapin.
0: Luar biasa.
1: Kayak ya lumayan inilah,
0: excited ya.
1: Excited.
0: Akan menanti.
1: Udah gak sabar sih nunggu hari jadinya.
0: Tapi udah diluncurkan kemarin ya.
1: Iya.
0: Launching tanggal berapa kemarin? Lupa saya kemarin. Pokoknya ada kontennya dari Diskominfo juga kalau nggak salah juga sekaligus ada apa wali
1: kota. Tanggal 5.
0: Tanggal 5 Oktober kemarin ya. Karena sepanjang bulan Oktober ini pasti para desainer-desainer baik itu di dalam kantor atau kan dipakai nanti ya di restoran, ya, di kantor, di tempat-tempat umum begitu ya, nanti akan dipakai nih logonya. Nah, bisa ditemukan di mana sih logo ini? Nanti kan ada kayak apa namanya tuh Bang?
1: Ada link Google Drive-nya.
0: Google Drive-nya untuk
1: pakai Bitly dia. Bitly Hood 255 PNK.
0: Bitly Hood 255 PNK, nanti kita cari nih pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang juga udah mau mulai mendesain nanti ya, untuk ya desainnya udah jadi sih, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan begitu pendengar ya.
1: Ini kalau bisa dibaca buku pedomannya.
0: Bener, karena nanti ada yang ubah warna lah.
1: Bener.
0: Ada yang ngasih outline lah dan sebagainya.
1: Iya betul.
0: Ada buku panduannya artinya nanti Bang Fahri ya. Mohon untuk dibaca ya pendengar ya.
1: Bener.
0: Nah karya Bang Fahri ini kan juga dapat perhatian dari Ulasan Media Nasional nih. Kalau misalnya kita lihat yang paling Terbaru saya lihat tuh dari Vindes Media juga bahkan ngeposting ya bahwa emang Kota Pontianak ini juga logo-logonya dari tahun ke tahun memang sering mendapat sorotan, dan tahun ini nih paling besar nih sorotannya. Apa di mana lagi kemarin Bang? Kita lihat Bang.
1: Ada di Geometri Media.
0: Geometri Media ini juga salah satu media besar skala nasional juga ya, yang memang khususnya itu untuk mengulik apa ya, karya-karya desain.
1: Foundernya juga anggota Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Jadi memang biasa ngebahas, ngulik soal desain.
0: Baik. Nah gimana tuh Bang perasaannya? Ternyata dapat atensi seluas itu loh. Nggak cuma di Kota Pontianak, bahkan nasional Bang Fahri.
1: Masih nggak nyangka sih.
0: Masih nggak nyangka.
1: Karena yang ketakutan pertama ketika logo ini dirilis itu bisa diterima oleh masyarakat Pontianak aja dulu gitu. Itu udah harapan terbesar sih.
0: Iya.
1: Takutnya nggak diterima kan. Lalu blunder gitu kan. Udah siap-siap nih mau hide Instagram, mau di private aja gitu. Tapi nggak taunya, alhamdulillah apa atensinya dan apresiasinya baik gitu.
0: Luar biasa sih, dapat cinta dari seluruh warga Kota Pontianak. Pada bangga Bang Fahri, orang-orang Pontianak melihat desain ini. Gimana orang-orang di sekitar Bang Fahri dulu deh, gimana tanggapannya melihat first look dari logo 255 Kota Pontianak ini Bang Fahri?
1: First looknya ya? Mereka ada yang langsung wah, ada juga yang langsung bertanya, ini maksud maknanya apa? Kok gak ada tugunya misalnya?
0: Ya.
1: Nah, Ini apa sih katanya, biasalah, tapi kan logo itu biar ikan multi tafsir ya,
0: betul,
1: polisemi, jadi biar mereka menafsirkannya sendiri.
0: Okay. Iya, banyak yang nanya ya, mana tugunya, mana corak insangnya gitu ya, mana manggarnya, pasti pada nanya mana nih identitas Kota Pontianak. Tapi ternyata pendengar di situ tuh nanti yang ditonjolkan justru malah manusia begitu ya Bang Fahri ya.
1: Banyak sih yang bisa diangkat dari itu, dari kepalan tangan.
0: Kepalan tangan
1: tuh kebetulan, jadi pas setelah bikin logonya, dilihat peta Kota Pontianak tuh kalau dibalik kok mirip kepalan tangan ya. Oh ini cocok nih, cantik nih. Jadi kita angkat ini kan cocok juga dengan semangat tangguh yang mau kita usung. Lalu bentukan logonya juga mirip kepalan tangan. Terus kita cari apa korelasinya ini, makna-makna apa yang bisa diangkat dari bentukan ini.
0: Okay. Nah itu akan kita bahas di segmen kedua. Saya nanti mau minta tolong operator deh kayaknya, bisa gak kalau misalnya logonya kita tampilkan? Bisa lah ya, kita challenge kakak-kakak operator untuk nampilin logonya. Karena sayang kita ngobrolin logo tapi gak bisa kita tampilkan gitu pendengarnya. Nanti kita akan break sejenak untuk kita setting dulu, untuk kita bisa menampilkan logo dari 255 Kota Pontianak ini, yang nanti akan dipakai di seluruh penjuru Kota Pontianak begitu ya. Saya juga gak sabar untuk kalau misalnya nanti ada kaosnya, kabar-kabar ya Bang Fahri ya. Pengen tuh ada kaos berlogokan 255 akan kita pakai sepanjang bulan Oktober, gak cuci-cuci. Nanti kita akan tampilkan juga pendengar, untuk Anda yang ingin melihat nanti dapat juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kita akan break sejenak, tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kisah Pontianak bermula pada 14 Rajab 1180.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kita masih membahas satu tema, Kita Jaga Kita, mendesain 255 Kota Pontianak bersama graphic designer sekaligus pemenang karya terbaik desain logo hari ulang tahun ke-255 Kota Pontianak, Bang Gusti Fahri, yang masih bersama kami di Studio Pro 1. Nah, kita masuk di segmen kedua nih Bang Fahri, di mana ini yang paling ditunggu-tunggu juga. Kita akan menampilkan nanti logonya. Nanti kita sambil jelaskan nih dari logo ini nanti yang tampil di layar, itu sebenarnya secara visual tuh bisa dijelaskan secara sederhana gitu ya, apa gagasan utama yang ingin disampaikan melalui logo hari jadi ke-255 Kota Pontianak ini. Gimana, langsung kita tampilkan, coba kita lihat logonya. Nah, baik Bang Fahri, ini gimana nih, apa yang bisa dijelaskan dari logo 255 Pontianak Tangguh Bersahabat, Bang Fahri?
1: Ya, kalau dijelasin secara utuh sih, jadi pertama tuh dia kita ngambil dari bentukan kepalan tangan tadi. Terus ketika dia berisan itu dia membentuk bentukan yang baru lah, menjadikan bentukan yang baru. Bebas lah mau tafsirnya gimana. Tapi yang warna itu itu ada juga yang menafsirkannya itu angka 2026.
0: Oh iya, bisa ya.
1: 255-nya itu yang di tengah.
0: Betul. Jadi ini kayak bisa 2026 gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, betul.
1: Terus dia ini ya pertama tadi itu kan inspirasi dari metafora peta Kota Pontianak yang kita mainkan perspektifnya. Kita lihat dari sisi yang berbeda tuh bentuk kepalan tangan, ya kepalan tangan sesuai dengan tangguhnya. Terus warna-warna ini bukan bukan mewakili suku, tapi dia dari kalau di buku pedoman saya maknainya dengan 5 elemen perjumpaan. 5 elemen perjumpaan tuh ada alam, terus bentar.
0: Boleh, sambil kita lihat-lihat juga. Karena ada buku panduannya kan ya.
1: Ada sungai.
0: Ada sungai.
1: Ada budaya, ada katuristik.

0: merah itu manusia darah.
1: Baik, itu dia ya, itu dari warna-warnanya yang nanti dapat dibaca lebih lengkap di buku yang
0: iya, betul.
1: Yang ada di tadi pendengarnya Bitly
0: Hood
1: 255 PNK. Nanti dapat Anda cari di situ. Itu semua udah lengkap tadi tuh, warna-warnanya disesuaikan mungkin dengan kebutuhan Anda begitu pendengar ya. Nah, tema yang diangkat apa namanya ini dari logo ini bisa kita namakan Kita Jaga Kita ya, Bang ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan melalui Kita Jaga Kita?
0: Sebenarnya kan kita udah familiar dengan kata-kata itu tuh kayak warga jaga warga.
1: Betul.
0: Tapi kayaknya tuh pengen angkat yang sama dengan bahasa kita, bahasa Pontianak lah, biar ada rasa kedekatan. Itu kan bahasa pemersatu kita nih,
1: bahasa kedaerahan kita,
0: bahasa
1: begitu
0: pemersatu
1: ya.
0: Kita jadi ya kita buatlah itu yang buat merepresentasi semangat dan kondisi yang ada kita hadapi bersama saat ini.
1: Oke, baik. Kondisi yang saat ini memang sedang kita hadapi bersama ya, kita jaga kita, begitu pendengar ya. Nah, dalam sebuah logo kan setiap elemen ini biasanya punya pertimbangan tersendiri tuh, Bang Fahri. Gimana sih Anda juga menentukan warna, bahkan juga dari tipografinya, fontnya dan sebagainya, bahkan juga komposisi agar pesannya bisa sampai dan diterima oleh masyarakat, Bang Fahri?
0: Kalau warna tuh memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, kita memang ambillah tadi itu pendekatan, kita ambil dari pendekatan ruang ketiga. Jadi pendekatan ruang ketiga itu ruang di mana di luar dari ruang yang biasa kita temui lah ya, ruang pertama tuh ruang di rumah, ruang kedua tuh misal di perkantoran, lingkungan. Nah, di ruang ketiga nih kayak kita di warung kopi. Disitulah dimana kita melebur jadi satu. Nah, bagaimana cara kita melebur jadi satunya? Itu melalui beberapa elemen-elemen perjumpaan tadi.
1: Nah,
0: jadi lima elemen perjumpaan yang saya tulis di buku itu, pertama sungai yang menghubungkan, budaya yang beragam, katulistiwa yang menyatukan, manusia yang menghidupkan, alam yang menjaga harapan.
1: Baik, luar biasa. Lima elemen pertemuan. Baik, ternyata dalam juga ya dibalik. Kalau misalnya kita lihat visual kan ya sudah sebagai lalu gitu ya, Bang Fahri ya. Tapi ternyata ada banyak hal yang ingin disampaikan di dalam.
0: Terus kalau tipografi sengaja kita buatnya lebih simpel karena supaya logonya lebih menonjol.
1: Ya. Logonya agar lebih menonjol. Karena kan ini ada juga beberapa apa yang bisa kita katakan perkataan gitu ya dari netizen bahwa ini logonya jauh loh dari korporasi, jauh dari kayak yang biasanya orang lihat kayak dipakai di instansi itu biasa terlalu kaku. Nah, tapi yang ini tuh lebih Gen Z banget gitu. Gimana menurut Anda, Bang Fahri?
0: Gak masalah sih. Banyak memang yang bilang ini logonya Gen Z banget, tapi memang kan desain kan berkembang ya, kita harus relevan juga dengan kondisi yang sekarang. Kita tren itu kan berubah terus, kita nggak mungkin pakai gaya desain yang sama di zaman dulu gitu. Ya karena tren desain ya berkembang seiring berjalannya waktu.
1: Kalau Anda lihat tren desain yang justru berkembang saat ini malah memang mengarahnya sekarang yang lebih simpel-simpel gitu ya, Bang Fahri?
0: Iya, karena dia pertimbangan pertama ya lebih adaptif.
1: Lebih adaptif, betul. Karena kan bisa dipakai di mana aja nanti ya.
0: Iya, karena yang paling PR nanti itu ketika dicetak. Kalau warnanya terlalu misalnya gradasi, terus warnanya gradasi, warnanya ngejreng, mentereng. Oh, ini kan warnanya agak wash gitu, kayak kuasa gimana ya, saturasinya rendah lah pokoknya. Jadi dia untuk cetak tuh aman, kita udah sesuaiin juga dengan Pantone. Jadi warna-warnanya tuh kita kasihin kode-kodenya juga di buku pedomannya, jadi kalau untuk cetak insya Allah aman lah.
1: Baik, bahkan udah sampai dipikirkan ke sana ya, ke kebutuhan percetakan begitu nanti ya, karena akan dicetak di banner-banner oleh nanti para pelaku usaha, oleh instansi-instansi di sudut kota nanti akan ada, bahkan nanti akan ada kaos dan sebagainya, bahkan stiker mungkin. Artinya ini nanti bisa digunakan ya untuk masyarakat secara luas begitu, Bang Fahri ya.
0: Betul.
1: Dan ya, nanti secara apa tuh namanya, secara hak cipta dan sebagainya nanti bagaimana tuh, Bang Fahri?
0: Hak cipta terhadap pemakai

0: terhadap pemakaian.
1: Wah, itu pasti sepenuhnya diserahkan ke Pemkot.
0: Pemkot tapi, ya, dalam hal ini.
1: Dalam hal ini. Tapi saya juga nggak tahu nih terkait hak cipta nih. Setahu saya, sebagai si pembuat logo juga masih ada haknya gitu.
0: Betul. Selama digunakannya ya untuk merayakan hari jadi Kota Pontianak ya, begitu ya, tidak sampai untuk yang lainnya begitu pendengar ya. Karena juga sudah ada guideline-nya, sudah ada buku yang silakan untuk Anda baca juga sebelum menggunakan logo ini nanti pendengar ya, sudah ada panduannya yang ditulis oleh Bang Fahri dan tim. Ada video yang mau kita tampilkan sepertinya? Nanti akan kita coba tampilkan juga nih pendengar ya, salah satu video motion ya dari 255 Kota Pontianak.

0: Baik, itu dia ya Pontianak Tangguh Bersahabat 255 tahun. Ya tadi itu itu tuh peta kota Pontianak ya Bang Fahri ya. Dibagi menjadi beberapa kecamatan yang ternyata kalau kita lihat memang seperti tangan yang sedang menggenggam gini ya Bang Fahri ya. Nah, itu tuh yang ingin disampaikan. Dan ini menggambarkan tangguh. Iya Bang Fahri ya, tangguh bersahabat. Begitu ternyata.
1: Oh, ya, habis foto bareng tuh pasti Pak Wali langsung gini-gini.
0: Ntar kita foto bareng gini ya Bang Fahri ya. Baik. Kita sepertinya punya mini game sih pendengar, kita masih punya waktu ya agar suasana lebih cair. Ini nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan cepat. Nanti Bang Fahri boleh menjawab dengan cepat juga. Nanti akan kita ulas setelah semua pertanyaan saya sampaikan. Oke ya. Dan juga Anda pendengar juga dapat bergabung bersama kami, mengirimkan pertanyaan, kita berdiskusi pada kesempatan malam ini. Silakan WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Siap Bang Fahri? Siap ya. Baik, ini satu pertanyaan pertama. Satu kata yang menggambarkan kota Pontianak.
1: Satu kata ya?
0: Mm-mm.
1: Rumah.
0: Rumah, baik. Lebih nyaman cari ide desain pagi hari atau malam hari Bang Fahri?
1: Malam.
0: Malam. Lebih menantang mana nih? Mencari ide pertama atau menghadapi revisi akhir?
1: Mencari ide pertama.
0: Ide pertama. Desainer wajib punya ciri khas atau harus fleksibel mengikuti kebutuhan?
1: Harus punya ciri khas.
0: Harus punya ciri khas. Kebiasaan yang wajib dimiliki desainer pemula itu apa Bang Fahri?
1: Kebiasaan?
0: Kebiasaan.
1: Yang?
0: Yang wajib dimiliki para desainer pemula.
1: Knowledge
0: ya, baik. Kalau ke Pontianak diibaratkan sebuah warna, warna apa yang paling Bang Fahri pilih?
1: Kuning.
0: Kuning. Satu kalimat untuk menggambarkan perjalanan dari desainer lokal sampai karya dapat perhatian nasional Bang Fahri.
1: Overwhelming,
0: baik itu dia ya. Itu dia tadi satu kata-kata ya yang juga sudah kita mainkan. Sekarang akan kita bedah pendengar ya. Satu kata menggambarkan kota Pontianak, rumah. Kenapa rumah Bang Fahri?
1: Karena mau betul tuh sesuai dengan lagu yang biasa kita nyanyiin ya. Kita kayak mau traveling kemana aja. Emang paling nyaman kalau pulang tuh ya ke Pontianak lah.
0: Iya betul. Paling nanti pengennya pulang lagi ke Pontianak. Apalagi ada yang bilang kalau udah minum air kapuas, ya udah di Pontianak terus gitu ya. Yeah. Memang rumah lah kota Pontianak. Apalagi ini emang relate buat teman-teman yang mungkin memang pernah merantau begitu ya, pernah jauh dari Pontianak itu pasti pengennya pulang ke rumah lagi. Rumahnya adalah kota Pontianak. Oke. Lebih nyaman cari desain di pagi hari atau tengah malam? Tapi ternyata tengah malam ya Bang Fahri ya. Kenapa tuh lebih apa inspirasinya nyari di malam hari?
1: Mungkin saya karena sulit tidur awal. Jadi kalau tengah malam tuh baru jernih kan, sunyi ya.
0: Iya.
1: Jadi pikiran lebih lancar, cuman badan hancur sih.
0: Malam lebih sunyi, lebih tenang, lebih sejuk ya kan. Ke Pontianak dipanas gitu ya pendengarnya. Jadi idenya bermunculan justru malam-malam hari gitu ya. Lebih menantang tadi katanya cari ide pertama Bang Fahri ya. Kenapa lebih menantang, lebih dirasa menantang mencari ide?
1: Karena kalau idenya udah apa ya, gak relevan, otomatis di belakangnya juga bakal bermasalah gitu lah.
0: Jadi dari ide awalnya nih lah ya, apa ya istilahnya, milestone-nya gitu ya, harus diperkuat dulu sampai akhirnya.
1: Balik lagi ke awal, kenapa bentukannya seperti ini, kenapa, apa sih cerita apa yang mau diangkat, itu dulu.
0: Baik. Jadi memang ide pertama nih jadi salah satu yang paling menantang nih menurut Bang Fahri ya. Terus desainer wajib punya ciri khas atau fleksibel? Jawabannya adalah wajib punya ciri khas tadi ya. Kenapa tuh Bang Fahri memilih wajib punya ciri khas?
1: Karena sekarang nih kan kayak media tuh udah terlalu apa ya, udah terlalu banyak informasi ya. Jadi tuh kita cepat lupa. Kita tuh akan ingat akan sesuatu desain atau bentukan dari hasil karya orang tuh ya dengan ciri khasnya sendiri lah.
0: Ya,
1: Karena kalau kita lihat, ada istilah juga tuh nothing new under the same sun. Nggak ada hal yang baru di matahari yang sama.
0: Betul.
1: Shape untuk bikin logo ya paling bulat segitiga kotak. Dari tahun bahula pun mungkin ada bentukan yang mirip gitu dengan bentukan yang tiba-tiba dibuat di tahun sekarang. Jadi karena informasi udah terlalu cepat dan banyak, ya penting bagi desainer punya ciri khas.
0: Betul, ya penting sekali ini untuk desainer punya ciri khas. Jadi orang lihat tuh langsung langsung mengenali, oh ini nih ciri khasnya Bang Fahri begitu ya. Apalagi sekarang kalau bisa kita bahas sedikit nih Bang Fahri mengenai adanya AI sekarang kan. Nah dengan adanya AI ini, apakah juga menjadi tantangan untuk para desainer grafis Bang Fahri?
1: Iya dan tidak.
0: Iya dan tidak jawabannya. Iya dan betul. Iyanya kenapa?
1: Iyanya saya tidak menutup kemungkinan kedepannya bakal lebih seberkembang apa 5 tahun mendatang. Perkembangan teknologinya bakal secanggih apa yang ada saat ini aja udah sebagus itu.
0: Betul.
1: Tapi tidak juga karena sekarang tuh malah desainer malah balik lagi ke ini manual, balik lagi ke gambar, balik lagi ke apa kertas.
0: Iya. Sekarang justru malah kayak balik lagi gambar di kertas begitu ya.
1: Iya, terus ya jadi AI juga bisa jadi tools. Tools untuk riset, tools untuk cari informasi, tools untuk ya macam-macam lah.
0: Betul sih, tapi tetap digunakan dengan sewajarnya begitu.
1: Betul.
0: Ya. Bukan karyanya langsung diciptakan dari AI, tapi untuk membantu kita gitu ya, sebagai betul. Alat bantu. Oke. Satu kebiasaan yang wajib dimiliki desainer pemula. Tadi apa jawabannya Bang Fahri? Ya lupa saya.
1: Saya juga lupa
0: tadi. Oh, saya lupa juga. Ya udah kita next aja dulu ya. Kalau Pontianak diibaratkan sebuah warna, warna yang dipilih ada warna kuning. Kenapa warna kuning Bang Fahri?
1: Kita tahu sendirilah betapa panasnya Pontianak.
0: Tadi dipakai kan nih warna kuning ya,
1: iya,
0: sebagai melambangkan khatulistiwa tadi ya. Iya, seberapa panasnya Pontianak. Itu cahaya matahari itu yang ada 10 matahari kita di atasnya. Terus
1: kalau kuning merah tuh.
0: Iya, kalau enggak kuning merah ya kan. Satu kalimat yang menggambarkan perjalanan dari desainer lokal sampai karyanya mendapat perhatian nasional adalah overwhelm ya. Kenapa overwhelm Bang Fahri?
1: Masih nggak bisa dipercaya aja karena ya dari awal ketakutan ketika ini dirilis dan ketakutan ketika logo ini ternyata dipilih, itu pertanyaan pertama apakah bisa diterima oleh masyarakat. Terus apakah bakal diapresiasi. Nggak taunya ya alhamdulillah ya bersyukur apresiasinya luar biasa dari masyarakat lokal maupun nasional. Karena dari apa ya, ada istilah gini ya, kesadaran dalam desain itu apa. Pertama, kesadaran dalam desain itu bukan estetika tapi appropriateness.
0: Okay.
1: Kepantasan. Jadi kita ngerasa ini pantas atau enggak, ini pantas enggak untuk masyarakat. Jadi nilai yang pertama harus ditekenin pada setiap desainer, kalau ini untuk khalayak ramai maka kamu harus menilai lah ya, nilai apakah ini pantas nggak untuk diterima oleh masyarakat.
0: Baik, itu ya penerimaan dulu ya justru ya. Apalagi logo ini akan dipakai oleh masyarakat luas begitu ya, akan dikenal dan digunakan di ya di kota Pontianak nantinya begitu. Pendengar baik, luar biasa ya. Kita udah di segmen terakhir nih ya, waktu kita juga sudah tidak panjang sepertinya pendengar ya. Kita akan bahas ini nih para anak muda juga yang ternyata mulai banyak beralih kembali. Ini kan sekarang mungkin dulu desainer grafis itu salah satu pekerjaan ataupun apa ya, dipakai orang untuk sebagai ya freelance lah gitu. Tapi sekarang bahkan Bang Fahri sendiri juga full time desainer gitu ya. Artinya desain grafis sekarang menjanjikan begitu ya Bang Fahri ya. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk anak muda yang mungkin baru memulai ingin menjadi seorang desainer grafis Bang Fahri?
1: Jangan masuk.
0: Jangan masuk. Justru malah ya.
1: Enggak, bercanda.
0: Bercanda ya. Ya, apa tuh Bang Fahri?
1: Kalau kenal dan masuk desain grafis bukan dari bidang akademis, jangan belajar hanya teknisnya. Buka buku lagi, pelajari dari benar sumbernya, bagaimana desain itu yang di ya ilmu-ilmu yang kita bisa dapat lah dari desain komunikasi visual itu seperti apa. Tapi kalau udah masuknya memang dari akademis, dari maksudnya kuliah di desain komunikasi visual, nah itu kalau bisa setelah lulus ya balik ke Pontianak lah, bangun lagi lah kota Pontianak ini, kita sama-sama kita bangun ekosistem desain grafis di kota Pontianak ini lebih baik. Karena itu harapan dari beberapa dari kita sesama teman-teman desainer grafis di kota Pontianak. Kita pengennya cuman satu ya, ekosistem desain grafis itu akan lebih baik ke depannya.
0: Baik, dan lebih diterima juga di kota Pontianak begitu ya pendengar ya. Sayangnya di Pontianak ini belum ada kayaknya ya Bang, jurusan desain komunikasi visual ya.
1: Belum.
0: Rata-rata teman kita
1: kalau pada SMK mungkin ada.
0: Di SMK ada ya, tapi kuliahnya
1: nggak. Kuliah nggak ada.
0: Akhirnya ujung-ujungnya ya cari di luar gitu ya Bang Fahri ya. Tapi jangan lupa tadi pesannya balik lagi ke Pontianak gitu ya.
1: Nah itu juga salah satu mungkin pertimbangan asosiasi juga nggak, belum bisa masuk ke kota ini katanya. Kita kan nggak ada memang apa dari entah dari fakultas atau apa yang memang membahas soal desain komunikasi visual. Lagi pula mungkin saya juga nggak tahu seberapa banyak lulusan desain komunikasi visual yang ada di kota Pontianak. Nah padahal dengan adanya asosiasi itu banyak hal yang bisa dapat ngebantu kita, meskipun kalau kita lihat di sekarang mungkin asosiasi tidak bisa sepenuhnya menjaga, tapi upaya-upaya itu justru yang sudah dilakukan sampai saat ini kita tahu itu sudah sangat baik. Apalagi alangkah lebih baiknya kalau asosiasi itu ada di kota ini gitu.
0: Iya betul. Jadi sekarang masih belum ada ya Bang Fahri?
1: Belum ada.
0: Jadi teman-teman para desainer grafis ini wadahnya dari mana Bang? Apakah ada komunitas dan sebagainya?
1: Belum ada juga.
0: Belum ada ya? Sayang sekali pendengar. Padahal
1: saya sangat berharap kalau ada yang mau inisiasi sih.
0: Bang Fahri lah.
1: Karena bekerja secara kolektif lebih enak sebenarnya daripada bekerja sendiri.
0: Betul.
1: Apalagi kita sesama desainer grafis gitu, kita ya kalau kita lihat ya, misal kita main ke coffee shop atau main ke warung kopi, ada satu atau dua orang lah pasti yang
0: lagi desain gitu ya. Iya ya, seru kalau misalnya ada wadahnya, ada komunitasnya, bisa brainstorming di sana, bisa saling berbagi ide begitu. Bahkan tadi logo 255 ini juga ide yang muncul dari ya kolektif begitu ya Bang Fahri ya, Bang Fahri dan juga Bang Tommy Anggara begitu. Jadi semoga ya ada nanti komunitasnya di kota Pontianak, atau mungkin ada cuman belum
1: tahu aja.
0: Belum tahu, mungkin belum muncul gitu ya. Nanti kita cari-cari nih, kita ulik-ulik juga biar nanti bisa kita undang juga nih ngobras. Terakhir apa nih harapannya Bang Fahri nanti ke depannya untuk para desainer muda atau untuk karirnya Bang Fahri deh ke depannya nanti gimana nih, mau kemana nih?
1: Karir ya.
0: Iya, karir di dunia desain grafis.
1: Gak ngunung-ngunung sih, bisa itu aja sih, bisa adaptif aja mengikuti zaman. Karena ya perkembangan zaman pasti akan berubah terus. Gak menutup kemungkinan saya bakal switch ke sisi yang mungkin berbeda. Tapi sebisa mungkin sisi yang ada saat ini tetap dipertahanin.
0: Baik, itu dia pendengar ya. Sukses terus Bang Fahri. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak pada kesempatan malam ini ya, dengan tema kita jaga kita, mendesain 255 Kota Pontianak untuk Pontianak tangguh bersahabat. Itu dia pendengar. Terima kasih sekali lagi juga untuk Anda pendengar yang sudah menyaksikan kami pada kesempatan malam ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Salam buat Bang Tommy Anggara juga ya, Bang Fahri ya. Nanti mungkin next time bisa kita undang bersama begitu ya.
1: Boleh kalau dia.
0: Atau untuk 256 lagi nanti kan.
1: Imlek kayaknya balik ya.
0: Imlek boleh tuh ya.
1: Imlek kan? Balik dia kayaknya.
0: Dan itu dia pendengar, saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Video yang panjang bisa kita putar? Bisa, nanti kita akan simak juga pendengar ya, satu video dari desain 255 Kota Pontianak, kita jaga kita atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bang Fahri.
1: Terima kasih.

Kisah Pontianak bermula pada 14 Rajab 1185 Hijriah, bertepatan dengan 23 Oktober 1771 Masehi. Ketika itu, rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai, Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas, untuk mendirikan balai serta tempat tinggal. Wilayah inilah yang dinamai Pontianak. Pada 1192 Hijriah atau 1778 Masehi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Qadriyah yang kini berdiri di Kelurahan Dalam Bukis, Kecamatan Pontianak Timur. Sejak masa kepemimpinan Sultan, Pontianak terus berkembang menjadi kota perdagangan dan pelabuhan. Memasuki era Negara Kesatuan Republik Indonesia, kota Pontianak telah dipimpin oleh sejumlah tokoh penting sejak pertama kali dibentuk pada 1946. Penamaan wilayahnya pun mengalami perjalanan sejarah. Mulai dari Syah Kota Pontianak, Burgemeester Pontianak, Kota Praja, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Pontianak, hingga resmi menjadi Kota Pontianak sejak 1999. Lebih dari 2,5 abad telah berlalu. 255 tahun menjadi penanda perjalanan panjang Pontianak, sebuah kota yang tumbuh dari sejarah, budaya, dan kehangatan warganya untuk saling bertemu, berinteraksi, dan maju bersama. Pontianak tangguh bersahabat menjadi representasi visi Pontianak sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan yang humanis. Berdiri kokoh menghadapi dinamika zaman tanpa kehilangan kehangatan warganya. Pontianak bukan hanya tentang kotanya. Pontianak adalah tentang orang-orang yang hidup di dalamnya. Kita datang dengan warna yang berbeda. Namun, perbedaan mempertemukan kita. Dari kita terbentuk Pontianak. Tangguh. Bersahabat. 255 tahun Pontianak tangguh bersahabat. Dari Pontianak, saatnya memberi makna pada setiap perjuangan. Bersama-sama menembus tantangan kota dan kembali

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini. Dan kini pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk dalam program yang paling ditunggu-tunggu nih sama pendengar kita ya, menjelang akhir pekan. Hari ini Jumat, tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya, 9 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, silakan untuk bergabung di telepon 734987 maupun WhatsApp ya di 0811 570 1042. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik hati menyenangkan hati.
0: Iya, Cik Nur, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah baik-baik sayang ya. Tadi kan ya, mau kita angkat di telepon WA, ternyata diangkat sini dah.
1: Iyalah, cewek lah ya.
0: Boleh, Pati bacakan dulu ya.
1: Benar.
0: Ada Bening, Salam Semata, Rosa Terlalu Cinta, Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu.
1: Terlalu cinta ya lah.
0: Terlalu cinta.
1: Wow, saya ini susah. Bisa mati bunuh diri.
0: Yo, salam dulu, lanjut Cik Nur.
1: Ya, terutama buat Al-Fatih lah ya. Semoga yang terbaik untuk Al-Fatih.
0: Amin.
1: Dilanjut keluarga Pati lah semua. Buat Pati ni kena nampak anak yang kuapa yang pertama ni.
0: Iya.
1: Oh, pantasan.
0: Betul.
1: Disayang. Yang terakhir, yang pertama. Lanjut buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abang Uminya juga. Buat Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Sukotina, Ima Selpa juga. Dilanjut Mak Kam, Bu Aja Arfia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Dilanjut ada Kak Ani, Kang Korma. Juga Ayu Grepa, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn. Lanjut. Ada lagi Mbah Kakong. Juga Awi dan Sumiati, Bang Batial, Lina Padang Tika, Mbak Tini, Niko, Lina Pungkas, Atika Sukulanting. Ada gak Pak Sarim Jangkang 2. Lanjut. Ada Pak Asmara. Dilanjut Bang Boyka juga. Bang Matompet. Lanjut. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anissa, Rani Maharani, Kanda Yahya, Mak Elduat Singgit, Nita 40 AC. Dilanjut kan Mak Elduat Singgit udah lanjut. Kanda Yahya semoga sehat. Juga ada Wak Ladung di Segedung, Nur Halimah juga. Lanjut Manis Manila, Hendra Gunawan. Ada juga Darul di Mendalok, Bang Deddy Sungai Luri, Mama Etik Bengkayang, Pak Pun di Singkawang, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan juga, Bang Deden Diona di Kupang. Lanjut Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang T juga. Dilanjut Anusu, Anasi, Ella, Tia, Nia. Lengkap lah pokoknya. Yang
0: lengkap.
1: Urup, maaf-maaf lah ya. Lebuat lah news. Yang lainnya semua tampak terkecuali dari Bang Amin Sajaya. Lupa Bang Rosi sama tadi tu. Bang Rosi. Nur Janna. Yang lain semua dari Bang Amin Sanjaya. Ayang sampai Julaiha, Bang Hamdan, Hana, mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Dibungkus.
1: Makasih,
0: Pati. Iya, Cik Nur, makasih.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Nur, sudah membuka kebersamaan kita ya di Ruang Rindu edisi hari ini dengan lagu Rosa, Terlalu Cinta. Terlalu. Kita ke penelpon selanjutnya, Mak Jang Siti. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam juga, Pati. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang rindu.
0: Gitu dong, Manjang. Semangat ya malam ini kayaknya ya.
2: Semangat lah.
0: Semangat lah ya. Dan kita punya beberapa.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Itu dia. Alhamdulillah. Apa, cuman Manjang kalau sehat?
2: Sehat itu mahal, gak ada jual.
0: Betul, gak ada toko yang jual sehatnya. Malam ini
2: kalau badan sakit kan gak ada gunanya.
0: Betul. Penyanyi wanita atau pria nih, Mak Enjang?
2: Wanita sayang.
0: Mika Ardila, Sanggupkah Aku, Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu, Audi, Janji Di Atas Ingkar, Wulan, Aku Tetap Tersenyum, Bening Salam Semata.
2: Aku tetap tersenyum ya lah.
0: Ah boleh.
2: Walaupun marah-marah pun tetap tersenyum ya.
0: Cuman tuh marah sambil senyum tuh ya. Nggak jadi takut orangnya.
2: Ya pun kita marah, misalnya kita marah-marah lah kan. kalau ada tamu kita harus tersenyum. Jadi kita nggak ada sedekah lain sedekah senyum ya.
0: Sedekah senyum.
2: Betul nggak?
0: Betul. Sapa salam buat siapa? Cik Nur si Cik Nur pula Manjang.
2: Sehat selalu keluarga ayah bunda. Bundanya, selamat beraktivitas, lancar, orang lancar juga rezekinya, dimudahkan Allah urusannya, terus tercapai cita-citanya, amin. Terus untuk Cik Nur Kak Long Kak Nga, untuk Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Ima Selpa, tadi ada nyinggol Manjang Dobel dia. Sayang Emma. Terus terus Bang Japan Kak Nila, terus Bang Rosiner Jana, terus dengan anak Andriopan, terus Makam Jarbia, Yahya Bahtiam, terus Koko Ali, Koko Andi, terus Bang Amin Senjaya, terus Wah Meli Wajena, terus Bang Jack dan Kak Ani, Elmi cantik banget. Aura Pak Mo, Mak Ririn juga email kepada dua sehat anakku sekeluarga. Terus Bang Imran, Bang Hamzah, terus yang di Sambas, Wanaci, Wanusu, Ella, Tiania, Pak Puwadi, Pak Subesri, Bang Dedi, terus Bang Padilla, terus Darul, Ismail, Chandra, terus Jaka Suara, Ayah Indra, yang paling ganteng Katerina.
0: Lah terputus Manjang. Lah Manjang terputus, sayang sekali. Dan sudah ada yang ngantri sepertinya. Kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus juga. Baik, kita coba lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat
0: lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
3: Sehat.
0: Pak Mu, apa kabar?
3: Mau aja
0: ngunyah-ngunyah. Itulah telepon Manjang tadi terputus ya. Kita angkat telepon dari Kak Aura dulu. Kak Aura, malam ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita? Halo Kak Aura. Halo. Nah, gak terdengar suaranya Kak Aura ini, sayang sekali ya. Halo Kak Aura. Oke, pasti pilihin aja nih lagunya nih, gak apa-apa ya. Baiklah kalau gitu, Kak Aura, halo, kita coba lagi ya. Baik, belum dapat terhubung nih sepertinya pendengar ya. Tapi saya tahu nih, satu lagu yang biasanya, atau satu penyanyi yang biasanya memang Kak Aura sering request tuh ada lagunya. Lagu-lagunya Nika Ardila lah begitu ya. Dan kebetulan memang Nika Ardila lagi mentas nih malam ini ya. Kita puterin nanti satu lagu Nika Ardila, Sanggupkah Aku nih untuk Kak Aura dan Pak Mu. Ya sayang sekali ini terputus juga. Manjang tadi terputus juga. Nah kalau gitu kita ke telepon selanjutnya. Ada Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam Bang Mail, Ruang Rindu.
4: Malam juga. Selamat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Mail?
4: Kabar baik ya.
0: Kabar baik juga alhamdulillah. apa nih pada putus nih nah teleponnya.
4: Mungkin ada gangguan kali pasti.
0: Iya ya, gangguan.
4: Jaringan.
0: Sehat-sehat ya Bang Ismail Chandra ya, sekeluarga ya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
4: Pria.
0: Penyanyi pria belum ada kita baca dari tadi ya.
4: Belum ada pria.
0: Ada Leto, Sandaran Hati. Peter Pan kukatakan dengan indah. Kahitna sampai nanti, Gigi 11 Januari, Ungu kekasih gelapku, KLA Project terpurukku di sini, dan Glenn Fredly cukup sudah.
4: Peter Pan ya.
0: Peter Pan ya, kukatakan dengan indah. Sapa salam buat siapa nih, Bang Mail, silakan.
4: Sapa salamnya buat Pak Mo sama Aura, Mbak Jan Siti, Kak Imel, terus buat Makam, buat Hendra Limampawa, buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, terus buat Pak Herman, Mak Ye, Kak Duka, buat Ayu Degepa, Ayu di Bengkulu, Pak Dina Cupang, di Samba Sedewa Naci, ada Tia, ada Kak Ella, terus buat Kak Manis Manila, Manuri Bakau, buat Bang Awi sama Sumi, Wardi, Yaya Diwajo, apa ya kabar Bang Yaya, ya, lama tak gabung ni. Moga kabar baik ya, ni untuk Bang Yaya Diwajo.
0: Iya kan, mana?
4: Terus baru Amin Sanjaya, buat Maririn atau Balina di Panatikar, semua lah.
0: Semua, okey deh.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mail di Jungkat ya, yang juga sekaligus ini tadi satu lagu yang kita untuk segmen ini pendengar ya. Nanti kita masih akan angkat lagi telepon dari Anda. Ada Bapak Niko, ada Bang Hendra yang antri tadi ya. Kemudian ada Bang Jafar. Setelah ini ya, nanti kita angkat lagi teleponnya. Ada Makam, ada Kak Manis Manila di Sungai Pinyo. Nanti kita angkat teleponnya. Nah, tetap bersama kami di sini, pendengar. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini pendengar, kami masih juga akan temani Anda dengan beragam pilihan lagu nostalgia ya dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan yang ingin bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita bersama dengan Kak Manis Manila. Lah, terputus Kak Manis Manila ya. Baik, kita coba terhubung kembali sepertinya pendengar ya. Oke. Bersampuk nih teleponnya nih. Teleponnya sepertinya sedang gangguan ya di WA ya. Karena ini teleponnya banyak sekali yang masuk secara bersamaan, jadinya gak ada yang bisa kita angkat. Sebentar, tahan dulu pendengar, sambil kita refresh terlebih dahulu ya. Tahan. Karena teleponnya gak bisa diangkat nih, percuma nih, bentar ya. Sambil kita coba angkat telepon di 734987 terlebih dahulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, Bang Jaka Suara. Bang Jaka Suara. Kang Herman nih.
1: Ya, sampurasun.
0: Rampes.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar, Kang Herman?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Malam ini mau ditemani dengan koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita?
1: Wanita, ada seorang wanita yang saya paling suka tuh, soalnya memang king. Dari kecil saya sudah menjadi mengepen sama dia tuh.
0: Ah, siapa tuh?
1: Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina, boleh. Sapa salam buat siapa nih, Kang Herman?
1: Salamnya pertama buat Manjang Siti di Ola-Ola Kubu.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua untuk Anista di UK.
0: Mm-mm.
1: Selanjutnya ada si Nur di Bakau. Selanjutnya ada Ismail Chandra di Jongkat.
0: Mm-mm.
1: Selanjutnya untuk Bang Yahya, mudah-mudahan Bang Yahya sehat-sehat ya. Dah lama tak kenal suara ini, mudah-mudahan sehat. Dan kalau keluarga Bang Yahya, Bang Yahya kebetulan mendengar, mula diinformasikan bagaimana Bang Yahya ya. Karena biasanya kan Bang Yahya kan tak pernah absen tuh.
0: Betul.
1: Cukup lama. Ya si Nur kemudian ada ini, ada Julaiha dan Hana. Dari itu ada Bang Deddy di Sungai Duri. Ada Endra Gunawan. Ada Febri Antini juga. Dari itu ada Ayu Grepa. Setelah itu ada ini Manis Manila. Juga ada pengantin baru Awi plus Sumiatinya. Udah gitu kita ke lanjut, masih ada di apa di Sambas ada Aki Busri, ada Bang Limin, ada Imanabella, ada Tia di Sambas, ada Nia, kemudian Abang Pawadi, Panati Unusu, kemudian ada Ella juga, ada Ella di Sambas ya. Nah, itu juga ada Adi Rosadi di Simpang Empat Sambas, kemudian Lukman di Manggi Sambas. Itu Rodia sama Pina di Likupalo Sambas. Ada juga Mai di sana. Ada juga Pintilati di Orang Parah. Setelah itu kita ke Malaysia, ada orang di Malaysia, ada Rohani, Rohana di Malaysia. Yang satu di KL Kuala Lumpur, ibu kotanya. Yang duanya di Kota Melaka. Ada itu, ada juga Ulpa di Timor Leste. Yang dengar di era digital ya. Itu kita ke Diona di Kupang. Selamat sore Diona. Selamat siapa ya. Ke Diona ada Ayu juga di Maluku. Ada itu kita ke Mbak Kakong. Gilaiham dan Hana, Mbak Kakong. Kemudian yang terakhir penghabisan sekali untuk yang tidur. Apalagi kita tidur lah ya. Untuk yang tidur di sebelah saya ini. Itu istri tercinta Aina namanya. Ucapannya semoga mimpi yang indah dan tetap I love you my darling.
0: Okay.
1: Nah, untuk Mas Fati, Akang Fati, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Untuk yang belum bisa, saya mohon maaf ya. Pertama waktunya jangan sampai kepanjangan ke saya. Yang kedua, saya lupa dan tidak ingat. Oke, langsung Al-Fatih, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, terima kasih Kang Herman ya sudah membersamai kami ya. Kita ke Kak Manis Manila di Sungai Pinyuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi dengan Rindu. di dalam lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Manis Manila?
2: Baik, bagaimana juga dengan Pati?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Malam ini
2: lagu, lagu yang kakak grup, cuman yang sudah kena ambil.
0: Oh, udah diambil. Yang lain masih ada nih.
2: Iya, kakak mau ngambil lagu Undang Titi, sudah kena ambil juga. Terus Bu Cik Nur tadi, ini sekarang udah Pak Herman pula yang ngambil enak itu lainnya.
0: Lagunya itu bagus.
2: Luar dari sini, lagu dari Inka Kristi, Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Boleh, nanti Pak cariin ya.
2: Iya, Pati.
0: Iya. Sapa salam buat siapa nih, Kak?
2: Iya, pertama buat Pati, semoga sehat selalu, dilindungi Allah dimanapun Pati berada, selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Terus yang kedua tadi Pak Herman, makasih sapaannya. Terus buat Najang Siti juga, buat Cik Nur di Bakau yang gak pernah tanya Pak kita, itulah teman baik kita Cik Nur di Bakau itu. Beruntung Cik Nur itu orangnya baik, sopan santun, lembut dan tak pernah marah. Sesuai dengan namanya ceria sepanjang hari.
0: Betul.
2: Bang Ismail di Dongkat, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Hendra di Mempawa, Wardi di Sungai Rengas, buat Etika di Sukalanting, Lina di Padang Tikar, Ayu Bering, Fiona di Palu, terus buat Makam, Pampang Gapan dan Makam itu sedih benar-benarnya. Dan buat Aura, pasangan ideal ini Aura dengan Pak Mo, Bang Awi dengan suaminya, Emma Selpa dengan Bang Junainya, dan Bang Niko dengan Kak Tiniknya, Koko Wali, Koko Wandi, buat Bang Niko Daya, terus Bang Febri, Bang Karim, buat Pak Odok di Jambi, buat semuanya lah ya.
0: Iya.
2: Baik, kebagian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Manis Manila ya di Sungai Pinyuh. Oke, kita cari tadi lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Inka Kristi, tak ketemu pula tuh. Kita ganti lah ya dengan lagu-lagu yang enak juga ini dari Inka Kristi, ada Rela spesial buat Kak Manis Manila tadi ya di Sungai Pinyo. Oke, kita lanjut ke penelpon selanjutnya pendengar ya. Baik, ini teleponnya error ya di WA. Di soalnya teleponnya bersamaan semua nih. Bentar-bentar, kita coba refresh terlebih dahulu pendengar ya, sambil kita baca chat yang masuk. Di sini ada Bang Tenny nih. Selamat malam Bang Tenny, selamat bergabung ya bersama Pro 1 Pontianak. Katanya request dong lagunya dari Paramita Rusadi, judulnya Bebas Aja Dipilihkan. Boleh, nanti kita pilihin ya satu lagu dari Paramita Rusadi. Kirim salam buat semua pendengar Pro 1, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Dan makasih Fatih, sehat selalu. Oke, sehat juga nih buat Bang Tenny sekeluarga ya. Main-main lagi ke studio Bang Tenny, seneng banget kemarin waktu main kesini bawa adik dua sama bawa kopi juga kemarin ya. Makasih loh. Kemudian ada chat juga nih yang masuk datang dari siapa nih? Bang Ilham, 28 Oktober. Pendengar baru, katanya kirim salam kepada pendengar Pro 1 malam hari ini. Oh, tadi itu ada juga nih Kang Herman ya di 28 Oktober juga tadi baru aja telepon ya. Nanti boleh tuh disapa-sapa nih Kang Herman ya. Ada Bang Ilham yang baru bergabung juga di Pro 1. Katanya ucapannya salam kenal semuanya, request lagunya Roni Parulian buat Abang penyiar. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bang Ilham sudah bergabung ya. Roni Parulian hitungannya baru nih artinya. Sedangkan kita nih lagi lagu-lagu nostalgia ya. Nanti Fatih pilihin lagu-lagu nostalgia lainnya buat spesial lah pokoknya buat Bang Ilham di 28 Oktober. Kita ke Tanrai bersama Bang Jafar. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dua Lagu. Assalamualaikum Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar?
3: Ada Fatih, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Nah, malam ini Bang Jafar mau ditemenin lagu penyanyi pria atau wanita nih.
3: Fatur ya?
0: Fatur?
3: Leto.
0: Sandaran hati ya. Boleh, sapa salam buat siapa nih Bang Jafar?
3: Salam yang pertama buat Pati, semoga sehat selalu, selamat semoga pulangnya ke rumah dengan selamat, tanpa halangan di jalan.
0: Amin.
3: Buat Anis Manila, tak ada nyapa tadi dia tu. Anis. Lupa dia, tak pernah tak nyapa. Aura Pak Punya. Buat Ibu Ana, Amoy, Mbak Tini, Ella di Sambas, Pia di Sambas, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina di Bangkar, buat Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Emma Selpa sama Bang Junainya, Ibu Mariani, buat Diona di Kupang, Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri, Email Mak Jang Siti, buat Mak Kam, Wan Haji, buat Indra, Pak Karim, nah, buat Bang Ilham, selamat salam kenal, nah, buat Pak Asmara, Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, Riko Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Pak L2 Singgit, Pak Usu Busri, Bang Dino, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, Kak Nurjananya, Putra Tahan Dulu sama Kak Sriknya, Bang Deden, Pak Wadi, buat Bahajah Rabia, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sarjaya, Kak Ina di Pungkas, buat semuanya, Bang Pati, Bang Pati,
0: terima kasih. Iya.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung bersama kami ya. Kita lanjut lagi pendengar. Ini teleponnya emang agak ini ya, kalau di WhatsApp ya agak besampo, soalnya teleponnya banyak sedangkan yang bisa diangkat cuma satu ya. Kita coba terhubung lagi nih bersama salah satu pendengar ya. Ada Bapak Niko. Selamat malam Bapak Niko. Alah, terputus pula Bapak Niko. Jangan diputusin dong Bapak Niko ya. Selamat malam Bapak Niko.
4: Selamat malam Pati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Bapak Niko?
4: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah aja ya.
4: WA-nya gangguan ya Pati?
0: Iya, tadi WA-nya agak susah angkat teleponnya.
4: Iya. Biar ngasih buat terus tadi. Lagunya itu Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi boleh nanti Pati cariin ya.
4: Surat Cinta ya, ada nggak Peri? Surat Cinta ya Pati.
0: Oke, boleh Surat Cinta. Sapa ya. Salam buat siapa nih Bapak Niko?
4: Salam-salamnya semoga Pati selalu sehat, sekeluarga lancar segalanya.
0: Amin.
4: Buat anakku gimana pencerah malam ini Pati?
0: Malam ini cerah. Belum ada hujan.
4: Malah Jakarta cerah.
0: Jakarta cerah ya malam hari ini ya.
4: Salam-salamnya untuk Katini, sehat selalu. Untuk Bang Deddy, Mama Nur, Bapak Nurul, Aura Pakmu, Manjang Siti, untuk Kak Manis Manila, untuk Japat, untuk Nur, untuk Kak Ima Sepa, Bang Junai, dan untuk semua monitor persatu dimanapun berada. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Bapak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Niko ya melengkapi lagu kita di segmen kedua kali ini. Nanti kita masih akan kembali lagi mendengar temani Anda tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak yang masih dapat Anda pilih, pendengar ya, masih ada beberapa koleksi lagu. Silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke WhatsApp dulu nih, ada Bang Hendra di Mempawah. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam Bang Pati.
0: Iya.
1: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Hendra, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Pati baik. Bang Pati apa kabarnya juga?
0: Baik juga, alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya.
0: Amin. Di Mempawah gimana nih malam ini Bang Hendra?
1: Mempawah malam ini teduh sih.
0: Teduh.
1: Alhamdulillah ya. Cuman itu asapnya pagi-pagi tuh timbul kembali Bang Pati.
0: Kalau pagi ya tapi ya.
1: Pagi, kalau sore enggak lagi.
0: Begitu, baik, baik, baik. Malam ini mau dengar koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Hendra?
1: Saya minta lagu Ungu ya tadi, Kekasih Gelapku.
0: Ungu, boleh. Sapa salam buat siapa nih Bang Hendra, silakan.
1: Yang pertama kali saya doakan Bang Pati semoga selalu lah ya.
0: Amin.
1: Dilancarkan aktivitasnya, semoga dapat orang samping yang baik.
0: Amin.
1: Salam balik lah buat Bang Japar sama Kak Nila tadi ya. Buat Bang Niko, Pak Niko yang ada di Jakarta, buat Bang Herman kita rumah ayeknya. Buat Manis Manila, buat Ismail di Jongkat. Buat Jenor kita tadi ya. Buat Aura Pak Mo, buat Mak Anjang Siti di Olah Lakugu, buat Bang Dedi kita di Sungai Duri, buat Bang Yahya kita, semoga sehat selalu Bang Yahya.
0: Iya.
1: Buat Bang Awi kita, terus buat Makam, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus buat Bang Amin Sanjaya, buat Ella di Sambas, Nia di Sambas, juga Tia, Wan Aci, Wan Ucunya. Terus buat Jaka Suara Anista di Muka, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Kak Diona di Kupang, terus buat Rina di Padang Tikar. Ayah untuk semua-semua pendengar lah Bang Pati ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Pati selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra ya sudah bergabung. Oke, kita lanjutkan nih di telepon sudah terhubung nih bersama salah satu pendengar kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Pati.
0: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, apa kabar Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pati sehat.
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Ana, malam ini mau dengar koleksi dari penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita.
0: Wanita, kita masih ada dua lagu, Audi Janji di Atas Ingkar, Bening Salam Semata.
2: Yang kedua adalah.
0: Yang kedua boleh. Sapa salam buat siapa nih Bu Ana, silakan.
2: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu
0: sekeluarga. Amin, amin.
2: Bu Andrea Pan, Emma, Nambang Juna, Tina, Damar Syukur, Anita, Makam, Bang Batial, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Manja Siti, dan Emil, Cenor, Ismail Jongkat, Wadi, Bang Yahya, Bang Awi, sama Kak Sumi, Bang Dedi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang, Julaiha, Aura, Yu Grepa, Diona di Kupang, Lina di Padang Tikar, Mbak Dini, Wan Aci, Wan Usu, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Ella, Tia, Mbak Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semua ya Pati.
0: Buat
2: ya.
0: Semua-semua boleh.
2: Mbak Pati, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung ya bersama kami. Kita lanjut lagi, Mama Mukmin belum dapat terhubung nih kayaknya ya. Kita ke penelpon lainnya dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, udah terhubung nih kayaknya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Bapak.
3: Ya, selamat malam.
0: Dengan Bapak siapa di mana nih?
3: Halo.
0: Iya, halo. Sayang sekali ya, padahal tadi sudah terhubung nih sebenarnya. Sudah masuk juga suaranya tadi Bapak. Silakan langsung berbicara tadi ya. Kita ke Mama Mukmin lagi di Pendamar. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mukmin, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat-sehat mah ya. Ya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Mami Mukmin?
4: Yang cewek
0: lah. Yang ceweknya masih ada satu nih, Audi, Janji di Atas Ingkar.
4: Boleh
0: deh ini ya. Sapa salam buat siapa, Mama Mukmin?
4: Salam-salamnya terutama buat abang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terus buat Kak Aura. Mama Nurul, Kak Ayu, Kak Bileha. Ember, Mama Eti, Kak Manis Manila, Mbak Emma, Minyang Siti, Kakak Suara, Bang Darul, Bang Ismail, terus Bang Wati, Bang Yahya, Bang Ya'ar, terus Bang Bibi, Pak Usi Busri, terus Bang Hendra, Bang Atta, Bang Arfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Mama Mukmin ya, oke deh. Satu lagi ya di telepon 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Bang Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ya, Kak Anista kan ya?
5: Bukan.
0: Siapa nih ya?
5: Kak Ella di sana.
0: Oh iya, Kak Ella biasa semangat suaranya, makanya Pati bingung. Dia udah ngantuk Kak apa nih?
5: Bangun tidur.
0: Kak Ella, malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih, Kak Ella?
5: Kalau yang wanita itu.
0: Oh, udah habis ya lagu wanitanya ya?
5: Kalau yang pria itu apa?
0: Penyanyi prianya kita masih punya Kahitna sampai nanti Gigi 11 Januari, Kak Ella Project, Terpurukku di Sini, Glenn Fredly, Cukup Sudah.
5: 11 Januari.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa, Kak Ella? Silakan.
5: Salamnya buat Bang Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Mama Mukmin, buat Mama Eti, Mama Nurul, Pak Cik Nur, Bang Hendra, Pak Ana, Kak Anista. Buat siapa lagi ya? Kak Aura. Kak Andi Maharani, Kak Manis Manila, Bang Japar, Bang Hendra, Bang Teddy, Mbak Ayu Brepa, Kak Ayu di Maluku, Kak Diona di Kupang, Bang Dezin di Pekanbaru, Mbak siapa lagi ya, Bang Herman, terus yang bersama ada Wanosu, Wanaci, Pak Sukusri, Salimin, Bagaimana Bella, buat Oranius, Kak Nia, Ikulan, lain-lainnya di Rangkul Aja ya,
0: di Rangkul Aja, boleh.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Kak Ella.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ella ya di Sambas yang tadi sudah bergabung bersama kami. Ada yang dari Sambas juga nih ya, di Subah Sambas kita terhubung bersama dengan Bang Lanius. Selamat malam Bang Lanius.
6: Halo, selamat malam, semangat selamat. Malam melodi Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Di RRI ini Pelangkaraya acara melodi memori jadi berpot ke situ.
0: Jauh main sampai ke Pelangkaraya Bang Lanius nih.
6: Iya, hari ini tema di Pro 1 Pelangkaraya itu punya pop dangdut ya di hari
0: pop
6: ini.
0: Dangdut. Oh, pop dangdut.
6: Jadi aku suka lagu dangdut. Tapi versinya pop dia gitu, dangdut tapi pop begitu.
0: Dangdut tapi pop gimana tuh kan? Enak sih lagunya.
6: Tahu kan lagunya di Doroma kan?
0: Iya, itu kan.
6: Nah, seperti itulah kayak menunggu, tapi cover gitu kan. Mungkin kalau ada yang cover bisa juga. Tapi kebanyakan yang malah yang asli remix-nya yang mereka suka, ada yang pop, ada yang apa namanya yang versi dangdut ketipungnya berarti mereka. Tapi enggak apa-apa sih mereka. Tergantung dari pendengar yang berkeselaku.
0: Betul.
6: So, tadi lagunya itu dari ini Sonet Rock, judulnya itu Nafsu Serakah, anaknya Bung Haji Roma Irama tuh.
0: Gitu. Nikel. Di Pontianak ya, mau dengar lagu dari pria atau wanita nih Bang Lanius?
6: Laki-laki apa aja tuh laki-laki?
0: Masih ada Kahitna sampai nanti, KLA Project Terpurukku di sini, Glenn Fredly Cukup Sudah.
6: Fredly lah, Cukup okay. Sudah lah.
0: Boleh.
6: Iya. Kalau nggak salah dulu, kapan ya? Hari apa ya? Ada Bung Patih. Kalau nggak salah tahu, minggu yang dah mungkin dah satu bulan atau dua tahun minggu ya. Kalau nggak salah. Saya ingat itu Bung Patih sama Pro 2 yang di Sintang ada di Pro 2 Sanggo. Acara
0: iya,
6: ini.
0: Iya, itu spesial hari ulang tahunnya RRI kemarin ya. Oh, sekaligus ada, hari ada radio.
6: Saya itu nyimaknya itu.
0: Oh, ada menyimak. Wah. Oh.
6: Dek Fitri yang siaran tuh.
0: Kan? Betul, ada Fitri kemarin.
6: Kita dengar di ini, dia sudah langsung dari Pro 2 Sanggau, kita dengar juga gitu.
0: Oh, dari Sanggau, iya.
6: Kalau Dek Fitri itu dengan saya tuh udah kenal juga, udah lama sering bergabung di acara di Pro 1 Sanggau dulu, waktu beliau masih siaran di Pro 1 Sanggau kan. Kita sering berkesan lagu dangdut, Pro Dangdut gitu juga sering gitu. Itu bisa Wan Usu tuh masuk tuh, Wan Usu sama Ella, di Ella tuh biasa gabung juga beliau di sana.
0: Di Sanggau ya.
6: Terus ini juga Mbah Kakung biasanya masuk juga di sana, di Sanggau sana gitu. Iya. Sekarang kan Pro 2 sekarang kan si Dek Fitri sama Dek Cindy kan udah di Pro 2 Sanggau sekarang.
0: Iya, udah ada Pro 2-nya.
6: Dulu itu Dek Cindy juga di Pro 1 juga dulu di Sanggau-nya. Kan dulu dia pernah Pro 2 Sanggau. Pro 2 Pontianak kan dulu kan ya?
0: Iya.
6: Nah, iyalah. Oke lah, kalau gitu salamnya kita rangkul aja lah, Bung Fatih ya.
0: Iya, Bang Lanius. Bisa
6: selalu tetap semangat lagu Jedil.
0: Tetap semangat.
6: Itu saja lah. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih Bang Lanius sudah bergabung bersama kami. Nanti kami masih akan angkat telepon lagi dari Anda pendengar. Masih ada beberapa koleksi lagu dari ya dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi, ada tetap bersama kami di sini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar

0: kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masuk segmen terakhir pendengar ya, Ruang Rindu edisi hari ini. Silakan yang ingin bergabung ya, silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Kita masih punya beberapa koleksi lagu ya. Dan kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Alpati, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Jaka Suara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baru balik nih bang.
0: Pantesan baru gabung jam segini.
1: Itu bawa alat ke Jalan Cendana untuk manggung
0: besok. Alay, besok ya. Oke deh.
1: Main kesana nanti bang.
0: Ah, gimana?
1: Main kesana nanti.
0: Jam berapa tuh bang?
1: Mainnya kita mulai jam 1 pesta sampai jam 11 lah kalau dangdutnya.
0: Oh, sampai jam 11 malam?
1: Jam 11, nah itu permintaan tuan rumah kan.
0: Oh, wow.
1: Nah, itu jam 11 tuh tergabung orang-orang yang nyumbang lah, kita menghibur tuan rumah. Kalau pestanya sih paling lah sekitar jam-jam 9 selesai.
0: Iya.
1: Katanya Jalan Cendana dekat rumah Kak Elnichen, tapi Kak Elnichen itu tentang mananya ya?
0: Cendana mana tuh bang?
1: Di Sungai Rengas.
0: Oh, Sungai Rengas.
1: Jalan Cendana ya. Mm-mm. Di perumahan atau komplek HR Residen.
0: Okay.
1: Bagaimana kok dengan lagu saya pilih sendiri boleh?
0: Boleh, sila bang.
1: Dari Seleng. Mm-mm. Kamu harus pulang.
0: Oke, boleh.
1: Oke. Di request kan lah ya, mungkin ini terakhir juga ya kan. Semuanya tanpa terkecil dari A sampai Z aja ya Bang Alpati ya.
0: Iya.
1: Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jaka Suara ya. Satu lagi kayak sepertinya ya pendengar ya. Kalau sudah, oke masih deh satu lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, apa kabar Bang Pati?
0: Kabar baik Bang Dedi.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi penutup nih Bang Dedi.
2: Ini Bang Dedi mau minta lagunya Di Jantung Hati.
0: Oke, boleh.
2: Lagunya saya kirimkan buat yang udah duluan berkabung, yang udah sapa Bang Dedi, tentunya terima kasih banyak. Seperti Cekno di Bakal, terus Manjang Siti di Orak Kubu, terus Bu Ana di Tandai Dua, kemudian untuk Bang Hendra di Mampawa, terus juga buat Era di Sambas, kemudian untuk siapa lagi lupa, terus.
0: Iya.
2: Udahlah buat semuanya.
0: Buat semuanya lah. Boleh.
2: Buat Bang Jaka Suara ya.
0: Iya.
2: Oh iya buat Kak Manis Manila ya. Terima kasih atas sapaannya. Selamat malam. Saya selalu dipinyukan. Buat Bang Patin, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga. Selamat malam juga Bang Dedi ya. Biasa Bang Dedi jadi pembuka, tapi malam ini jadi penutup nih pendengar ya. Untung tadi masih bisa angkat satu telepon lagi. Dan sekarang waktu kita sudah habis ya pendengar. Nanti kami akan putarkan beberapa koleksi lagu pilihan Anda yang sudah kami masukkan ke playlist. Sekaligus nanti dengan begitu juga Ruang Rindu kita cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi besok hari pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rekan acara untuk siaran hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda. Dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam, dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10, Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15. Dan dari pukul 15 hingga nanti 20, Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati jam 6 di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda untuk sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung nantinya di line telepon 734-987 dan atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan kita akan terhubung bersama dengan Ustazah Hendon Usman yang terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Andre.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hendon terkait dengan ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Disilakan Ustazah.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'u Allaha wa rasul la'allakum turhamun. Wa qala al-aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita betapa banyak sekali nikmat sehingga kita bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita bisa bersama-sama mendengarkan acara ini dan saya lanjutkan bahwa di pertemuan minggu-minggu yang lalu yaitu tentang keutamaan tentang fadilah, tentang keutamaan daripada orang-orang yang mengerjakan sholat. Ketika mengerjakan sholat, ada tuh keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, ya kan? Ada kebaikan kepada mereka yang melaksanakan sholat, ya kan? Ada keberkahan yang Allah berikan kepada mereka umat Islam yang mengerjakan sholat. Nah, itu ada sekitar kurang lebih 40 hadis, ya kan? Yang artinya, yang kesimpulannya sudah saya utarakan di pertemuan kita yang minggu-minggu lalu. Nah, sekarang adalah berlanjut dengan kebalikannya, ya kan? Selain manfaat, keutamaan dan keberkahan, maka ini adalah sebaliknya tentang ancaman dan celaan bagi orang yang selalu meninggalkan sholat, ya kan? Nah, apa saja ancaman dan celaan bagi orang yang selalu meninggalkan sholatnya, bahkan dalam kehidupannya, tidak pernah sholat sama sekali, kan? Nah, ini terutama umat Islam, seorang Muslim dan Muslimah yang telah menjadi, ya kan, yang telah berikrar menjadikan dirinya menjadi seorang yang Muslim, maka ketika tidak sholat, ada ancaman, ada celaan ketika mereka meninggalkan sholatnya. Nah, apa saja ancaman dan celaan itu ketika ada umat Islam yang meninggalkan sholatnya? Nah, di sini ada juga beberapa hadis tentang itu, yang kebalikannya daripada keberkahan daripada sholat. Ancaman dan celakaan, ya, dan celaan, ya kan, ancaman dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Nah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghubung antara seseorang dengan kekufurannya adalah meninggalkan sholat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Apa makna daripada hadis ini? Bahwa ketika seseorang yang meninggalkan sholat, ya kan, maka ada penghubungnya untuk seseorang tersebut menjadi kafir, menjadi kekufuran, yaitu dia meninggalkan sholatnya. Jadi kata hadis ini, penghubung antara seseorang dengan kekafirannya, antara seseorang dengan kekufurannya, ya kan? Nah, ketika itu adalah mereka meninggalkan sholatnya. Nah, na'udzubillah, ini adalah memang hadis ini memang sangat tegas sekali, ya kan, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa ketika ada yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya kan, nah, itu adalah penghubungnya untuk menjadikan dia menjadi celaka atau menjadi kekufuran baginya. Di hadis yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati saya dengan 7 kali, ya kan, dengan 7 hal. Janganlah menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar atau disiksa. Ya. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholatnya, sungguh ia telah keluar daripada milah Islam. Jangan bermaksiat, ya kan, karena maksiat itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal daripada segala dosa. Hadis riwayat Tabrani. Begitu ada beberapa hadis yang mengecam, ya kan, daripada orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat, bahkan lalai sama sekali, sengaja untuk tidak mengerjakan sholat. Di hadis yang lain juga dikatakan bahwa jangan sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu. Karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, di hadis yang ketiga ini, bahwa khususnya di sholat fardu. Sholat fardu itu ya sholat yang wajib yang 5 waktu. Nah, ketika kita sengaja untuk meninggalkannya, maka Allah terlepas daripadanya, daripada hambanya yang itu, ya kan? Tidak mau bertanggung, tanggungannya itu lepas daripada Allah, seperti itu, ya kan? Itu daripada hadis dari Mu'az bin Jabal. Beliau mengatakan bahwa mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Nah, ada lagi hadis yang menyatakan tentang kecelakaan, tentang celaan, ya, tentang hinaan, ya, daripada orang yang sengaja meninggalkan sholatnya. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, tidak ada pembela dan penyelamat baginya. Dan pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan pemahaman daripada hadis tadi bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholatnya, maka kelak di hari akhir nanti mereka akan dikumpulkan kepada orang-orang yang jahat. Nah, seperti Fir'aun, ya kan, bersama juga dengan Haman, bersama juga dengan Ubay bin Khalaf. Nah, mereka akan disatukan ketika di hari akhir nanti bagi orang-orang yang selalu meninggalkan sholatnya. Pendengar rahimakumullah, di hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan ketika ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, apa saja celaannya? Nah, barang siapa yang misalkan dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang menjaga sholatnya, niscaya Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Begitu juga dengan barang siapa yang mengingkari, yang tidak mengerjakan sholat, yang selalu melalaikan sholat, maka ada 5 juga siksa yang ketika itu Allah berikan kepada hambanya. Di antara keselamatan itu, ya, bagi orang yang mengerjakan sholat, Allah muliakan, yaitu pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, yaitu yang dan selanjutnya diselamatkan dari azab kubur. Yang selanjutnya diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Dan yang keempat, melintasi sirat dengan cepat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Nah, ini bagi orang yang rajin mengerjakan sholat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak mau mengerjakan sholatnya, ya kan? Bahkan sholat itu pun tidak dilakukan, tidak kontinu, kadang-kadang tidak mengerjakan sholat. Nah, ini ada 5 siksa di dalam hadis ini. Dikatakan yang pertama, dicabutnya keberkahan umurnya. Nah, kalau Allah sudah mencabut keberkahan umur, ya berarti itu umurnya tidak ada manfaat dalam kehidupan di dunia ini, ya kan? Tidak ada kebaikan, ya kan? Tidak ada tambah keberkahan. Tambah kebaikannya itu tidak ada. Nah, yang kedua, terhapus ciri-ciri kesolehan di wajahnya. Nah, mestinya kan ketika kita berwudu, maka itu adalah memberikan memberikan cahaya bagi wajah kita, kan? Bukankah bekas air wudu itu akan menjadi saksi, ya kan? Menjadi cahaya, menjadi nur bagi orang-orang yang memang selalu berwudu untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga yaitu seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah. Nah, orang tersebut walaupun memang rajin dia bersedekah gitu kan, rajin dia berbuat kebaikan, tapi kalau tidak sholat maka perbuatannya itu tidak diridhoi oleh Allah, ya kan? Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, maka doanya itu tidak diangkat ke langit. Artinya doanya itu sama sekali memang Allah tidak mendengar apa yang didoakannya. Baik itu doanya baik maupun doanya yang buruk, ya kan? Nah, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut meninggalkan sholatnya. Selanjutnya nomor 5, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Nah, biasanya memang kita sebagai orang soleh, ya, muslimin dan muslimat, selalu saling mendoakan, ya kan? Baik dia dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal, maka umat Islam memang selalu mendoakan atas mereka semuanya. Nah, ketika orang ini tidak mengerjakan sholat, maka ini tidak ada bagiannya untuk mendapatkan doa daripada orang muslim dan muslimat selama mereka yang mendoakan ini masih hidup, yang berada di dunia, dan nanti doa-doanya akan tersampaikan kepada orang-orang muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, demikian Mas Andre, pengantar dari saya ini tentang celaan, tentang kehinaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Demikian Mas Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah untuk tausiah pembukanya di pagi hari ini. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hindon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, lupa tadi. Ini dari Pak Susanto di Kuburaya.
0: Iya, silakan Pak Susanto.
2: Saya ada dua pertanyaan yang saya sampaikan ini. Pertama, ada hamba Allah menyatakan bahwa dia ini selama dia hidup menjadi orang muslim hanya dua kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertama, waktu sunat. Yang kedua, waktu kawin. Di situ mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian, seterusnya, dia ini mungkin ketemu dengan orang sufi atau orang apa. Dia bilang, saya belajar di situ. Kita harus mengingat terus Allah. Jadi, dia itu mengikuti itu. Jadi, setiap pekerjaan apapun dikerjakannya, dia mengingat terus Allah. Ya, dan mengenai kewajiban-kewajiban muslim itu dilaksanakannya. tapi tidak sholat. Nah, macam zakat, kemudian dan lain-lain itu laksanakannya. Cuman bagaimana kira-kira nih, Pak Ustazah? Dia ini berpegangan, mungkin orang-orang dulu itu namanya apa, ada istilah, mengingat terus. Jadi, ada istilahnya itu, saya berjalan, berduduk, berpikir, apa semua itu, sudah, saya tetap mengingat Allah. Jadi, dengan kata anunya, eling, ya, ke bahasa Jawanya itu. Yang kedua, yaitu orang Muslim, dia belajar juga, sholat. Jadi karena mungkin dia ini memang belajarnya sudah di atas umur, jadi membelajar bahasa, membaca Al-Quran itu sudah benar. Apalagi yang lain, ikut ikra pun sudah sulit. Jadi dia ini waktu diajak pertama sholat itu gampang. Ya memang gampang. Pertama, wudhu. Wudhu diajar orang bisa dia. Kemudian, terus apa lagi bang katanya? Kita sholat, ada niatnya. Dari lima waktu masing-masing dijajak. Betul semua niatnya itu. Cuma dia belum bisa baca doa iftitah. Oke lah, ya lepaskanlah dulu itu. Kemudian dia baca Fatihah. Fatihah itu aja dihafalnya terus. Cuman ayat belum bisa. Ruku, sujud. Nah, ya suatu sujud tetap ya. Subhanallah, subhanallah itu tetap ya. Dan seterusnya, ya salam. Jadi tahiyat gimana? Saya bilang, ya sekarang cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah salat saya. Menurut orang yang mengajar dia. Jadi saya minta pendapat dengan Ustaz atas dua pertanyaan ini. Demikian Ustaz Zahindan dengan Andre.
0: Ya,
2: wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh langsung ditanggapi Ustazah, silakan.
1: Iya, terima kasih Pak Susanto ya. Dari Kuburaya. Baik, ya ada dua pertanyaan ya kan. Yang pertama itu apa ya, meninggalkan sholat ya.
0: Yang pertama tadi dalam kehidupannya hanya dua kali membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua tadi kaitannya dengan tata sholat mungkin ya Ustazah ya.
1: Iya. Meninggalkan apa tidak maksudnya apa ya tadi lupa saya dengan pertanyaannya.
0: Kalau yang
1: pertama tentang sholat ini
0: kaitannya dengan hanya mengingat Allah saja gitu.
1: Oh iya, iya. Sholat itu hanya eling ya kan. Gitu. Jadi sholat itu ya pasti kita mengerjakan sholat ya kan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hanya diam saja dengan berzikir saja ya kan, dengan duduk artinya beruzlah atau meninggalkan dari keramaian dunia ya kan, bersemadi gitu kan ya, seperti itu ataupun eling atau diam saja gitu kan, yang penting ingat gitu kan. Itu bukannya sholat, itu tidak bermakna sholat. Mungkin itu adalah bermakna zikir, ya kan? Tafakur, ya kan? Mengingat Allah, duduk diam kesendirian, gitu kan? Dan ingat, itu zikir, ya kan? Tapi kalau sholat ini, sholat itu pasti ada yang dikerjakan, ya kan? Sholat ini tidak bisa disembunyikan. Sholat itu harus nampak bentuk kita mengerjakannya. Kita mendirikan, ya namanya saja mendirikan sholat. Aqimish sholat, berarti mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, berarti kita harus berdiri, tegak lurus, yaitu ada bacaan-bacaan ya setelah takbir. Setelah itu ada gerakan rukuknya, ada gerakan iktidalnya, ada gerakan sujudnya, ya kan? Ada gerakan tasyahudnya, duduk tasyahud. Itu semua itu adalah rangkaian daripada sholat yang memang nampak kita kerjakan. Nah, ketika orang bilang, oh bapak itu misalkan tidak pernah sholat, ya dia marah misalkan, memang sholatku ditunjukkan, harus ditunjukkan gitu, misalkan jawabannya gitu. Ya memang sholat itu harus memang nyata, harus ada gerakan, harus ada aktivitasnya yang kita kerjakan. Bukan diam saja, walaupun kita sholat sendirian, ya kan, di rumah ataupun di misalkan sholat misalkan berjamaah di masjid gitu kan, itu memang sudah nampak, ya kan, walaupun sholatnya di rumah dia pasti kelihatan, diketahui oleh keluarga yang ada dalam rumah, paling tidak ada sajadahnya, ya kan, bekas sajadahnya kaki sholat, apa namanya, peralatan, ya kan, mukena atau kain sarung atau kopiah, ya kan, setelah sholat itu kan pasti ada di rumah. Nah itu kan nampak, ya kan, pasti orang tersebut mengerjakan sholat. Nah setelah dia mungkin, nah apalagi kalau dia berwudu, ya kan, setelah berwudu kan udah jelas nih kedengaran air wudu untuk dia mengerjakan berwudu gitu kan, untuk mengerjakan sholat. Nah ini memang sholat ini tidak bisa dirahasiakan, tidak boleh hanya ingat saja udah sholat, itu bukan sholat namanya, ya kan? Kalau hanya ingat saja, berarti dia berzikir namanya, ya kan? Nah itu kalau sholat itu sesuaikanlah dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda telah mencontohkan kepada umatnya. Begini loh tentang sholat, ya kan, ada gerakannya, ada bacaannya yang betul yang harus kita baca. Nah itulah yang dinamakan sholat yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Harus kita mengetahui, ya kan, nah, seperti itu. Nah kalau hanya sekedar ingat saja, diam saja, berzikir, itu namanya bukan sholat, tapi itu hanya berzikir. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang apa ya tadi ya?
0: Tentang tata aturan sholat itu sendiri, Ustazah.
1: Iya. Tentang bacaannya ya tadi mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Saya tentang bacaan, ya kan? Nah, kalau bacaan itu kita harus selalu banyak belajar, ya kan? Sholat bagi orang yang pemula cukup membaca Al-Fatihah saja dengan baik sudah bagus, ya. Setelah itu disertai dengan gerakan-gerakan sholat, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca bacaan Arabnya di surah Al-Fatihah, maka itu dicoba dulu dengan bacaan Latinnya. Nah, ini bagi yang pemula ini ya. Baca dulu Latinnya di surah Al-Fatihah. Kalau sudah betul bacaan Latinnya, nah nanti sambil belajar terus dengan cara

0: yang latinnya seperti itu. Nah, utamakan dulu ya kan, betulkan dulu bacaan surah Al-Fatihah. Nanti baru bersambung kepada bacaan-bacaan yang lain ketika sudah benar, ya kan? Nah, bagi orang-orang yang misalkan mualaf, ya kan, atau baru mengenal Islam, maka itu yang utama, ya kan? Belajar terus, belajar sehingga orang tersebut bisa membaca ayat Al-Quran untuk dilaksanakannya ketika dia mengerjakan sholat. Nah, seperti itu Mas Andre, jawaban saya tentang pertanyaan dari Pak Susanto.
1: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Susanto, sudah bergabung di pagi hari ini, dan nanti kita akan sambung kembali untuk tanya jawabnya di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di Pro 1 RRI Pontianak dalam Mutiara Pagi.

Kembali mendengar masih bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Mutiara Pagi, dan kita masih juga bersama dengan Ustazah Hendon Usman. Dan di pagi hari ini pendengar, mungkin satu penanya ya Ustazah ya, untuk di kali ini untuk pesan teksnya yang sudah masuk. Ini ada dari Pak Suryono, katanya Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga

0: Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Izin bertanya katanya, bagaimana kalau seseorang mengaku beriman tapi masih sering meninggalkan sholat? Bagaimana Islam melihat kondisi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan dari Pak Suryono, ya kan? Bagaimana orang yang beriman, ya kan? Tapi meninggalkan sholatnya, ya? Kalau sudah begini, mau maka di surah Al-Maun dikatakan, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dengan sholatnya. Nah, ini juga di ayat Al-Quran ini bermakna juga bermacam-macam gitu kan ya. Tapi kalau kita melihat dari konteks daripada artinya, ya kan, maka di sini bagi orang yang meninggalkan sholatnya, maka celakalah. Nah, bahkan di hadis yang sudah saya sebutkan di mukadimah tadi, bahkan itu dikatakan oleh hadis, ketika ada orang yang meninggalkan sholat, maka itu keluar daripada milah agama Islam. Nah, sudah dikatakan keluar dari milah agama Islam, berarti orang tersebut pastilah dikatakan kafir, ya kan? Nah, kafir, kekufuran yang identik ketika orang tersebut meninggalkan sholatnya. Tidak pernah sholat sama sekali, maka itu adalah menjadi penghubung, ya kan? Orang tersebut menjadi penghubung kepada apa dalam hadis tersebut? Kepada kekufuran. Jadi, ketika kita tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, maka itu adalah menjadi penghubung bagi orang-orang kafir. Bahkan orang tersebut keluar daripada milah agama. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang yang pernah sholat gitu kan? Tapi kadang-kadang sholatnya itu kadang sholat, kadang tidak. Ya. Nah, orang yang seperti ini kata ulama dikenakan kepada orang yang berbuat dosa, ya kan? Nah, orang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW mereka berdosa, dikatakan ya berdosa untuk karena meninggalkan sholatnya. Nah, fasik, ya kan? Nah, dalam kata agama Islam itu orang tersebut adalah fasik. Fasik ini mereka melanggar daripada perbuatan-perbuatan yang besar seperti itu. Jadi orang yang kadang sholat kadang tidak, maka tergolong kepada orang yang fasik yang telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Andre. Baik. Jawaban dari
0: saya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustazah untuk jawabannya dan semoga terjawabkan juga untuk Pak Suryono sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustazah, ini berhubung kita sudah hampir dekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustazah mungkin bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita. Disilakan.
1: Ya, baik Mas Andre, bahwa marilah kita bersama-sama sebagai umat Islam, karena sudah mengaku orang Muslim, baik itu dia Muslimnya dari awal maupun karena mu'alaf gitu kan, maka marilah kita tegakkan sholat. Karena banyak kebaikan, ya kan, yang kita dapati. Ketika kita meninggalkan sholat, banyak celaan, ya kan, banyak ancaman yang Allah berikan kepada hambanya ketika tidak mengerjakan sholat. Di hadis yang tadi, bahwa kekufuran yang sudah melekat kepada diri seseorang ketika dia tidak mengerjakan sholat. Dan banyak lagi ketika di dunia dia akan mendapat sesuatu yang tidak ada kebaikan yang dia dapat di dunia ketika selalu tidak mengerjakan sholat, selalu meninggalkan sholat tanpa adanya uzur syar'i. Nah, demikian Mas Andre, penutup dari saya ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jikalau ada sesuatu yang salah dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Ustazah ya.
1: Amin, sehat selalu Mas Andre.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami untuk sesi Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkannya untuk di pagi hari ini, bisa lihat yang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk edisi kali ini dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Plus 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang bervariasi.
2: Katanya sih dari itu bang, dari harga pakan yang naik.
3: Harga pakan ayam naik,
2: jadi ayamnya pun naik juga.
1: Variasi menu MBG meningkatkan selera makan siswa.
4: Menunya baik, ya ayam, ada ayam goreng, ada ayam apa tuh yang biasa diiris tipis, apa nama apa ya? Nah, ya katsu. Aku senang tuh anak-anak tuh kalau katsu tuh. Ya ada rendang. Menunya lumayan variasi.
5: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Andri Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Kalimantan Barat dari Satuan Wilayah Polda Kalimantan Barat berhasil memadamkan 43,3 hektar lahan terbakar yang tersebar di puluhan titik di beberapa kabupaten. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Saat melaporkan hasil kegiatan harian Polda Kalbar kepada tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalbar pada Kamis malam, anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bagdalops Birops Polda Kalbar Brigadir Ervin mengatakan, pada Kamis kemarin, Polda Kalbar melalui Satuan Wilayah Satwil Jajaran Polres berhasil memadamkan 43,3 hektar lahan terbakar di puluhan titik di empat kabupaten diantaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Sintang. Brigadir Ervin menuturkan, dari total 43,3 hektar lahan terbakar yang berhasil dipadamkan itu berada di puluhan lokasi. Namun yang tersebar luas lahan yang terbakar berada di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, diantaranya Desa Air Hitam Hulu dan Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan 13 hektar. Desa Jambi, Kecamatan Manismata 0,2 hektar, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manismata 0,2 hektar, Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan 15 hektar.
2: Baik, pemadaman dan pendinginan sebagai lonceng karhutla satu jajar Polda Kalbar bersama TNI, BPBD, Manggarai, Satpol PP, NPA dan lokasi terkait lainnya. Untuk yang pertama di Polres Kuburaya di Desa Tulbaku, Kecamatan Sungai Ambawang, sudah pelaksanaan pemadaman selama 2 hari. Untuk Kayung Utara di Desa Sungai Mata-Mata dan Desa Matan, Kecamatan Sepanggir. Untuk Polres Sintang di Kecamatan Tepungang Hulu, Lam Permai, Abalong, Tepungang, Tengah.
1: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di 4 kabupaten itu juga Polres Ketapang, Kuburaya, Sintang, dan Ketapang bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, dan OPD terkait lainnya juga melakukan ground check dan pendinginan di beberapa daerah yang masih terdapat asap dan baranya. Sehingga ketika personel meninggalkan lokasi, kondisi area yang terbakar bisa dipadamkan tanpa menyisakan asap. Rino Kartona Mawardi dan Rapika melaporkan. Melaksanakan pemadaman.
0: Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan helikopter Mi-172 dan berhasil melakukan pemadaman 3 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Kamis siang. Berikut kita simak laporannya.
3: Faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala menghambat kurang maksimal penanganan karhutla melalui udara dengan helikopter waterbombing. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Mi-172 registrasi FN-8424 operator melalui PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari ini helikopter Mi-172 melakukan satu sorti waterbombing di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya dengan 33 kali water drop atau 132.000 liter air dan saat meninggalkan area kondisi titik panas atau hotspot masih berasap cukup tebal. Andi menuturkan luas lahan terbakar di Desa Teluk Bakung diperkirakan sekitar 6 hektar dan lahan yang berhasil dipadamkan diperkirakan 3 hektar.
4: Hari ini kami melaksanakan satu sorti penerbangan, kami melaksanakan WB di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 33 kali water drop dengan 132 liter air. Saat kami meninggalkan area, HS masih berasa cukup tebal. Untuk perkiraan lahan yang terbakar di sana kami perkirakan kurang lebih di 6 hektar dan untuk perkiraan lahan yang berhasil dipadamkan kurang lebih 3 hektar.
3: Andi menjelaskan meski sempat terhambat faktor visibility namun karena perhitungan dan pengalaman dari pilot, misi pemadaman karhutla bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Andi mengatakan helikopter Mi-172 mulai berangkat melakukan waterbombing dari Lanut Supadio Pontianak pada jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC yang dilakukan Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir membantu peningkatan curah hujan yang berdampak sejumlah daerah di Kalimantan Barat terendam banjir. Berikut kita simak laporannya.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC dinilai sangat berhasil dalam meningkatkan curah hujan di Kalimantan Barat. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengatakan, dalam seminggu terakhir Satgas Udara sudah mengerahkan OMC di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, namun saat ini lebih difokuskan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Karena berdasarkan laporan yang diterima pada Kamis kemarin ada hujan di wilayah tersebut, namun untuk di Kabupaten Ketapang belum turun hujan.
5: Memang itu hasilnya OMC sekarang itu. Ya. OMC itu sudah bibit air untuk hujan itu yang sudah ada ditimpa lagi dengan OMC, makanya nanti seperti kemarin semalam itu memang hujan lebat, ada beberapa tempat yang tergenang. Ya. Oleh karena itu bukan berarti sudah berkurang titik api, kemudian yang lahan yang terbakar kemudian sudah berkurang, kita juga berkurang untuk penanganan karhutlah, tidak, tetap saja melaksanakan seperti yang biasa.
3: Asrianus Bulo menjelaskan meski hujan sudah mulai turun, namun kabut asap masih menjadi kendala bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan waterbombing. Bahkan pada Kamis kemarin ada beberapa helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara tidak bisa terbang karena faktor jarak pandang atau visibility yang rendah. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami fluktuasi. Cabai rawit, cakra, dan kacang panjang mulai turun, sementara harga buncis dan tomat mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong naik 2 hingga 3 ribu rupiah per kilogramnya. Berikut kita simak laporannya.
6: Perubahan harga sejumlah bahan pangan terjadi di Pasar Flamboyan Pontianak. Berdasarkan keterangan pedagang, harga sayuran terpantau bervariasi, dengan beberapa komoditas mengalami penurunan dan lainnya justru naik. Pedagang sayur Pasar Flamboyan, Lia, mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000. Sementara harga kacang panjang turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya, harga buncis naik hingga sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat dijual seharga Rp35.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp25.000.
7: Ada yang turun, ada yang naik juga ini.
8: Naik cabai, Bu?
6: Sementara itu, harga ayam potong di Pasar Flamboyan juga mengalami kenaikan. Pedagang ayam Aspan menyebutkan harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tersebut telah berlangsung selama 4 hari terakhir. Menurut Aspan, kenaikan harga diduga berkaitan dengan meningkatnya harga pakan ayam yang didatangkan dari luar daerah.
9: Kisaran dari 2.000 sampai 3.000, Bang. Alasannya kita nggak tahu kenapa tiba-tiba naik kayak gini.
6: Kenaikan harga ayam tersebut turut dirasakan pedagang dalam aktivitas penjualan sehari-hari. Keluhan konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang karena harga yang semakin tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMA Negeri 2 Pontianak membawa perubahan positif pada tingkat konsumsi siswa. Variasi menu baru yang dihadirkan oleh pihak penyedia makanan terbukti mampu mendongkrak antusiasme dan selera makan peserta didik secara signifikan. Berikut kita simak laporannya.
11: Upaya meningkatkan ketertarikan siswa terhadap makanan yang dibagikan sekolah terus menunjukkan hasil. Jika sebelumnya menu kerap terasa monoton, kini hidangan dirancang lebih menggugah selera, khususnya bagi remaja. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Herfia Yunilasri, menyebut Penyesuaian lauk pauk berdampak langsung pada berkurangnya makanan sisa di dalam kelas.
8: Kalau untuk menu sih, kalau ukuran kita sih dewasanya lumayan sih baik, menunya baik. Ya ayam goreng, ada ayam di apa tuh ya, bahasa diiris tipis, apa nama apa ya?
12: Katsu ya.
8: Nah ya katsu, itu senang tuh anak-anak tuh kalau katsu tuh. Ya ada rendang, menunya lumayan variasi.
11: Selain olahan daging, kehadiran pelengkap seperti sayuran dan buah segar juga turut memperkaya nilai gizi harian siswa. Meski terkadang masih ada porsi yang tidak habis terutama oleh siswi akibat porsi yang cukup besar, secara keseluruhan penerimaan murid jauh lebih baik. Siswa SMA Negeri 2 Pontianak, Priyo Putra Wijaya dan Nerissa Arfiana Fitri mengakui adanya perbedaan kualitas rasa dan variasi dibandingkan periode sebelumnya.
13: Untuk sekarang sih sudah lumayan bagus.
14: Ya.
13: Tapi untuk tahun lalu tuh kurang lah.
14: Iya, lauknya kurang.
13: Lauknya bisa kayak telur terus.
14: Telur terus.
13: Kadang ayam itu, kadang ayam goreng, ayam saus, ayam katsu. Itu sih bahan bervariasi juga. Kalau saya sih biasa. Kol, wortel, jagung, kacang panjang.
11: Meski antusiasme makan siswa meningkat, potensi makanan bersisa tetap diantisipasi agar tidak mubazir. Salah satunya dengan memperbolehkan siswa membawa pulang lauk jika belum sempat terkonsumsi di kelas. Dinamika ini menjadi catatan penting bahwa evaluasi berkala kepada pihak penyedia makanan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar program gizi pemerintah bisa semakin tepat sasaran, menyesuaikan selera anak, dan dinikmati secara optimal oleh pelajar. Rian Ivander Aldino melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Konsulat Malaysia di Pontianak memanfaatkan kuliner sebagai sarana gastrodiplomasi atau diplomasi perut untuk mempererat hubungan masyarakat Malaysia dalam demo masakan. Dan Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari promosi kampanye pariwisata Visit Malaysia tahun 2026-2027. Dalam demo masakan tersebut, Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yaitu nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Konsul Malaysia di Pontianak, yakni Idham Zuhri bin Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Malaysia dan Indonesia. Menurut Idham, kedekatan budaya antara Malaysia dan Pontianak membuat kuliner menjadi sarana yang relevan untuk memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat Kalimantan Barat. Idham mengatakan makanan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Kuliner tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan cara masyarakat membangun hubungan sosial.
16: Kolaborasi bersama ini dengan wakil-wakil, content creator dan juga wartawan, reporters, agar dapat memperkenalkan makanan ini di masing-masing. Dan seperti kita tahu, Malaysia dan Indonesia tidak memperkenalkan makanan. Dan kita buat ibu-ibu saja kalau kita jenis. Ini adalah salah satu cara kami memperkenalkan Bukit Jalan dan juga Sikagam. Ini yang dipercayai.
15: Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Idham juga mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Dirinya mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Tidak hanya menyaksikan proses memasak, para tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung pembuatan kedua hidangan khas tersebut. Konsulat Malaysia di Pontianak juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat untuk memperluas promosi kuliner di Malaysia. Konsulat Malaysia juga membuka peluang kerja sama dengan pengelola hotel dan restoran di Pontianak untuk menggelar Malaysian Food Festival pada masa yang akan mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
0: Festival Musim Sepekan dan Rentak Kapuas digelar di Rumah Radang Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 8 hingga 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan akar budaya Kalimantan Barat kepada generasi muda melalui pameran seni rupa, lomba melukis, hingga pertunjukan tarian tradisional. Berikut kita simak laporannya.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui UPT Museum dan UPT Taman Budaya memadukan Festival Museum Sepekan dan Rentak Kapuas untuk mengingatkan masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan daerah. Berlangsung di Rumah Radang Kota Pontianak, kegiatan ini menghadirkan berbagai karya seni yang mengangkat kehidupan masyarakat Kalimantan Barat pada masa lalu. Melalui karya-karya tersebut, pengunjung diajak mengenal kembali kehidupan masyarakat yang lekat dengan sungai, tradisi naik sampan, hingga berbagai kebudayaan lokal yang menjadi bagian dari identitas daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Syarif Faisal Al-Qadri berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah bagi generasi muda, sekaligus mendorong mereka mengembangkan kreativitas tanpa melupakan akar budaya daerah.
12: Nah, harapannya tadi anak-anak kita, generasi-generasi Kalimantan Barat ini bisa mengambil sejarah-sejarah ini untuk menciptakan kreasi-kreasi baru dan membentuk karakter baru yang tidak melupakan akar budaya Kalimantan Barat.
15: Festival Museum Sepekan dan Rentak Kapuas berlangsung hingga 12 Oktober 2026 dengan berbagai kegiatan seni dan budaya yang dapat menjadi ruang pengenalan warisan sejarah Kalimantan Barat kepada masyarakat. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mahasiswa tingkat akhir tidak hanya dituntut menyelesaikan skripsi, tetapi juga harus mampu mengatur waktu dan menjaga motivasi. Bagi sebagian mahasiswa, dorongan keluarga dan kekhawatiran tentang masa depan menjadi bagian dari perjalanan menuju kelulusan. Kita simak laporan selengkapnya.
14: Zidan Ramdhani Dihak, mahasiswa sastra Inggris di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak, mengakui pentingnya mengatur waktu selama mengerjakan skripsi. Dirinya mulai mengatur waktu tidur agar dapat menjalani aktivitas perkuliahan dengan baik. Baginya, dorongan orang tua menjadi salah satu motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
17: Cara bagi waktunya sih sebenarnya sih simpel aja sih sebenarnya. Set alarmnya gimana, cara bangun cepat gimana, cara manage waktu tidur. Dari yang awalnya saya sering begadang, kalau untuk kampus, untuk mau datang ke kampus besok, saya akan mengatur waktu dengan baik.
14: Zidan juga mengakui dorongan orang tua menjadi salah satu motivasinya untuk segera menyelesaikan studi. Selain itu, dirinya merasakan kekhawatiran tertinggal dari teman-temannya yang telah lulus.
17: Salah satu motivasi terbesar itu ada dorongan dari orang tua sebenarnya. Itu motivasinya pengen cepat selesai juga, dan ada rasa takut sebenarnya, rasa takut ketinggalan dari kawan yang sudah selesai.
14: Pengalaman berbeda dialami Alexander, mahasiswa semester 9 jurusan Pendidikan Keagamaan Katolik di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Dirinya mengakui rasa malas terkadang muncul selama menjalani tugas akhir. Sebagai mahasiswa membuatnya tetap berusaha menyelesaikan skripsi.
18: Tidak menutup kemungkinan ya, rasa malas itu memang ada. Namun karena tanggung jawab kita sebagai karena sudah melaksanakan apa yang telah ditugaskan dan kewajiban kita, mau tidak mau ya kita kerjakan dan jalankan saja seperti itu.
14: Pengalaman kedua mahasiswa ini menunjukkan bahwa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi membutuhkan pengelolaan waktu, motivasi, dan tanggung jawab. Di tengah berbagai tantangan, mahasiswa perlu menjaga semangat dan menyiapkan diri untuk melangkah ke tahap berikutnya. Rico Ferdinand melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
20: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan secara umum kondisi Kalimantan Barat dominan berawan. Dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap, tetapi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian Kabupaten Sanggau. Kemudian siang hingga sore kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sintang, Melawi, Landak, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%, dan untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 639 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia mendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar, kami juga ajak Anda nanti boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811-570-1042 ataupun di 734-987, dan Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Sapar rekan di pagi hari ini yang terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Halo. Selamat pagi Andre.
1: Wah baik. Ini cewek-cewek semuanya ya pagi hari ini ya. Kecuali Andre sendiri nih ya. Oke baik. Di pagi hari ini kita coba ke Sintang dulu. Di Sintang pagi hari ini bersama dengan Linda. Selamat pagi Linda.
2: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
1: Iya, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Linda?
2: Baik, kalau di Sintang kebetulan pagi hari ini diguyur hujan ya Andre, dari subuh tadi sampai saat ini juga masih terlihat rintik-rintik hujan menyirami kota Sintang.
1: Oke, wah ini menyenangkan sekali mendengarkannya ya, hujan di pagi hari ini di Sintang ya. Oke baik, yang pastinya terima kasih untuk gambaran pagi hari ini dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika di pagi hari ini. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman yang juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Cika?
3: Di Sanggau masih mendung Andre, karena tadi pagi juga sempat diguyur hujan ya untuk Sanggau dan sekitarnya. Kalau untuk lintas aman lancar pagi ini karena weekend kali ya.
1: Oke baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau ini juga, semoga menyusul hujannya ya. Oke baik, dan di pagi hari ini kita bergeser kembali dari Sanggau, kita ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
4: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Echa?
4: Cuaca kita lebih ke berawan ya, berembun dan berkabut ya, 3B. Dan kalau untuk lalu lintas terpantau cukup lengang sekali pagi hari ini di Saing Rambi.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak juga di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan gitu ya. Dan yang pasti kita masih juga mengharapkan supaya ada langit biru yang terlihat di pagi hari ini ataupun nanti siang dan sore hari di kota Pontianak juga ya. Tapi kalau untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini masih tampak lengang rekan-rekan dan juga pendengar. Dan langsung saja yuk kita update untuk informasi di pagi hari ini, yang mana di pagi hari ini kita merapat dulu ke Sambas ya. Kita akan simak informasi terkait dengan tingkatkan kinerja ribuan P3K paruh waktu di Sambas ikuti pelatihan. Seperti apa informasinya Echa, silakan.
4: Baik, pemerintah Kabupaten Sambas yang sebelumnya juga menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ASN di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya di Aula Diklat BKSD MAD Sambas. Dan pelatihan ini sebelumnya diadakan secara bertahap sejak Selasa 6 Oktober sampai Jumat kemarin ya. Dan acara yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Yudi yang juga mewakili Bupati Sambas. Ada 3.227 ASN paruh waktu ya, P3K paruh waktu ini didorong untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas birokrasi. Nah, pelatihan diselenggarakan menggunakan metode hybrid yang memadukan sesi luring dan daring untuk menjaga kelancaran pelayanan publik. Nah, sebanyak 80 peserta itu mengikuti sesi tahap tatap muka ya pada angkatan yang pertama, sedangkan sisanya itu tersebar di angkatan kedua hingga keempat secara daring. Nah, para peserta ini dibekali materi mendasar dan juga substantif terkait tata kelola pemerintahan, dan pembekalan ini mencakup struktur organisasi dan tata kerja yaitu manajemen ASN, pengenalan tugas dan fungsi hingga disiplin ASN dan juga tata naskah dinas. Dalam arahan, Yudi menekankan bahwa kinerja seluruh pegawai ini akan dievaluasi secara berkala, itu sebagai pertimbangan perpanjangan masa kerja. Dan pemerintah daerah juga tidak ragu untuk memutuskan perpanjangan kontrak bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dan kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di pemahaman teori semata. Jadi seluruh peserta yang ikut ini dihimbau juga seluruh ASN mengaktualisasikan ya materi yang didapatnya ke dalam tugas harian mereka hingga menerapkan nilai-nilai inti ASN yang berakhlak. Melalui program tersebut, Pemkab Sambas juga berkomitmen untuk mencetak tenaga pelayanan publik yang berintegritas dan juga adaptif. Nah, langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan sekolah rakyat di Sanggau siap dibangun di bulan November nanti. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
5: Andre dan juga pendengar, di mana pemerintah pusat memastikan akan membangun sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Nah, untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau juga sudah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar untuk mewujudkan proyek strategis nasional atau PSN tersebut. Disampaikan Sekda Sanggau, Bapak Aswin Hatip menyampaikan bahwa Kementerian PU menganggarkan 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Sanggau, dan pembangunannya dilakukan melalui skema lelang proyek yang dilaksanakan dua tahap. Atas dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai lokasi dibangunnya sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Sanggau juga diakuinya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan juga provinsi. Sekda juga menyampaikan alasannya mengundang para mitra dalam rapat tersebut. Disampaikannya bahwa pemerintah pusat hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan fisik, sementara di daerah diminta menyiapkan lahan termasuk anggaran pematangan lahan untuk cut and fill, yang mengingatkan mereka juga telah menyiapkan anggaran di perubahan ini karena sudah selesai dibahas. Jadi mereka hanya meminta bantuan CSR bagi perusahaan, bukan berupa uang tapi alat berat dan juga berikut operator dan minyak untuk mengoperasikannya, dan juga dump truck untuk membersihkan material tanahnya. Sementara itu, Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga optimis dengan keterlibatan para mitra bahwa pematangan lahan itu dapat diselesaikan tepat waktu. Dikatakannya pemerintah pusat juga sudah memastikan akan membangun sekolah rakyat yang akan dimulai pada bulan November 2026 hingga Juni 2027. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan terminal darurat Tayan dukung pasokan BBM Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun, untuk saat ini terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Nah, Full Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patraniaga Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalite dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Nah, kondisi Terminal Emergency Loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek

0: Pertamina menambah sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, JBB, dan Jawa bagian Timur, JBT. Nah, Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, nah khususnya wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan, di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Nah, pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Nah, dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kalau Pontianak kali ini menyoroti terkait dengan dinamika tingkat konsumsi program MBG di terutama ini di SMA Negeri 2 Pontianak di Kalimantan Barat yang menunjukkan perkembangan yang positif gitu rekan-rekan dan juga pendengar. Jadi berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, penyesuaian variasi menu itu terbukti menjadi langkah efektif untuk mendongkrak selera makan bagi peserta didik. Dan pembenahan kualitas hidangan itu juga menjadi kunci utama dalam meminimalisasi jumlah makanan sisa di lingkungan sekolah. Lauk pauk yang juga didistribusikan itu sendiri setiap harinya kini dirancang agar lebih variatif dan sesuai dengan lidah remaja, lengkap dengan tambahan sayuran dan juga buah-buahan segar. Nah, di sini kalau menurut PLT Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Hervia Yunilastri, mengatakan bahwa ukuran porsinya yang lumayan besar, menyerupai takaran orang dewasa, standar makanannya baik. Kemudian anak-anak juga senang disajikan dengan menu makan seperti ayam katsu atau rendang, karena ini kombinasinya yang lumayan bervariasi. Dan perubahan yang signifikan ini juga diakui langsung oleh para pelajar gitu ya, yang sehari-hari menerima manfaat program tersebut, di mana kehadiran ragam olahan daging ayam tadi ya, seperti yang disebutkan bahwa ada ayam goreng dan juga ayam saus, kemudian ada ayam katsu, itu berhasil menekan kejenuhan siswa, meskipun sebagian siswi terkadang masih menyisakan makanan akibat porsi yang terlalu mengenyangkan gitu ya. Dan melalui adaptasi sajian itu sendiri, kesinambungan dari pihak penyedia juga, program pemenuhan gizi ini diharapkan dapat terus terserap optimal oleh para pelajar tanpa menyisakan makanan yang mubazir. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tengri ini salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bundo, janca main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Dong, kan mau manggung komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya di Pontianak ya. Kali ini menyoroti terkait dengan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pelamboyan Pontianak di Kalimantan Barat ini yang mengalami perubahan. Jadi ada harga beberapa jenis sayuran yang terpantau turun, sementara untuk komoditas lainnya itu mengalami kenaikan. Jadi di sisi lain harga ayam potong itu juga naik di angka Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya dalam 4 hari terakhir ini. Nah di sini menurut pedagang sayur di Pasar Pelamboyan, Lia, yang mengatakan bahwa harga cabai cakra yang sebelumnya itu mencapai Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Dan penurunan harga juga terjadi pada kacang panjang dari yang sebelumnya itu di angka Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Yang sebaliknya harga buncis itu naik sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat meningkat dari harga normal yakni Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Dan sementara itu untuk harga lainnya gitu pendengar ya, seperti timun dijual di angka Rp30.000 per kilogram, dan menurut Lia harga tersebut bertahan sejak musim kemarau, dan sayur-sayuran yang dijualnya juga merupakan hasil produksi lokal. Nah jadi di tengah perubahan harga sayuran, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ayam potong. Di sini menurut pedagang ayam Pasar Pelamboyan, Aspan, yang mengatakan bahwa harga ayam yang sebelumnya itu di angka Rp28.000 per kilogram kini mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Dan menurutnya kenaikan harga ini telah berlangsung juga selama 4 hari terakhir. Meskipun belum mengetahui penyebab pastinya, dirinya menduga kenaikan ini berkaitan dengan harga pakan ayam yang meningkat dan pakan tersebut didatangkan dari luar daerah. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan. Dan kita bergeser untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, kita beranjak lagi ke Sambas. Kita akan simak informasi lainnya, kali ini terkait dengan pelajar SMP hingga SMA ikuti Lead of Pasmansa Competition 2026 di SMA Negeri 1 Sambas. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Pendengar, ya, sebanyak ada 15 tim pelajar di Kabupaten Sambas, kemudian Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang berlaga dalam Lead of Pasmansa Competition ya 2026 di SMAN 1 Sambas pada Jumat kemarin. Nah, kompetisi baris berbaris untuk tingkat SMP, MTs dan juga SMA, SMK, MA sederajat ini digelar guna mengasah kedisiplinan, kekompakan, ketahanan fisik serta jiwa kepemimpinan generasi muda. Nah, kegiatan yang dibuka sejak 7.30 pagi ini mengusung tema Girl Generation Resilient in Character, Consistent in Action. Nah, dalam rangka peringatan HUT ke-14 Pasmansa. Nah, acara pembukaan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Sambas, perwakilan Dandim 1208 Sambas, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sambas, unsur sekolah, serta para pendamping dan dewan juri. Nah, selain sebagai ajang untuk tangkasan gerakan dan kedisiplinan, pihak panitia dan Kesbangpol Sambas ini berharap bahwa ajang tersebut bisa mempererat silaturahmi hingga menjadi sarana pembinaan karakter bagi pelajar. Nah, dukungan penuh juga disampaikan oleh Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio melalui Kasih Humas AKP Sadoko Kasih Wiono yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan semangat dalam berkompetisi secara sehat. Dan rangkaian ajang yang berlangsung selama 2 hari ini dijadwalkan ya, hingga Sabtu ini akan ditutup dengan acara penyerahan hadiah bagi pemenang di SMAN 1 Sambas di hari ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Festival Faraje ke-18 Sanggau ini naikkan okupansi hotel. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
2: Baik Andre, juga pendengar, di mana pelaksanaan Festival Budaya Paraja Pasaka Negeri ke-18 turut berdampak juga pada okupansi hotel di Kabupaten Sanggau. Karyawan Grenarita Hotel, Rita, mengatakan tamu dari luar Sanggau ini memilih menginap selama mengikuti rangkaian Paraja sehingga okupansi meningkat pada hari pembukaan festival. Ia juga menjelaskan rata-rata tamu yang menginap berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Karena menurutnya kondisi tersebut juga turut meningkatkan aktivitas sektor perhotelan selama pelaksanaan festival. Namun ia menyebut peningkatan okupansi dari kegiatan Paraja hanya terjadi selama satu malam. Dan ia menjelaskan secara keseluruhan kegiatan tersebut belum memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Menurutnya penyelenggaraan event besar secara berkelanjutan perlu digelar untuk menarik kunjungan masyarakat dari luar Sanggau. Dan juga kehadiran wisatawan dan peserta kegiatan ini dinilai dapat memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan dan juga pelaku usaha lokal yang ada di Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, satu informasi penutup dari Sintang kita akan simak terkait dengan warga Binjai keluhkan harga jual sawit yang turun. Seperti apa informasinya Linda, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana petani kelapa sawit di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang ini mengeluhkan penurunan harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi saat ini. Nah, keluhan tersebut memang disampaikan Caka, seorang petani sawit, saat duduk santai di salah satu lapak pedagang kaki lima di Jalan Brigjen Katamso Sintang, dan ia mengatakan menurunnya harga jual sawit yang sebelumnya berada di kisaran 3.470 per kilogram kini turun menjadi 3.500 per kilogram. Nah, Jaka mengatakan penurunan harga tersebut salah satu dipengaruhi kondisi musim kemarau dan cuaca asap terjadi saat ini. Jadi menurutnya kondisi tersebut turut menghambat proses pengiriman hasil sawit dari pihak pabrik, terutama pengiriman yang biasanya mengandalkan jalur perairan menggunakan tongkang. Karena turunnya harga, pengaruh air ini karena dia mungkin ngirim pakai tongkang, jadi tidak bisa otomatis ngirim pakai dari darat semua. Dari darat kalau lewat air kan tidak bisa. Nah, ia menjelaskan hambatan pengiriman membuat proses distribusi hasil produksi sawit ini menjadi tidak berjalan seperti biasanya. Nah, ketika pengiriman melalui jalur air, terkendala pihak pabrik harus mengandalkan jalur darat untuk mengangkut hasil produksi. Kondisi tersebut dinilai membuat pengiriman menjadi lebih terbatas dan berdampak pada aktivitas pembelian sawit dari para petani. Nah, menurut Jaka, keterlambatan pengiriman juga menyebabkan stok sawit di pihak pabrik itu menumpuk. Nah, kondisi tersebut kemudian berdampak pada jumlah sawit yang dapat dibeli dari para petani sehingga harga yang diterima petani ikut mengalami penurunan. Nah, ia berharap kondisi pengiriman dapat kembali normal sehingga penyerapan hasil panen petani meningkat dan harga jual sawit dapat kembali membaik. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Ece yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan untuk Linda tadi yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Dan nanti jangan lewatkan ada informasi lainnya untuk melengkapi pagi hari Anda pendengar. Kami harus akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.